Dari kawasan aja Agus Salim Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Di Jumat berkah kali ini hadir kembali menemani sahabat dalam program Selamat Pagi Pasisir Islami di edisi Jumat 26 Juni 2026. Tentunya hadir menemani sahabat dengan informasi seputar Islam. Kita hadirkan hingga pukul 8:30 nantinya. Dan sahabat, kita menyapa untuk yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM atau yang mendengarkan melalui streaming di Radio Box Online. Pagi hari ini sahabat, sambil memulai aktivitas, mudah-mudahan kabarnya sehat selalu. Aktivitas yang dijalankan berjalan dengan lancar. Dan tak lupa juga sahabat, sebelum memulai aktivitas, mengucapkan bismillah dulu, berdoa dulu, semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi gak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

bantuan premi asuransi nelayan. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sah perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat tertanggungan. Bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung yang telah memiliki kartu kusuka yang terdaftar dalam modul kusuka dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Persyaratan penerima bantuan premi asuransi nelayan. Pertama, terdaftar dengan modul kusuka pada laman satudata.kkp.go.id. Kedua, berusia maksimal 65 tahun. Ketiga, menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage. Keempat, tidak menggunakan alat tangkap terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelima, diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijaminkan berbeda. Keenam, mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Target pencapaian bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Kesatu, tahun 2018 sebanyak 1077 premi. Kedua, tahun 2019 sebanyak 916 premi. Ketiga, jumlah nelayan yang telah mengajukan klaim sampai dengan Desember 2019 sebanyak 37 klaim.

Senilang 1,2 Langki Saw FM. Sahabat Langki Saw masih bersama Del Fabri dalam Selamat Pagi Pasisya Islami. Sahabat, untuk informasi yang pertama kita hadirkan terkait dengan dosa dan juga bahaya perselingkuhan. Perselingkuhan belakangan ini sering menjadi bahan pembicaraan nasional, bukan tanpa alasan, dan hal ini terjadi karena kasus perselingkuhan juga marak ditemukan di berbagai kalangan, baik skala regional maupun nasional. Tentu hal ini bukanlah hal yang baik karena perselingkuhan ini adalah salah satu jembatan menuju perzinaan. Allah Ta'ala sudah memperingatkan dengan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Allah tidak hanya melarang melakukan zina, tapi Allah melarang mendekatinya. Ini berarti semua langkah yang menuju ke sana, termasuk perselingkuhan, termasuk dalam larangan ini. Sahabat Langki Saw, nikah dalam Islam adalah perjanjian yang memiliki tujuan dan juga konsekuensi. Dan untuk memahami betapa beratnya dosa perselingkuhan, harus dipahami terlebih dahulu apa sesungguhnya makna pernikahan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Seharusnya sahabat, pada ayat ini setidaknya ada 3 tujuan besar yang ada dalam pernikahan. Yang pertama adalah ketenangan atau ketentraman, kasih sayang dan juga rahmat. Bukan sekedar legalitas hubungan, juga bukan formalitas. Agar ketiga tujuan ini terlindungi, Allah menamakan ikatan pernikahan dengan istilah yang tidak ringan. Disampaikan sahabat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 21, disampaikan bahwa pernikahan adalah mitsakan galizan, yaitu perjanjian yang berat. Begitu Allah namakan ikatan perjanjian pernikahan ini. Kata yang sama Allah gunakan untuk menggambarkan perjanjiannya dengan para nabi di surat Al-Ahzab ayat 7, dan ini bukan bahasa yang digunakan untuk sesuatu yang biasa.

Siapa lagi tahu perselingkuhan tidak pernah terjadi tanpa kebohongan. Tidak ada perselingkuhan yang terjadi dengan disertai kejujuran kepada pasangannya. Selalu ada kebohongan dan juga pengkhianatan. Allah Ta'ala telah memerintahkan orang beriman untuk tidak mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada mereka. Kepercayaan pasangan adalah amanah yang wajib dijaga. Mengkhianatinya sambil tahu bahwa itu adalah salah, itulah yang Allah tegur langsung dalam ayat yang disampaikan wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Rasulullah SAW menambah sisi yang lebih berat. Kebohongan dan pengkhianatan yang menyertai perselingkuhan bukan hanya dosa biasa. Ia menyentuh tanda-tanda kemunafikan yang beliau sebutkan secara eksplisit. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Berdasarkan hal tersebut, sahabat kisah, orang yang berselingkuh menjalankan ketiga tanda munafik tersebut. Yang pertama, berbohong soal keberadaannya, mengingkari janji setia dalam pernikahan, dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan pasangan. Ini bukan tuduhan yang dibuat-buat, ini hanya membaca hadis Rasulullah SAW apa adanya. Larangan dalam surat Al-Isra ayat 32 bukan sekedar larangan melakukan zina. Para ulama menjelaskan bahwa perintah jangan mendekati mencakup semua yang menjadi pendahuluan dan jalan menuju kesada. Disampaikan sahabat dari salah satu hadis yang menyatakan bahwa perselingkuhan berbahaya. Setiap pesan yang dikirimkan kepada seseorang yang bukan mahram dengan niat yang tidak halal adalah zina lisan. Setiap perjalanan menuju pertemuan tersembunyi adalah zina kaki. Setiap tahatapan yang sengaja disimpan dari pasangan adalah zina mata. Setiap kerinduan yang dipelihara di dalam hati adalah zina hati. Semua ini memanglah belum zina dalam artian sesungguhnya, namun semua ini sudah merupakan bagian dari zina itu sendiri menurut Rasulullah SAW.

Apalagi kisah, sebagian orang beranggapan bahwa urusan dosa adalah urusan akhirat saja. Pandangan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa zina dan dosa-dosa besar membawa konsekuensi yang dimulai dari kehidupan dunia. Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian, niscaya mendapat hukuman yang berat. Azabnya akan dilipat gandakan pada hari kiamat, dan ia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Zina disejajarkan dengan syirik dan pembunuhan dalam satu ayat yang sama. Tiga dosa yang menghancurkan tauhid, jiwa manusia, dan kehormatan serta tatanan keluarga. Inilah yang kerap dirasakan oleh orang yang terjumus dalam perselingkuhan. Al-Quran terasa jauh, ibadah terasa hampa, hati menjadi keras dan susah menangis saat mendengar ayat-ayat Allah. Semua itu bukan kebetulan. Ini adalah akibat dari dosa yang Allah dan Rasulnya sudah peringatkan jauh-jauh hari. Belum lagi kerusakan pada anak-anak yang kehilangan keutuhan keluarga, hancurnya kepercayaan yang bertahun-tahun dibangun, dan rusaknya institusi pernikahan yang merupakan fondasi masyarakat Islam. Sabalang kisau yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun beratnya dosa, Allah Ta'ala tidak menutup pintu bagi yang mau kembali. Ini bukan berarti dosa boleh dianggap ringan, tapi bagi siapapun yang sudah terlanjur, jalan keluar itu ada dan Allah tunjukkan dengan jelas. Dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Taubat nasuha adalah taubat yang mencukupi syarat-syaratnya. Menyesal atas apa yang telah berlalu, berhenti dari perbuatan itu saat ini juga. Bertekad tidak kembali ke sana, dan jika ada hak orang lain yang dilanggar, maka selesaikan. Dalam konteks perselingkuhan, ini berarti memutus seluruh hubungan terlarang itu secara total, bukan secara bertahap sambil mencari celah. Dan bagi yang bersungguh-sungguh, Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira. Orang yang bertobat dari dosa adalah seperti orang yang tidak punya dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun sabalang kisau agar tidak terjerumus lagi, atau bagi yang belum terjerumus agar tidak sampai ke sana, Islam memberikan panduan yang sangat konkret. Yang pertama adalah paling dasar menjaga pandangan, di mana Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Quran Surat An-Nur ayat 30. Yang kedua, sahabat, adalah menghindari segala bentuk khalwat, baik fisik maupun digital, sebagaimana sudah dijelaskan dari hadis At-Tirmizi. Yang ketiga adalah memperbaiki dan memperkuat pernikahan itu sendiri, karena pernikahan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah adalah benteng terkuat dari segala godaan di luar sana. Rasulullah SAW telah menunjukkan nikah sebagai jalan terbaik untuk menjaga diri, sebagaimana sudah disebutkan dalam hadis yang kita bahas.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengki Show FM, sama Lengki Show masih bersuarakan Del Fabri dalam Selamat Pagi Pasisi Islami. Sama Lengki Show yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram memegang posisi yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Bulan ini syarat akan sejumlah peristiwa penting atau besar yang menjadi pelajaran spiritual bagi umat manusia. Sebagian sahabat dari peristiwa ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sementara sebagian lainnya bersumber dari kitab-kitab sejarah Islam serta riwayat para ulama terkemuka. Sabalan kisah ada 5 peristiwa penting yang kerap dikaitkan dengan bulan Muharram, khususnya pada hari ke-10 yang dikenal sebagai Hari Asyura. Sabalan kisah yang pertama, peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram adalah penetapan kalender Hijriah. Meskipun hijrah Rasulullah SAW secara fisik terjadi pada bulan Rabiul Awal, penetapan awal penanggalan Islam justru dimulai pada bulan Muharram. Disampaikan sahabat dalam buku karya Muhrashiwan, pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat bermusyawarah untuk menentukan titik awal kalender Islam. Hasilnya, mereka sepakat menggunakan momen hijrah dari Makkah ke Madinah. Muharram dipilih sebagai bulan pertama karena bulan ini menjadi titik awal dimulainya perencanaan hijrah setelah musim haji usai. Yang kedua, sama lagi soal peristiwa yang terjadi di bulan Muharram adalah selamatnya Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel dari kejaran Firaun. Ini merupakan salah satu peristiwa yang paling masyhur pada 10 Muharram. Dikisahkan bahwa Allah SWT membelah Laut Merah untuk menyelamatkan Nabi Musa beserta pengikutnya. Di saat yang sama, laut kembali menutup dan menenggelamkan Firaun beserta seluruh pasukannya. Saat tiba di Madinah, Rasulullah SAW melihat kaum Yahudi berpuasa di hari Asyura sebagai bentuk syukur atas keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka." Lalu beliau berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan umat Islam untuk melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabalang Islam lanjut peristiwa sebelumnya, pada tanggal 10 Muharram kemudian disyariatkan untuk berpuasa Asyura yang bernilai pahala besar. Dalam hadis riwayat Abu Khattada Al-Ansuri, Rasulullah SAW menegaskan keutamaan puasa ini. Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, sabalan kisah. Selamatnya bahtera Nabi Nuh alaihissalam dari banjir besar juga terjadi pada bulan Muharram ini. Tercatat riwayat dari Khattada dan ulama lainnya yang menyatakan Nabi Nuh dan para pengikutnya menaiki kapal pada tanggal 10 bulan Rajab. Mereka berlayar selama 150 hari. Setelah itu, mereka berlabuh di Gunung Judi selama 1 bulan dan mereka baru keluar dari kapal pada tanggal 10 bulan Muharram. Sapalang kisah selain kisah para nabi terdahulu pada tanggal 10 Muharram juga menyimpan duka mendalam bagi umat Islam akibat gugurnya cucu tercinta Rasulullah SAW, Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ibnu Katsir dalam kitab sejarahnya menceritakan bahwa tragedi berdarah ini terjadi pada 10 Muharram 61 Hijriah di Karbala yang sekarang merupakan wilayah Irak. Husain radhiyallahu anhu gugur secara syahid demi mempertahankan prinsip kebenaran di tengah pergolakan politik masa itu.

Baiklah, soal kisah itulah dua informasi yang kita hadirkan dalam Selamat Pagi Pasisi Islami di pagi hari ini. Terima kasih banyak buat soal kisah yang sudah mendengarkan. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa menjadi kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Soal kisah nantinya Del Febri masih akan hadir dengan program yang berbeda. Makanya stay tune di 91,2 Soal Kisah FM. Dan kita masih hadirkan lagu-lagu Islami hingga pukul 9 dan 3.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah, acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Be

0: Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau kembali bersuara dengan Adel Febri. Di pagi hari ini kita hadirkan kembali program rutin kita Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Di edisi kali ini sahabat Jumat 26 Juni 2020. Pada pagi hari ini sahabat Langkisau kita masih hadirkan narasumber kita dari Kecamatan Linggosari Baganti. Namun sebelum kita menyapa dan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Langkisau FM, Adel Febri kembali menyapa untuk sahabat yang masih mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat Langkisau di pagi hari ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Nantinya sahabat juga bisa ya untuk bertanya maupun berpartisipasi dalam kegiatan kita di edisi kali ini. Langsung saja melalui line telepon, SMS dan juga WA di 0811 6619120, atau bisa melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Langkisau FM. Selamat pagi sahabat, mudah-mudahan lancar aktivitasnya di pagi hari ini dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil menemani sahabat beraktivitas, kita hadirkan lembaran ilmu seputar Islam tentunya untuk sahabat Langkisau di edisi kali ini bersama ustaz kita sudah hadir, ada Ustaz Windra Ihsan SHI selaku penyuluh agama Linggosari Baganti sudah hadir bersama kita sahabat. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kita Ustaz di pagi hari ini. Boleh disapa dulu pendengar kita sahabat lagi sahabat.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan sahabat radio dimanapun berada lancar dalam menjalankan aktivitasnya. Juga pesan dari kami, jangan ganti dulu gelombangnya ya. Nanti insyaallah 30 menit ke depan kita akan berbagi ilmu tentang ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu agama yang akan kita bagi hari ini, pada pagi hari ini, bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Bu Adelsi.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz, tadi langsung dari Linggosari Baganti ya?
1: Iya, langsung dari.
0: Gimana perjalanannya tadi Ustaz?
1: Alhamdulillah perjalanan sangat menyenangkan. Iya, karena antusias ingin hadir di sini bersama Radio Langkisau.
0: Baik, alhamdulillah. Ada Ustaz kita Windra Ihsan di pagi hari ini yang sudah bersama kita sahabat dalam program Cepat Bersama Kemeda. Dan untuk tema yang diangkat adalah terkait dengan kiat meraih sukses di dunia akhirat ya Ustaz ya. Oke, ini apa saja nih Ustaz kiat untuk meraih sukses dunia akhirat ini? Karena kalau misalnya untuk sukses harus berimbang lah Ustaz ya. Enggak dunia saja, enggak akhirat saja. Ada kiat-kiatnya yang bisa disampaikan kepada sahabat lagi Ustaz kita. Silakan Ustaz.
1: Oke, terima kasih Mbak Adel. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Sahabat radio, tidak pantas dan patut kalimat yang diucapkan pagi hari ini tak lain dan tak bukan adalah kalimat rasa dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan pada pagi hari ini kita masih begitu banyak dititipkan oleh Allah, baik nikmat, rahmat maupun rezekinya. Mulai dari bangun tidur tadi sampai detik ini. Mudah-mudahan kesemua nikmat rahmat yang masih Allah titipkan itu hendaknya semakin membuat kita semakin bijak dalam mempergunakannya dalam rangka mensyukuri dari setiap nikmat itu. Karena kalau kita pandai mensyukurinya, Allah katakan la in syakartum la azidannakum, pasti akan Allah tambah. Mudah-mudahan segala sesuatu yang ada dalam diri kita karena kita pandai mensyukurinya, mudah-mudahan Allah tambah berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita diberikan keistiqamahan untuk senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, tetapi juga sembari untuk mempersiapkan kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan setelah kematian. Bagaimana caranya? Tentulah kita senantiasa menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan ini dari segi aspek dan dimensi apapun. Insyaallah mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhirat. Sahabat Radio Lengkisau, adapun yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi ini adalah kiat atau cara agar kita bisa hidup selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena saya yakin dan percaya bahwa kita masing-masing tentu memiliki tujuan akhir adalah bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Akan tetapi sahabat radio dimanapun berada, pedoman yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau mengatakan An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik. Hadis riwayat dari Tirmizi. Artinya adalah sahabat Langgisau, bahwa umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallahum, dan sedikit sekali man yajuzu zalik, kata Rasulullah, dan sedikit sekali persentasenya yang melebihi daripada itu. Jadi artinya bahwa sejatinya kehidupan kita di dunia ini adalah singkat. Sejatinya kehidupan kita di dunia ini adalah sementara. Kehidupan yang singkat dan sementara ini, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam informasikan di dalam hadis yang sudah sebutkan di atas tadi, mestinya kita perlu memiliki kiat dan cara agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, sahabat radio Langkisau dimanapun berada, karena singkat, mari kita giatkan diri kita untuk senantiasa melakukan yang disebut dengan ahsanu amala. Apa itu ahsanu amala? Perbuatan yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Mulk ayat 2, allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah katakan, aku ciptakan kematian dan kehidupan. Ada yang mati dan ada yang hidup. Untuk apa itu semua? Allah lanjutkan di dalam ayat ini, liyabluwakum, ingin menguji kamu, ingin melihat di antaramu apa yang ingin Allah lihat? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini titik kuncinya adalah ahsanu amala, ini perbuatan yang baik. Oleh karena itu, sahabat Radio Langkisau, apa itu ahsanu amala? Kan begitu. Ahsanu amala itu adalah perbuatan yang baik. Ada yang kita sebut dengan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala atau ibadah mahdha. Ada hubungan yang tidak langsung yang bersifat sosial tetapi berimplikasi terhadap penilaian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan ibadah ghair mahdha. Akan begitu. Ibadah mahdha dan ibadah ghair mahdha. Ibadah mahdha ini adalah seperti sholat, ya, sholat, kemudian zakat. Nah, ghairu mahdha itu apa? Seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, membuang duri di jalan. Nah, ini merupakan ibadah ghairu mahdha, ibadah sosial. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, jikalau engkau hendak memasak maka banyakkanlah kuahnya. Nah, ini ibadah-ibadah ghair mahdha yang tidak berhubungan langsung dengan Allah tapi berimplikasi penilaiannya suatu amal itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Langkisau, Allah Subhanahu wa taala mengenai kehidupan yang singkat ini juga menginformasikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj. Allah katakan bahwa perbandingan waktu antara dunia dengan akhirat itu, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun lamanya kehidupan dunia. Nah, kalau kita kalkulasikan, seandainya kita berumur 60 atau 70 tahun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita konversi tahun ke dalam jam, pernah kami menghitung bersama teman-teman, kalau kita berada di umur 60, 65 sampai 70 tahun, hakikatnya kita hidup di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam saja. Kehidupan yang begitu singkat. Oleh karena itu, kehidupan yang singkat ini mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan ahsanu amala tadi, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Sahabat Radio Langkisau dimanapun Anda berada, jadi sesuai dengan tema kita hari ini, ada sebuah pesan, nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat beliau bernama Abu Zar Al-Ghifari. Nasihat ini didapat di dalam kitabnya Al-Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani dengan judul Nasihatul Ibad. Apa isi nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya bernama Abu Zar Al-Ghifari? Walaupun sahabat radio, nasihat ini secara spesifik dibunyikan ya Abu Zar, wahai Abu Zar, tetapi sejatinya nasihat ini juga diperuntukkan kepada kita sebagai umat beliau yang hidup di zaman saat ini. Lalu apa nasihat beliau agar kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat? Yang pertama adalah jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Nah, ini yang pertama. Kiat atau cara agar kita menjadi sukses di dunia dan akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat ini kepada Abu Dzar Al-Ghifari dengan bahasa yang begitu indah, menggunakan bahasa kias, kias atau perumpamaan. Jaddidi safinata fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, perbaharui kapalmu. Fa innal bahra amikun. Karena lautan itu amatlah dalam. Karena lautan itu amatlah luas. Sahabat radio, apa sih yang dimaksud dengan amik, amikun atau kapal itu? Kenapa kita disuruh untuk memperbaharuinya? Yang dimaksud amikun di sini, perbaharui kapalmu itu adalah perbaharui kembali niatmu dan senantiasa perkokoh keimananmu. Fa innal bahra amikun, karena lautan itu amatlah dalam. Perbaharui niatmu, perkokoh imanmu, karena dunia itu penuh dengan ujian dan cobaan. Nah, begitu sahabat radio pendengar. Jadi nasihat pertama itu adalah perkuat niat kita, perkokoh keimanan kita, karena dunia itu penuh dengan ujian dan cobaan. Sahabat radio, tidak ada satupun di antara kita yang tidak mendapatkan ujian.

pada diri kita. Tetapi Allah katakan, ujian yang diberikan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing diri. Allah Maha tahu. Dan Allah katakan, kalau kita mendapat ujian, berarti itu merupakan ujian yang sesuai dengan kemampuan kita untuk melaluinya. Jadi jangan mengeluh, karena konsep dasar setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kuatkan niat. Apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini? Allah katakan, illa liya'budun, kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain dikatakan ahsanu amala tadi. Sahabat radio, oleh karena itu kita mesti kuatkan kembali niat dan keimanan kita. Pastilah ujian itu akan datang. Karena setiap niat baik ada saja gangguan. Bukankah Allah katakan, berikan sebuah contoh kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mendapatkan mimpi, perintah melalui mimpi untuk menyembelih anaknya, mengkurbankan anaknya Ismail alaihissalam. Di antara kedua Ibrahim dan Ismail memiliki niat dan keteguhan keimanan yang kokoh untuk menjalankan perintah itu. Tetapi yang namanya iblis laknatullah alaih senantiasa mengganggu. Masa iya anak yang susah-susah untuk didapatkan, masa iya anak yang sebegitu cerdasnya disembelih? Jangan, enggak usah, bisikan iblis laknatullah alaih. Tapi kekokohan niat dan keimanan Ibrahim dan Ismail untuk menjalankan perintah itu, karena Allah sudah melihat, maka diganti dengan kibas yang sangat luar biasa dari surga. Maka akan senantiasa beriringan antara niat baik dengan ujian akan ada-ada saja. Allazi waswisu fi sudurin nas. Nah, kebaikan yang ada di dalam diri kita itu akan senantiasa dibisiki oleh iblis agar kebaikan itu tidak dapat kita jalankan atau kita laksanakan. Dalam ayat lain, la aqudan lahum siratal mustaqim. Ya. Iblis setan itu akan senantiasa mengganggu setiap manusia dari jalan yang lurus. Nah, oleh karena itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, kuatkan iman, perkokoh niat, karena dunia itu penuh dengan ujian dan cobaan. Inilah kiat yang pertama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kiat yang kedua agar kita bisa hidup selamat dunia dan akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khudh az-zada kamilan fa inna as-safara ba'idan. Nah, gini. Ambillah bekalmu sebanyak-banyaknya, karena perjalananmu amatlah jauh. Atau berbekallah kamu sebanyak-banyaknya, karena perjalananmu amatlah jauh. Sahabat radio Langkisau dimanapun berada, perjalanan kita panjang, masih jauh. Di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan ayat yang ke-28, ini ayat adalah peta perjalanan dari manusia. Dari mana kita, sedang di mana kita, dan akan kemana kita. Nah, ini adalah peta perjalanan. Untuk menjawab pertanyaan itu, Allah sudah menginformasikan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum.

0: ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Nah, di dalam ayat ini Allah mengawali dengan sebuah pertanyaan. Kaifa takfuruna billah? Mengapa kamu sampai kufur kepada Allah? Mengapa kamu sampai membelakang kepada Allah? Mengapa kamu sampai tidak menjalankan perintah Allah? Tegas Allah bertanya di awal ayat ini. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat? Allah katakan, hei manusia yang kufur, hei manusia yang belakang kepadaku, hei manusia yang ingkar kepadaku, dahulunya engkau adalah mati. Fa'ahyakum, maka akulah yang menghidupkanmu. Dengan rahmat dan kasih sayangkulah engkau menjadi hidup. Sahabat radio, bahwa sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad, ruh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengucapkan janji. Alastu bi rabbikum? Wahai ruh, benarkah engkau mengakui aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Baru ditiupkan ruh ke dalam jasad ketika jasad sudah berumur 120 hari lebih kurang. Barulah ada bentik kehidupan di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Mati, lalu Allah hidupkan. 9 bulan kemudian kita lahir ke dunia. Menjalani kehidupan ini dengan serba-serbinya. Kata Rasulullah di awal hadis tadi dikatakan 60 sampai 70 tahun. Kembali Allah matikan. Summa yumitukum, setelah engkau kau hidupkan, maka engkau akan kumatikan kembali. Untuk apa? Allah katakan di awal ayat tadi, liyabluwakum, aku ingin melihat. Ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling terbaik amalnya selama hidup di dunia? Nah, apa saja yang kita kerjakan selama hidup di dunia, pastilah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terlepas satu inci telapak kaki pun. Kesemuanya itu pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pemimpin dalam konteks diamanahkan oleh manusia di dunia, tetapi bagaimana juga cara kita memimpin diri kita sendiri. Sejauh mana kita telah membangun kesadaran diri kita untuk hidup bertuhan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa kepada misi awal penciptaan kita sebagai manusia. Illa liya'budun. Kesenangan dunia akan senantiasa menggerogoti kita. Tetapi keinginan kuat dari dalam diri kita, kesadaran kuat di dalam diri kita untuk bertuhankan Allah, pasti bisa mengalahkan godaan-godaan kehidupan dunia ini. Khuzuz zada kamilan fa inna safara wa'idan. Maka berbekallah sebanyak-banyaknya karena perjalanan kita panjang. Jalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa selamat hidup di dunia dan selamat bisa hidup di akhirat. Sahabat Radio Langgisau dimanapun berada, kiat yang ketiga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaffifil himla fa innal aqaba ka'udun. Ringankan beban bawaanmu karena lereng bukit itu amatlah terjal. Sahabat Langgisau, apa sih maksudnya? Ringankan beban bawaanmu karena lereng bukit itu amatlah terjal. Artinya adalah kita sebagai manusia diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ciptaan yang paling sempurna dan mengemban misi ketuhanan penghambaan, bukan hanya dalam konteks diri kita sendiri, tetapi bagaimana juga kita bisa menebarkan, mengajak, memberikan pemahaman-pemahaman dalam konteks hidup bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Radio Langgisau, ringankan beban bawaanmu. Jikalau engkau mendapatkan amanah, jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Tolong agama Allah. Jika engkau melihat kemungkaran, fal yughayyir, maka bersuaralah untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan diam. Kalau kita diam, berarti kebatilan pasti akan senantiasa menjadi pemenangnya. Oleh karena itu, bagian dari meringankan beban kita adalah bagaimana kita bisa kembali memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat agar ada kesadaran untuk amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita diberikan anak, maka didiklah anak-anak kita dengan ilmu agama. Ajari mereka norma-norma adat agar mereka bisa menempatkan diri di tengah masyarakat. Anak amanah yang akan kita pertanggungjawabkan jikalau mereka kita didik dengan ilmu agama dan kita ajarkan mereka norma-norma adat yang hidup di tengah masyarakat, maka anak akan menjadi bagian yang akan meringankan beban kita. Tetapi kalau kita tidak mendidik anak-anak kita dengan ilmu agama, maka mereka bisa jadi akan merupakan bagian daripada untuk memperberat beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat radio, coba perhatikan. Sekarang yang berkembang di tengah masyarakat, ada sebagian dari masyarakat malu untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah agama. Sambil bel seloro mereka mengatakan, untuk apa kita menyekolahkan anak kita ke sekolah agama? Apakah nantinya mereka menjadi tukang doa? Bahasa-bahasa yang seperti ini, sahabat radio, sangat menyedihkan karena mereka tidak tahu sejatinya dalam konteks pendidikan anak ujungnya adalah bisa menjadi meringankan beban kita. Saya beri contoh. Jikalau anak-anak kita tidak didik dengan ilmu agama, seandainya sahabat radio mengalami sakratul maut, ayahnya mengalami sakaratul maut di tempat tidur. Kaki sudah terkunci, tangan sudah terkunci, mata melihat ke atas, melihat ke bawah, menatap anak-anaknya, berharap agar bisa membimbing beliau dalam menghadapi sakaratul maut. Air mata menetes di sudut mata. Tetapi karena anak tidak pernah kita didik dengan ilmu agama, mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Mereka terpana saja. Bahkan ada di antara mereka berlari mencari orang lain. Pak, Ustaz, tolong bantu ayah saya, beliau sedang sakaratul maut. Tapi sejatinya jikalau anak-anak kita didik dengan ilmu agama, mereka tidak perlu berlarian keluar, tetapi mereka langsung mendekap ke telinga kita dan membimbing kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Inilah yang kita maksud hafifil himla, ringankan beban bawaanmu. Maka sakaratul maut yang engkau hadapi akan menjadi ringan, bahkan engkau bisa tersenyum untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena anak-anak yang engkau didik dengan ilmu agama mengucapkan kalimat thayyibah di telingamu. Tetapi jika lu tidak, barangkali dalam konsep yang lain, mereka pun mendekap ke telinga kita, tapi bukannya membantu kita untuk meringankan, tetapi mereka berpikir untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Apa bisikannya? Ayah, di mana surat tanah kemarin? Ayah, di mana rekening ayah? Anak-anak yang seperti inilah yang akan menjadi beban berat bagi kita jikalau kita tidak mendidiknya dengan ilmu-ilmu agama. Peristiwa ini sudah terjadi di lapangan. Barangkali ini merupakan bagian daripada renungan kita, sahabat Radio Langkisau. Jangan malu untuk mendidik anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama, karena mereka akan meringankan beban kita. Sahabat Radio Langkisau, itu yang ketiga. Ringankan beban bawaanmu, karena lereng bukit itu amalah terjal. Yang keempat, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, wa akhlisil amal fa innan naqida basiran. Ikhlaslah dalam beramal, karena Allah itu maha melihat. Allah itu maha melihat. Dinyatakan atau tidak dinyatakan, disuarakan atau tidak disuarakan, Allah maha melihat dan maha mengetahui. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu maha mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui, bahkan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh kita. Maka ikhlaslah dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada tujuan-tujuan lain dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan selain daripada Allah itu akan mengikis amal ibadah yang kita kerjakan. Mengharap pujian dari manusia, ria mengikis daripada amal saleh kita. Apalagi sampai kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Karena di dalam salat kita katakan la syarika lahu, tidak ada syarikat bagimu. Tetapi dalam konteks pelaksanaannya kita sering mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Tidak mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam salat itu ke dalam kehidupan keseharian. Salat hanya sebatas bacaan, tetapi tidak diimplementasikan ke dalam kehidupan keseharian. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, puncak daripada kesolehan ritual itu adalah kesolehan sosial. Puncak dari kesolehan spiritual itu adalah kesolehan sosial. Apa maksudnya? Kita boleh khusyuk ketika berada di atas sajadah. Mungkin kita sudah pulang haji, umroh sudah berkali-kali. Tidak ada yang salah daripada itu. Tetapi kesolehan spiritual yang seperti itu juga harus kita wujudkan dalam bentuk kesolehan sosial. Jangan-jangan kita sudah pergi haji dan umroh berkali-kali, tetapi ada di sebelah rumah kita menangis karena kelaparan, menangis karena kekurangan, yatim piatu yang tidak bisa bersekolah. Jikalau itu terjadi, berarti kesolehan spiritual kita belum mencapai puncak yang sesungguhnya. Puncak dari kesolehan spiritual itu adalah diwujudkan nyata dalam bentuk kesolehan sosial. Sahabat radio, barangkali empat inilah yang menjadi kiat kita agar kita bisa hidup selamat di dunia dan bisa selamat hidup di akhirat. Kesimpulan yang pertama, perbaharui senantiasa niat kita, perkokoh keimanan. Niat baik, keimanan yang tertancap kuat akan senantiasa ada ujiannya. Yang kedua, wa khuzil zadaka milan fa inna safara waidan. Ambil bekalmu, berbekallah. Pergunakanlah kesehatan yang masih Allah berikan ini untuk bersujud kepadanya dan berbuat dengan sebaik-baiknya. Jangan lalai, jangan membelakang, apalagi sampai kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa khaffifil himla, ringankan beban bawaanmu. Jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, wa akhlisil amal, ikhlas-ikhlaslah dalam beramal. Dipuji atau tidak dipuji oleh manusia itu tidak perlu. Allah katakan, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Uwindra atas penjabarannya terkait dengan empat tadi ya, kiat sukses dunia dan akhirat. Nah, sebelum kita mungkin menutup dari kegiatan kita kali ini, Ustaz, ada nih pertanyaan dari sahabat kita. Misalnya kalau dia sedang bekerja, Ustaz, tapi kan kadang ada tenggang waktu juga nih, mungkin dari atasan, mungkin dari koleganya. Tapi ini berkaitan nanti berdempetan juga dengan waktu sholat mungkin, atau mungkin bagi laki-laki sholat Jumat nih, Ustaz. Ini bagaimana nih, Ustaz, dilemanya antara pekerjaan dan juga ibadah ini, Ustaz?
0: Terima kasih Bu Adelia. atas pertanyaannya. Situasi yang Ibu Adel sampaikan tadi itu, kalau saya cermati khusus untuk pemerintahan Kabupaten Brebes Selatan dan Kementerian Agama, dari sisi pengaturan waktu khususnya untuk sholat Jumatnya, mungkin kalau kita istirahat di pemerintahan atau di kementerian, kalau hari Jumat itu kan kita 11:30. Toh kalaupun ada mungkin pekerjaan-pekerjaan yang amat sangat mendesak. Jadi sinilah butuh kebijaksanaan dari seorang atasan. Nah, bahwa memang pekerjaan adalah sebuah kewajiban yang harus kita jalankan. Tetapi kalau bertemu dengan kewajiban yang mutlak perintah dari Allah Subhanahu wa taala, barangkali kebijaksanaan atasan sangatlah dibutuhkan di sini. Nah, artinya bahwa berikanlah kesempatan kepada mereka terlebih dahulu untuk beribadah. Mungkin di lain kesempatan atau setelah nanti mereka bekerja, sholat, mereka bisa melanjutkan pekerjaannya. Artinya utamakanlah perintah Allah dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan terbaik ketika kita melakukan perbuatan yang bersifat duniawi.
1: Alhamdulillah ya Ustaz, kita di pemerintahan, kementerian ini sudah diatur waktunya supaya tidak mengganggu ibadah wajib ya Ustaz ya. Mungkin kalau misalnya untuk swasta kali ya Ustaz ya, atau dia bekerja di perusahaan yang multinasional kali Ustaz, ini mungkin jadi dilema juga. Jadi kalau misal seperti itu bagaimana Ustaz? Apakah kita mungkin harus mengorbankan salah satu ya Ustaz?
0: Kalau bahasa mengorbankan mungkin kurang tepat rasanya. Bukan mengorbankan, tetapi secara umum walaupun mereka berada di apa namanya instansi di swasta, bekerja di swasta, kebebasan untuk menjalankan ibadah itu kan sudah diatur di dalam undang-undang dasar. Barangkali kalaupun apa namanya sebuah perusahaan atau swasta yang lainnya untuk memaksa, saya pikir ini sudah beranjak kepada pelanggaran terhadap hak untuk menjalankan ibadah yang dari sisi orang. Jadi sebaiknya sekali lagi saya sampaikan dan himbauan mungkin bagi pimpinan-pimpinan, kalau ada di antara apa namanya staff karyawan yang ingin menjalankan ibadah, berikanlah kesempatan kepada mereka menjalankan ibadah itu sesuai dengan keyakinannya. Kalau kita di pesisir selatan kan boleh dikatakan rata-rata beragama Islam. Untuk sholat Jumat kan satu kali cuma dalam satu minggu ya. Nah, gitu kira-kira.
1: Berarti memang kita pandai juga manajemen waktu kali ya Ustaz ya. Kalau kita misalnya tidak bekerja mungkin di instansi pemerintahan dan sebagainya. Berikutnya Ustaz, kalau misalnya kan tujuan kita adalah akhirat ya Ustaz. Nah, bagaimana mungkin pandangan Ustaz terhadap kadang orang yang kalau dia di dunia dia santai aja, tidak terlalu mengejar duniawi istilahnya Ustaz, tidak terlalu mengejar kekuasaan, tidak mengejar finansial, dia hanya memikirkan akhirat. Pandangan Ustaz seperti apa Ustaz terkait dengan hal tersebut?
0: Ada sebuah judul dalam kitab Nasaihul Ibad. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, judulnya itu di dalamnya beberapa saya lupa. Mengambil dunia untuk kebahagiaan akhirat. Jadi ada hadisnya. Di bawah itu ditulis ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Jadi artinya bahwa mengambil dunia untuk kebahagiaan akhirat. Jikalau kita fokus untuk akhirat saja tanpa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi, itu menurut saya persepsi yang salah. Karena kehidupan akhirat itu berawal dari kehidupan dunia. Gitu. Tidak mau bekerja, ya, fokus melakukan sholat saja, zikir saja, begitu ya. Salah tidak, tetapi harus ada perimbangan. Ya. Toh juga aktivitas-aktivitas dunia ini bisa kita konversi menjadi sebuah amal soleh. Ya. Saya katakan yang itu, yang di pemateri-materi tadi, yang kita sebut dengan kesolehan sosial. Iya, kesolehan sosial. Memang banyak di antara manusia, di antara kita, ada yang sholat saja, ya, tidak peduli dengan lingkungannya, ya, tidak peduli dengan lingkungannya, tidak membaur dengan masyarakat.
1: Ada ya Ustaz ya.
0: Ada sebagian lah ya. Ada sebagian kecil, ada. Tidak peduli dengan masyarakat, apa yang terjadi di tengah masyarakat, tidak peduli, biarlah. Yang penting saya melaksanakan ibadah, hablu minallah. Dia tidak terhenti kepada hablu minallah. Kita di dunia ini ada yang disebut dengan hablu minallah dan ada hablu minannas. Gitu. Tetapi konsepnya harus ada perimbangan. Jangan dunia melulu dan jangan pula persiapan akhirat melulu sehingga kita lupa kita sedang berada di mana gitu ya.
1: Ya, oke. Nah, terakhir Ustaz, ini mungkin untuk pemimpin kita kali ya Ustaz, atau mungkin orang-orang yang punya kekuasaan. Bagaimana mereka untuk menjaga sifat jujur nih Ustaz di tengah banyaknya mungkin bisikan dari segi politik ya Ustaz, balas jasa dan sebagainya. Bagaimana mereka tetap untuk berada pada kejujuran dalam mengendalikan mungkin kekuasaannya Ustaz?
0: Oke. Terima kasih Mbak Dalia. Ini pertanyaannya sedikit agak berat dan harus hati-hati untuk menjawab.
1: Siapa tahu mungkin ada sahabat kita yang punya kekuasaan saat ini ya Ustaz.
0: Tapi kita berdoa kepada Allah, orang-orang yang memegang kekuasaan di Kabupaten Pesisir tidak berlaku dan bersikap seperti itu. Amin, toh kalaupun itu ada terjadi, mungkin yang perlu kita lakukan adalah kembali mengingatkan diri kita masing-masing bahwa yang namanya alam pasti akan berubah. Alam termasuk diri kita, manusia. Alam termasuk pangkat dan jabatan. Alam termasuk segala sesuatu yang kita miliki, harta, kekayaan, anak, istri, dan sebagainya. Itu dah alam. Alam pasti akan berubah. Kalau kita menyadari alam pasti akan berubah, tentu kita sangat hati-hati. Hati-hati dalam konteks mengedepankan azas kejujuran dalam setiap pekerjaan yang kita emban. Karena apa? Jujur adalah kunci dasar. Kalau kita sudah menjadi orang yang jujur, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dipandang kawan maupun lawan sebagai orang yang bisa menempatkan azas jujur itu di nilai yang pertama. Meskipun kadang-kadang memang Bu Adel, kejujuran itu ada di antara kita yang tidak menginginkannya. Tapi oleh karena itu kita kembali mengingatkan diri kita masing-masing bahwa kita pasti akan berakhir pada saatnya. Kalau kita berlarut-larut dalam ketidakjujuran, memprovokasi, mengadu domba, dan lain sebagainya, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Begitu, Pak.
1: Lebih kurang seperti itu. Jangan ragu untuk jujur ya, Ustaz.
0: Jangan ragu.
1: Ya, walaupun kadang kejujuran ini membawa kepahitan ya, Ustaz. Tapi insya Allah di mata Allah itu lebih baik ya,
0: Ustaz. Ya, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Nah, karena sangat lihat jujurnya, sampai hari ini Rasulullah SAW masih menjadi suri teladan bagi kita.
1: Baik. Terima kasih banyak Ustaz atas atas jawabannya, atas ilmunya di pagi hari ini bersama kita ya. Tidak terasa sudah hampir 1 jam nih kebersamaan kita dalam Jumat bersama Kewedek DDC kali ini. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Sukses dengan kegiatan aktivitasnya Ustaz.
0: Amin.
1: Ya, kita ucapkan juga terima kasih buat sahabat Lakisau yang sudah menyaksikan ataupun mendengarkan Jumat bersama Kemenak di edisi Jumat 26 Juni 2026. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat Lakisau di mana pun berada. Dan di penghujung kegiatan kita kali ini, Adel Febri mengucapkan terima kasih kembali buat sahabat Lakisau di mana pun berada. Dan kita tutup Jumat bersama Kemenak edisi kali ini. Nantikan program berikutnya. Saya undur suara dan juga narasumber kita yaitu Ustadz Windra Ihsa SHI, penyuluh agama Linggo Sari Baganti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.142.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
2: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
1: lo kok merokok?
2: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
1: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
2: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
1: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
3: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Raja Gusalim, Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Langkisau masih bersuara Kanadal Fabri, kita hadirkan informasi dari wilayah Pesisir Selatan di dalam Gawang Pasis edisi Jumat 26 Juni 2026. Menyapa kembali buat Sapa Langkisau di pagi hari ini yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Dan untuk informasi yang pertama, sahabat, di mana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan atau Bawaslu Pesisir Selatan meluncurkan program Pemuda Sain atau Pemilih Muda Sadar Informasi di Gedung Aula Sekolah Tinggi Agama Islam Pale Selasa pada Kamis kemarin. Ketua Bawaslu Pesisir Selatan Afriki Musmaidi menyampaikan bahwa peluncuran program Pemuda Sain merupakan bentuk komitmen Bawaslu dalam menjamin kemudahan masyarakat, khususnya pemilih muda untuk memperoleh informasi kepemiluan. Disampaikan untuk keterbukaan informasi publik yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjamin hak setiap warga negara untuk mengakses informasi dan dokumen badan publik kecuali informasi yang dikecualikan. Dijelaskan sahabat, melalui program ini Bawaslu Pesisir Selatan akan mengedepankan prinsip pelayanan informasi yang ramah, cepat, dan juga transparan.

Sementara itu, sama lagi so, atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Bawaslu Pesisir Selatan Rinaldi menjelaskan bahwa permohonan informasi dapat diajukan melalui layanan daring dengan akses portal resmi PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan di ppidpesisirselatan.bawaslu.go.id. Dan selain itu, sahabat, permohonan dapat diajukan melalui surat resmi, baik melalui pos maupun surat elektronik. Dijelaskan untuk alur permohonan informasi dimulai dengan pengisian formulir model PPIDB secara lengkap, kemudian diverifikasi oleh petugas, diregister, dicatat dalam buku register, dan diakhiri dengan penerbitan surat keputusan pemberitahuan oleh PPID. Disampaikan untuk PPID Bawaslu Pesisir Selatan bahwa pemberitahuan tertulis kepada pemohon ini paling lambat adalah 10 hari kerja sejak permohonan terdaftar. Dan untuk jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis dan alasan yang sah apabila informasi yang diminta memerlukan proses komplikasi.

Baik, sama lagi sama seri informasi dari wilayah pesisir selatan yang bakal kita hadirkan di edisi kali ini. Namun kita jeda terlebih dahulu dengan lagu berikut dari Calvin Jeremy, kita sama-sama.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Tartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
5: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
4: Kartu kusuka? Apaan tuh?
5: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
4: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
5: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
6: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dari lantai 1 Gedung Mainan Convention Center 91,2 lagi Sawer FM, sama lagi masih bersuara kan ada Lo Fabri dalam Kemopasis ya. Dan kita masih hadirkan informasi dari wilayah Pesisir Selatan. Dan berikutnya sahabat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menggelar forum konsultasi publik guna memperkuat validitas data kependudukan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Selasa lalu. Forum ini dihadiri oleh OPD, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPS, Pengadilan Agama, Fasilitas Kesehatan, Media Massa, serta mitra kerja lainnya untuk membahas sejumlah persoalan yang masih ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Beriskan menyatakan berbagai isu strategis menjadi perhatian dalam forum tersebut, mulai dari validitas data penerima bantuan sosial, perbedaan data kependudukan pada layanan BPJS, penerbitan dokumen bagi bayi baru lahir, hingga persoalan data calon jemaah haji dan juga umroh. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah masih ditemukannya data penerima bantuan sosial lanjut usia yang telah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima bantuan. Seorang peserta forum menyampaikan adanya warga yang telah meninggal dunia lebih dari 2 tahun tetapi namanya masih tercantum dalam daftar penerima bantuan sosial. Menanggapi hal tersebut, ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut umumnya terjadi karena peristiwa kematian belum dilaporkan oleh keluarga ataupun ahli waris kepada instansi terkait. Menurutnya, data kependudukan yang akurat menjadi fondasi yang penting dalam berbagai program pelayanan publik, termasuk penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

Berikutnya, sapa lagi sahabat Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni membuka kegiatan refleksi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tahun pelajaran 2026-2025 yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Gedung Painan Convention Center pada Selasa lalu. Dalam kesempatan itu, Bupati menyoroti sejumlah target pembangunan pendidikan yang dinilai belum tercapai secara maksimal selama tahun pelajaran 2025 dan juga 2026. Nah, kegiatan evaluasi tersebut diikuti jajaran Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektur Daerah, serta Kepala Sekolah Tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa kegiatan refleksi dan evaluasi harus menjadi momentum untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dunia pendidikan, sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang konkret. Nah, disampaikan sahabat, evaluasi secara tatap muka tersebut bertujuan untuk membedah secara terbuka berbagai program pendidikan yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya sejumlah indikator kinerja pendidikan daerah. Ia juga meminta seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan kepala sekolah bersikap objektif dalam menyampaikan kondisi real di lapangan agar solusi yang dirumuskan dapat tepat sasaran. Kehadiran BKPSDM dan Inspektorat Daerah dalam kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat upaya perbaikan tata kelola pendidikan. BKPSDM berperan dalam mendukung pemerataan distribusi guru, sementara Inspektorat Daerah memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Melalui kegiatan refleksi dan evaluasi tersebut, Dinas Pendidikan bersama para kepala sekolah berkomitmen menyusun strategi dan langkah perbaikan yang lebih adaptif guna meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun pelajaran mendatang.

91,2 Langkisa Away From. Sahabat Langkisa, tidak terasa sudah 60 menit kebersamaan kita dalam Gawang Posisi di pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan, dan semoga informasi yang dihadirkan tentunya bisa menambah informasi sahabat di edisi kali ini. Dan nantinya kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 Padang di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Adalah Febri pamit undur suara terlebih dahulu. Terima kasih buat sahabat Langkisa yang sudah stay tune dari pagi tadi dalam program Selamat Pagi Pasisya Islami. Kita undur suara sahabat di Jumat 26 Juni 2026 ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Lilia Radea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Clatter from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Elia Sikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Sponareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Sponareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Sponareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was a unfortunate end.
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, apanya, gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya harus kayak gimana nih? Karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini. Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda, cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan Provinsi Biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di Arena 805 Biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi, mengatakan kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana track-off buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan, Kartika Asyanto Udoyoko, menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari biliar selama ini kita rubah menjadi stigma biliar yang berprestasi. Jadi biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayaknya kan kayak maskum, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprof biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari eggball, nineball, tenball, fifteenball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Warren Reggie melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

tempat keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la'ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ.
0: Sehingga dadaku terasa sempit, dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'u linnadhirin.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."

0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa akahu wab'ats fil madain hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Dia Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.
1: فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ.
0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam.
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.
1: Inna haulai lashirzimatun qalilun.
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna la jami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.
1: فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah juga mengingatkan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan jujurlah dalam bertutur kata. Niscaya Dia akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk selain Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang dikenal dengan As-Sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kullam muhdatsatin bid'ah, perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan. Mendorong final kesatuan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kami bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi SAW selalu menggunakan momen-momen penting pada saat ingin mengirim pasukan, ingin menasehati umat dalam khutbah Idul Adha, Idul Fitri, khutbah Jumat. Beliau seringkali membuka dengan apa yang kami sampaikan tadi, mengingatkan muslimin tentang tiga ayat agar selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bagaimana mereka selalu berpegang teguh pada susunan atau tuntunan wahyu dari Al-Quran dan Sunnah, serta menjauhi apapun yang bertolak belakang dengan wahyu tersebut. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, kesempatan kali ini khutbah Jumat kita adalah hari kembali kepada Allah. Banyak di antara muslimin yang belum menyadari atau pura-pura tidak mau menyadarinya, kalau semua aktivitas kita dalam keseharian, apa yang kita lakukan, bangun di pagi hari, kemudian kita mungkin bersih-bersih, lalu kemudian sholat subuh, sarapan, mulai siap-siap ke kantor, lalu mulailah berjalan program-program kita di kantor, atau mungkin kalau perempuan di rumahnya, atau mungkin orang beraktivitas di instansi bisnisnya, kalaupun dia punya misalnya sebuah perusahaan untuk bisnis, dan seterusnya sampai akhirnya sore hari kita pun selesai dari pekerjaan, kembali, lalu kita kembali seperti program biasa di rumah, mungkin bersih-bersih mandi, kemudian kita makan malam, sholat maghrib isya, dan seterusnya, akhirnya kita tidur. dan seterusnya seperti itu. Mungkin di weekend, di Sabtu dan Ahad kita punya aktivitas untuk rekreasi keluarga misalnya, atau mengisi dengan hal-hal yang lain yang positif. Semua ini, saudaraku seiman, ada saatnya nanti semua berakhir. Tidak akan mungkin berjalan seterusnya. Sehebat apapun kita mengejar prestasi dunia ini, sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita dengan olahraga, sehebat apapun kita memilih atau mengejar jenjang pendidikan di tempat atau universitas formal misalnya, S1, S2, S3, menggelar atau mengejar jabatan kita di kantor, di instansi pemerintahan atau di swasta, semua itu hanya akan berakhir nanti di saat ajal kita datang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hati-hati, jangan selalu terlalaikan. Rumah sakit memiliki ruangan ICU, IGD atau UGD, itu hanya beberapa saja. Paling banyak 2 ruangan. Mungkin kalau kita maksimalkan ranjangnya ada 20 atau 30 ranjang misalnya. Kalau kita gabungkan antara semua pasien yang ada di rumah sakit dengan staf-staf rumah sakit itu, maka kita akan temukan tetap saja orang yang lula-lalang di depan rumah sakit lebih banyak jumlahnya. Artinya, orang yang mati dalam kondisi tidak sakit lebih banyak daripada orang yang mati sakit. Banyak orang berpikir nanti kalau sudah lemah tubuhnya, sudah bungkuk ya, punggungnya, kemudian juga sudah rabun matanya, masuk ruangan ICU baru dia meninggal dunia. Tidak, saudaraku. Mati akan datang setiap saat, di saat ajal kita sudah datang. Kematian sesuatu yang misterius. Dia akan datang tanpa mengenal siapa kita, berapa umur kita, apa jabatan kita. Dan pada saat itu, semua apa yang kita lakukan selama di dunia, dari keputusan, kebijakan, atau apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah, jangan terlalaikan dengan dunia ini, sehingga Anda isi dengan pelanggaran-pelanggaran agama, dengan masa bodoh, seakan-akan tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Semua perbuatan-perbuatan baik dan buruk di dunia akan Allah subhanahu wa ta'ala beberkan. Kalau perbuatan baik dengan tujuan agar menjadi contoh bagi orang lain. Kejujuran, tanggung jawab, amanah, prestasi-prestasi yang baik, Allah beberkan agar menjadi contoh bagi manusia. Dan kalau perbuatan buruk, korupsi, manipulasi data, atau apapun maksiat kepada Allah, juga akan dipermalukan di dunia, sebagaimana sering kita lihat dibeberkan di media. Allah punya cara membongkar semua agar si pelaku berhenti sebelum datang siksaan yang lebih berat nanti di akhirat. Dengarkanlah bagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 281. Agar setiap orang di antara kita menyadari kita semua akan meninggal dunia dan akan kembali kepada Allah serta diminta pertanggungjawabannya. Bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun. Artinya, dan peliharalah diri kalian masing-masing dari azab yang terjadi pada hari kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak akan dianiaya sedikitpun. Kalau perbuatannya baik, maka dia akan dapat balasan dari perbuatan baiknya. Kalau dia berbuat buruk, maka juga dia akan dapat balasan dari perbuatan buruknya. Sekecil apapun perbuatan baik itu, Anda tidak akan dianiaya, akan mendapatkan balasannya. Di dunia, kejujuran, tanggung jawab, amanah, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, apa saja sebagai seorang muslim yang sudah kita tahu perbuatan-perbuatan baik dalam agama, di dunia Allah akan muliakan Anda kalau Anda lakukan itu. Hari ini Anda jenguk orang sakit, di saat Anda sakit satu waktu Anda akan juga dijenguk. Hari ini Anda bantu orang yang susah, satu waktu juga akan Anda dibantu. Hari ini Anda jujur, maka besok dan seterusnya Anda terus dipercaya, dan seterusnya. Dan kalau hari ini Anda berbuat perbuatan-perbuatan buruk, manipulasi data, korupsi, atau melakukan apa saja dukungan terhadap kezaliman dan yang lainnya, maka juga Allah subhanahu wa ta'ala akan beberkan itu di dunia. Berapa banyak orang yang bodoh seakan-akan Allah tidak melihatnya, Allah tidak akan membongkarnya. Padahal sebenarnya di saat Allah bongkar dalam hitungan detik dengan cara Allah, seseorang itu hanya bisa mengatakan, kok bisa ya? Maka jawabannya, pasti bisa. Karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang sudah kita tahu bersama-sama surah Al-Zalzalah. Dalam surah nomor 99 ayat 7 ayat 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti akan diperlihatkan dan juga akan dia terima balasannya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, pasti akan dibeberkan dan juga akan diberikan hukumannya. Saudaraku si iman, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai seorang muslim agar selalu sibuk dari kebaikan kepada kebaikan yang baik, yang dipandang baik oleh agama Islam. Sekali kita jujur diperintahkan dalam Islam, maka kita disuruh jujur sepanjang hidup kita. Begitu juga pada saat kita amanah, tanggung jawab, dan apa saja perbuatan-perbuatan baik tersebut. Dan setiap kali kita terjerumus dalam perbuatan dosa, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita segera berhenti dan jangan mengulanginya. Dan Allah memberikan sebuah tiket yang luar biasa. Saya melihat ini adalah tiket VIP agar kita selamat dari segala macam hukuman yang bisa datang dari perbuatan kita. Yaitu taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan tulus, menyesali perbuatan tersebut dan tidak mengulanginya. Islam menyuruh kita selalu berprestasi dan menjadi orang yang terbaik bukan hanya sekali atau dua kali, sepanjang hidup. Sehingga di dunia kita bahagia, nama kita harum, di akhirat pun kita dapat balasan yang terbaik. Dan Islam tidak pernah mendukung siapapun melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Bahkan sinyal-sinyal Allah selalu datang untuk memberhentikan si pelaku ini dari perbuatannya. Bukankah setiap kali kita ingin berzina, ingin berbohong, ingin menipu, ingin mencuri, ingin membunuh atau apa saja, pasti akan ada rasa ketakutan dalam hati dan kekhawatiran. Itu sinyal pertama dari Allah agar kita berhenti. Tapi kalau seseorang tetap melakukannya, Allah akan buat nanti ada yang melihatnya dan ketahuan apakah dia berhenti. Kalau dia berhenti, selamatlah dia, dia taubat kepada Allah. Tapi kalau tetap saja dia melakukan dan melanggar, maka Allah akan datangkan hukuman yang lebih berat. Karena memang kalau tidak dihukum, tidak akan berhenti. Para ulama mengatakan kalau ada maling digebukin di jalanan sampai babak belur, bahkan kalau perlu sampai meninggal dunia, itu termasuk bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Dan yakinlah saudaraku seiman, sebelum dia digebukin orang ini, sudah banyak sinyal-sinyal Allah datang kepada dia agar jangan dia melakukannya. Rasa khawatir, rasa takut, disinggung oleh istrinya, atau anak-anaknya yang ngomong, atau tetangganya, atau temannya. Ada yang mengingatkan, jangan, jangan, jangan. Tapi tetap saja dia mau melanggar, maka Allah datangkan hukuman yang lebih berat untuk memberhentikan dia. Puncaknya ditangkap oleh masyarakat, digebukin. Akhirnya dia berhenti dari perbuatannya. Sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau tidak seperti ini digebukin, orang seperti ini tidak mau berhenti. Akhirnya hukumannya lebih berat nanti di akhirat sana. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar selalu punya persiapan-persiapan dari amal-amal kebaikan. Dan meninggalkan semua keburukan. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Al-Hasyr. Surah nomor 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya menjadi orang-orang baik saja, jadi orang soleh saja, dan jangan menjadi orang soleh setengah-setengah. Jangan hijrah menjadi orang yang lebih taat kepada Allah setengah-setengah sekaligus menjadi orang yang baik. Tinggalkan semua hal-hal yang buruk itu, dan haruslah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok nanti, maksudnya di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, selalu patuh dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, agar kita selalu menanamkan prinsip dasar keimanan, skill spiritual kita selalu diasah, agar kita selalu menjadi orang yang baik sepanjang hidup kita, dan tidak boleh kita beralih kepada aktivitas yang lainnya yang buruk-buruk, dan tidak boleh juga kita berputus asa. Nabi SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul da'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang punya prinsip dasar keimanan, akidah, keyakinan yang sangat kuat, amal-amal solehnya yang kuat, itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah, selalu menganggap remeh, mengatakan nanti saja, tidak masalah, kalaupun dihukum nanti mungkin masih bisa dimaafkan. Itu orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat, enggak, ini enggak boleh, maka saya tidak kerjakan. Dilihat atau tidak dilihat oleh atasan, ditahu atau tidak ditahu oleh manusia, bagi saya ada Allah yang mengawasi saya. Itu dasar keyakinan, itu orang mukmin yang kuat. Kata Nabi SAW, dan semuanya punya kebaikan selama dia orang beriman. Lalu kata Nabi SAW, Ihris ala ma yanfa'uk. Selalulah jaga per detik hidupmu. Apa saja yang bermanfaat untukmu. Maksudnya di dunia, prestasi dunia selama tidak haram. Dan juga akan dipanen balasannya dalam bentuk pahala hari kiamat nanti. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan selalulah minta perlindungan kepada Allah. Dan jangan pernah kamu putus asa. Dalam Al-Quran juga Allah SWT mengingatkan surah Al-Baqarah, surah nomor 2, 148. Agar selalu setiap muslim bersaing satu sama yang lain dalam kebaikan-kebaikan. Potongan ayat yang sangat pendek, tapi sudah turun dari 1400 tahun yang lalu. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam kebaikan-kebaikan. Dari kejujuran-kejujuran yang selanjutnya. Dari sedekah-kedermawanan yang selanjutnya. Dari sholat ke sholat selanjutnya. Dari puasa-puasa selanjutnya. Zikir, doa, baca Quran, apa saja lakukan secara kontinu dan terus-menerus. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam masalah itu. Dan jangan pernah bangga dengan amal yang sudah kita kerjakan. Karena tidak ada yang tahu berapa banyak kadar pahala yang diberikan atau sudah diterima atau belum oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, Syekh Uthaymin rahimahullah menafsirkan salah satu ulama Saudi firman Allah tadi fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam kebaikan. Beliau mengatakan jadilah orang yang nomor satu dalam kebaikan. Jadi jangan menjadi orang nomor dua. Jangan selalu membanggakan amal orang lain. Dulu ayah saya itu selalu sholat malam. Ibu saya selalu baca Quran. Itu ayah dan ibumu saudaraku. Dia akan menerima balasannya. Bukan kamu. Kamu tidak akan dapat apapun dari amal mereka. Oh teman saya di teman kantor itu selalu jujur. Dia jujur dia akan dapat balasan. Kamunya juga perlu jujur. Jangan cuma selalu berbangga dengan amal orang lain. Benahi diri kita. Maka kita akan dapat balasannya. Ingat. Tidak akan mungkin kita akan panen pahala dari seseorang kecuali kita sendiri praktisi dari kebaikan itu dan kemudian kita ingatkan orang untuk melaksanakan hal tersebut. Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar berhati-hati. Selama ada kesempatan, masih ada kesehatan, ada kesempatan seperti ini hadiri Jumat misalnya, dengerin khutbah, atau ada pengajian mungkin di kantor misalnya, atau ada apa saja aktivitas yang baik, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu, mungkin itu kesempatan terakhir kita, saudaraku. Di saat ada orang miskin lagi minta, jangan pernah negosiasi sama syaitan yang mengatakan kepada kita, mungkin dia itu orang bohong, mungkin itu anak pinjaman, mungkin dia pura-pura dan segala macam hal. Itu syaitan yang membuat kita untuk tidak segera mengerjakan amal soleh tersebut. Bukan tugas kita di saat orang miskin sedang minta, kita negosiasi sama syaitan untuk membatalkan perintah agama yang disuruh eksekusi. Orang miskin lagi minta atau ada orang lagi minta, tugas kita memberi. Bukan menilai, bukan negosiasi sama syaitan. Innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Kalau kita memberi orang miskin misalnya dengan niat sedekah, kita dapat pahalanya. Kalau ternyata orang miskin itu pendusta, penipu, dia tipu, dia tidak sebenarnya bukan miskin, maka dia juga akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kalau di masjid ini ada orang datang membawa sebuah proposal pembangunan masjid, misalnya di Jawa Tengah. Dia bawa proposal masjid, ini kita mau bangun masjid bapak-bapak sekalian dengan 100 juta rupiah. Lalu kemudian kita menyumbang 100 juta itu. Sebulan kemudian kita tahu ternyata orang itu menipu, dia tidak bangun masjid. Apakah kita rugi? Demi Allah kita tidak rugi. Kita akan dapat sesuai dengan niat kita. Dapat pahala sudah bangun masjid. Dan yang menipu itu demi Allah akan dihukum oleh Allah cepat atau lambat. Tidak ada sesuatu yang terlambat yang Allah eksekusi di muka bumi ini. Dan Allah itu sari'ul hisab. Sangat cepat sekali hisabnya. Hati-hati. Kata Nabi SAW, badiru bil amali fitanan kakita illayli mudlim. Segera beramal soleh kalau sudah di depan mata kalian. Eksekusi, tidak usah negosiasi sama syaitan, ya. Segera beramal saleh, karena banyak sekali fitnah-fitnah, sesuatu nanti yang menghambat kalian untuk beramal saleh, sampai seperti gelapnya malam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, sampai akan terjadi nanti kata Nabi SAW, seseorang mukmin dia di pagi harinya, tapi sore harinya jadi kafir, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, ada juga orang sore hari beriman, tapi ternyata pagi harinya besoknya sudah menjadi orang kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Karena dia menjual, mentransaksikan agamanya untuk maslahat dunianya. Saudaraku seiman, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada siapapun dari hamba-hambanya yang sudah berbuat amal saleh untuk mempertahankan. Dan siapapun yang sedang membuat pelanggaran-pelanggaran agama, dosa apapun, setiap orang di antara kita pasti tahu dosa apa yang dia lakukan, untuk segera memberhentikannya sebelum datang hukuman-hukuman yang berat. Allah berfirman kepada kita dalam surah Al-Imran surah nomor 3 133, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Kalau sedang buat dosa, berhenti, karena semua pelanggaran akan ada konsekuensi hukum. Di dunia saja kita pasti ada konsekuensi hukum. Melanggar satu peraturan pemerintah, berarti kita atau satu peraturan perusahaan, siap ada konsekuensi hukumnya. Begitu juga di akhirat. Maka jangan selalu masa bodoh dengan hukuman-hukuman yang datang. Orang yang cerdas, orang yang tidak mau merusak nama baiknya, tidak mau merusak masa depannya, tidak mau merusak misalnya jabatan yang sudah dia miliki, karena dia melanggar pelanggaran-pelanggaran yang akhirnya jelas akan mendatangkan hukuman buat dia. Allah mengatakan tadi, berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga dengan setelah berbuat buruk, taubat, lalu kemudian sibuk dengan amal saleh yang luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang beriman. Kesudahan dan akhir daripada kehidupan setiap orang yang patuh, saudaraku seiman, atau kita biasa bahasakan di ceramah itu adalah saleh, akan sama. Lihat Nabi Muhammad SAW pemimpin orang-orang saleh, lalu para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Ridwanullah alaihim, dan banyak sekali sahabat Nabi yang patuh-patuh di dunia. Allah muliakan mereka, Allah jadikan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali khalifah, raja kaum muslimin. Di dunia Allah sudah muliakan. Seorang wanita pernah melihat Umar bin Khattab jadi khalifah, lalu dia mengatakan, wahai Ibnu Khattab, saya melihat kau di Mekah dulu berlari-lari di jalan Mekah, dan kamu adalah manusia tidak dikenal sama sekali. Namun setelah kau muliakan dirimu dengan keislaman dan amal saleh, Allah angkat derajatmu menjadi raja seperti ini. Maka jangan sampai membuatmu sombong dan lalai. Maka Umar bin Khattab menangis mendengarkan nasihat tersebut. Memang Allah muliakan begitu. Dan akhirnya di akhirat pun mereka akan dapatkan yang terbaik sebagaimana di dunia. Pasti akibatnya sama. Teman-teman coba berusaha menjadi orang soleh, akibat kita akan sama dengan orang soleh sebelum kita. Sederhana, di kantor misalnya di perusahaan atau di kantor instansi seperti ini, kita mengikuti teman-teman kita yang terdahulu, senior kita yang berprestasi. Dia jujur, dia amanah, dia tanggung jawab. Maka kita ikutin jejak dia, akan sama hasilnya. Kita pun akan dikenang baik-baik. Tapi kalau kita ikutin orang-orang yang pelanggar, memanipulasi data, korupsi dan segala macam, akibatnya dia dipenjara misalnya, maka kita akan sama akibatnya. Jangan selalu masa bodoh dengan akibat-akibat seperti ini, karena pasti akan sama, tidak akan berubah hasil tersebut. Oleh karena itu harus hati-hati, saudaraku seiman. Juga dari sisi lain, kita harus memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kita ya, seperti Fir'aun, Namrud, dan banyak tokoh-tokoh manusia yang dikenal raja-raja dulu. Akibatnya apa? Sudah tidak ada lagi. Kalau Anda ke Mesir sekarang, Anda tinggal kenang Fir'aun, piramidanya, muminya, hanya itu saja. Selesai. Di dunia mereka hancur semuanya. Jadi begitu dengan meninggal, hanya dikenang namanya saja. Begitu juga dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Dulu tuh mereka orang kaya dan tokoh masyarakat Mekah. Tapi tidak dikenang lagi. Tidak ada lagi sekarang rumahnya Abu Jahal sama Abu Lahab. Tidak ada yang mengenang. Beda dengan Abu Bakar sama Umar yang di dunia dikenang namanya harum. Dan di akhirat juga nanti akan mendapatkan yang terbaik. Mereka yang kufur kepada Allah, maksiat kepada Allah, di dunia terhina, di akhirat juga akan terhina. Kesudahan itu akan sama. Jangan selalu tutup mata dengan hal-hal yang seperti ini. Kita perlu ketahui juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ini tentang prinsip dasar seorang muslim. Beliau mengatakan, telah datang seseorang dari Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling afdal? Ayyul mu'minuna afdal?" Yang paling baik, layak jadi teman, layak jadi atasan, layak jadi pemimpin, layak jadi bawahan, layak jadi pasangan hidup, layak jadi partner bisnis, layak jadi tetangga. Siapa yang paling afdol orang mukmin yang saya jadikan target sebagai teman terdekat saya? Kata Nabi SAW, ahsanhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik akhlaknya, santun, ramah, dan jujur, amanah, dan seterusnya. Ini yang paling pantas kamu jadikan sebagai target kamu. Kemudian orang itu bertanya lagi, fa'ayyul mu'minuna akyas. Siapa orang mukmin yang paling cerdas? Maka kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling suka mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'da isti'dada. Dan yang paling banyak punya persiapan setelah kematian tersebut, ulaika akyas, itulah orang yang paling cerdas. Seorang raja bernama Abdul Malik bin Marwan rahimahullah, seorang raja yang alim dulu sebenarnya, orangnya baik, dan pada saat dia bertugas sebagai pemimpin dia menjalankan tugasnya luar biasa. Kalau Anda ketik di searching di Google kisah Abdul Malik bin Marwan, maka Anda akan banyak dengar kisah-kisah yang baik tentang dia. Tapi di akhir hidupnya, dia sempat melihat ada satu tukang pel, kalau kita mungkin sekarang OB, di istana dia, yang sedang memeras kain pel, kemudian mengepel. Lalu kemudian dia pun duduk dengan tenang menikmati secangkir kopinya dengan sepotong roti dari hasil keringat dia sendiri. Maka kata Abdul Malik rahimahullah, beliau mengatakan, coba seandainya setelah sekian lama saya menjadi raja ini, saya menjadi tukang bersih-bersih itu saja. Saya bisa hidup sederhana, makan dari hasil keringat saya, dan tidak akan banyak pertanggungjawaban hari kiamat. Itu ucapan sang raja yang pada saat dia sudah mau meninggal, karena khawatir terlalu banyak permintaan pertanggungjawaban karena tingginya jabatan yang ada. Tentu bukan orang tidak boleh punya jabatan, tapi seseorang di akhir hidupnya bisa saja menyesal seperti itu. Maka salah satu ulama namanya Abu Hazim Salama bin Dinar rahimahullah, beliau mengatakan setelah mendengar statement itu, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah membuat mereka para raja-raja itu berharap di akhir hidupnya agar kehidupannya seperti kita lebih sederhana. Dan segala puji bagi Allah yang membuat kita masyarakat biasa tidak berharap di akhir hidup mati seperti mati mereka. Saudaraku seiman, perbanyaklah mengingat kematian. Karena mati ini akan datang tanpa mengenal kesehatan, sakit, tua, muda, kaya, miskin, pejabat atau masyarakat biasa. Dan ini adalah sesuatu yang akan mengakhiri semua episode kehidupan kita. Serta semua nanti akan diisi dengan penyesalan kalau kita abaikan amal-amal saleh, apalagi banyak dosa. Ingatlah sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasai dan Tirmidzi, akthiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus semua kenikmatan dunia, maksudnya kematian. Juga Nabi SAW mengatakan kepada kita dalam hadis yang lain, udzkurul mauta fi salatik, ingatlah mati pada saat kau sedang salat. Fa inna rajula idza dzakara al mautu fi salatihi fa hariyun an yuhsina salatahu. Dan karena kalau seseorang ada lagi sholat dan dia ingat kematian, maka pasti dia akan perindah sholatnya itu. Wasalli sholata rajulin la yadhunnu annahu yusalli sholatan ghairahu atau ghairaha. Sholatlah kalian seakan-akan tidak ada lagi sholat yang bisa kalian kerjakan setelah sholat ini. Wa iyyaka wa kullu amrin yu'tadaru minhu. Dan hati-hati dari perbuatan-perbuatan yang kamu buat, nanti akhirnya kamu coba minta uzur, menyampaikan alasan-alasan, sudah tidak bisa diterima lagi di depan Allah subhanahu wa ta'ala, karena konsekuensinya tinggal hukuman saja. Saudaraku seiman, Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, akthiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyak untuk mengingat pemutus kenikmatan dunia, maksudnya kematian, fa innahu ma dzakara ahadun fi diqin minal aishi illa wasi'ahu alaihi. Karena tidak ada orang yang mengingat kematian di saat dia lagi sempit, lagi ada permasalahan hidupnya, kecuali akan melapangkan permasalahan itu buat dia. Maksudnya jadi ringan, karena toh dia tahu dia akan mati nantinya. Wala fi sa'atin illa dayyaqahu alaihi. Dan tidak ada seorang pun yang mengingatnya kematian itu saat ya kehidupannya lagi lapang, melainkan pasti dia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga tidak juga lalai dari akhirat. Saudaraku seiman, ziarailah kubur, selalu lewat, lihat kuburan itu. Kalau di mata kita cuma gumpulkan tanah dan batu nisan, yakinlah dan pastikan di dalamnya ada manusia seperti kita. Mungkin lebih tampan, mungkin lebih kaya, mungkin lebih pintar, tapi dia sudah mati dan sudah selesai semua karirnya. Tidak ada lagi yang dikenang. Orang ini kalau meninggal, saudaraku seiman, yang dikenang hanya hitungan detik dan menit atau hitungan hari saja. Misal, pada saat kita meninggal dunia, kita bayangkan detik ini kita meninggal dunia. Orang hanya akan mengenang, oh si fulan pernah menjabat jabatan ini. Oh ini rumah dia, oh ini sepatu dia, oh ini istri dia, oh ini anak dia. Kira-kira berapa lama orang akan mengenang? Sehari, dua hari, seminggu, sebulan, habis itu selesai. Tinggallah kita bersama dengan amal saja yang kita kerjakan. Ingat sabda Nabi SAW, kalau seseorang meninggal dunia akan ikut bersamanya ke kuburan tiga. Akan ikut keluarganya, akan ikut hartanya, dan akan ikut amalnya. Serta akan pulang dua. Keluarganya akan pulang. Bapak-bapak sekalian, secinta apapun istri Anda kepada Anda, mustahil dia nginap bersama Anda di kuburan. Mustahil. Paling lama dia duduk nunggu dan menangis di kuburan itu setengah jam, satu jam, habis itu pulang. Selesai masa iddah dia bisa menikah sama orang lain. Ini bukan doa, tapi ini fakta. Secinta anak kita pada kita, apa dia akan nginap bersama kita di kuburan? Tidak, demi Allah. Teman Anda yang selama ini mengatakan, tidak apa-apa, buat dosa saja, nanti saya juga tanggung. Dia juga hanya paling setengah jam nunggu, setelah itu dia akan tinggalkan. Mobil Anda yang paling mewah Anda miliki, paling jauh parkir di pagar kuburan. Enggak akan masuk ke liang lahat. Habis itu jadi warisan, jadi milik orang lain. Enggak ada di dunia ini kepemilikan abadi, enggak ada. Sertifikat tanah atau rumah atas nama Anda, sementara pada saat kita mati berpindah nama. Semuanya akan berpindah, tidak ada milik abadi. Lain di akhirat. Akhirat itu Allah sudah kekalkan. Khalidina fiha, kekal selamanya. Tapi di dunia tidak ada kepemilikan abadi. Dan kata Nabi SAW, harta dan keluarga akan pulang dan hanya tinggal amalnya. Yang selama ini Anda dengar azan, malas sholat, ada kesempatan puasa, enggak mau, sedekah, enggak mau, ini, itu, enggak mau. Itu nanti akan menemani kita di kuburan. Bagaimana bisa kita lebih peduli dengan keluarga daripada amal? Dari hadis ini kita harus ambil pelajaran, harus lebih peduli dengan amal kita daripada keluarga kita. Sebagaimana bapak-bapak sibuk mencari nafkah untuk keluarga, maka sibuklah juga memperbanyak amal buat diri kita sendiri. Karena keluarga akan kita tinggalkan, tapi amal itu akan bersama dengan kita, saudaraku seiman. Sebagai penutup, ada satu kisah yang unik. Rabi ibn Husaim rahimahullah, seorang ulama dulu, beliau selalu, beliau pernah membuat liang lahat di belakang rumahnya sebagai ijtihad atau upaya pribadi. Dia masuk, dia gali liang lahat di kuburan di belakang rumahnya, kemudian di malam hari dia masuk ke dalam liang lahat yang 1x2 meter, yang mirip seperti liang lahat kuburan. Tapi ini bukan untuk dia dikubur sebenarnya. Dia cuma buat untuk introspeksi diri sendiri. Dia masuk, kemudian dia duduk di situ malam hari. Beberapa menit saja dia duduk. Kemudian sambil dia mengulang-ulangi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah kekalkan dalam surah Al-Mu'minun. Surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 100. Ini menggambarkan tentang bagaimana nanti orang kalau meninggal pas lihat malaikat maut. Orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Orang yang banyak dosa tidak sempat taubat kepada Allah. Akan menyesal. Ini Allah sudah turunkan dari 1400 tahun yang lalu. Qala rabbirji'un. Orang-orang ini yang mati tidak punya amal saleh atau dalam kondisi tidak beriman kepada Allah, mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku di dunia. La'alli amalu salihan fima tarakt. Agar aku sempat mengerjakan amal saleh yang aku sia-siakan. Maka tidak ada gunanya. Rabi ibn Husaim lalu membaca ayat ini mengulang-ulangi sambil mengatakan, wahai Rabi, sadarlah. Tidak akan ada orang yang bisa mengerjakan amalmu. Maka beramallah sebelum kau menyesal. Oleh karena itu teman-teman sekalian, harus kita sadari baik-baik. Dan juga nasihat kami yang terakhir buat diri kami terlebih dahulu, baru bapak-bapak sekalian. Yaitu, kalau seandainya di detik ini, di waktu ini, ada salah satu mayit dari kuburan dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu diberikan pilihan. Apa yang akan kamu lakukan? Sekarang kamu masih dikasih oleh Allah umur setengah jam hidup. Apakah dia akan kembali ke makanan favoritnya? Apakah dia akan kembali meeting miliaran rupiah? Apakah dia akan kembali lagi mengejar prestasi atau jabatannya di dunia? Demi Allah tidak, teman-teman. Dia akan melakukan setengah jam itu memaksimalkan agar dia bisa mengerjakan amal yang paling bisa membantu dia selamat di akhirat sana, atau dia melakukan taubat agar dosanya tidak akan mendatangkan hukuman untuk dia. Oleh karena itu jangan tunggu waktu itu, karena setiap saat kita bisa meninggal dunia. Saya pun berdiri di mimbar ini, bisa saja tiba-tiba saya lihat malaikat maut di ujung masjid ini, kemudian merenggut nyawa saya, orang hanya mengenang Khalid Basanawa pernah ceramah. Bapak-bapak juga sama. Tidak selamanya orang bisa hidup abadi di muka bumi ini. Maka semua akan ada pertanggungjawaban. Oleh karena itu hati-hati saudaraku seiman. Aqulu qawli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah atas semua dosa-dosa yang mengada jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, beristighfar kepada yang kena dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hari ini hari Jumat, salah satu hari pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Yahudi telah memilih hari Sabtu sebagai hari mereka, Nasrani hari Ahad, dan Allah memberikan aku hidayah atau petunjuk untuk memilih hari Jumat. Ini adalah hari yang terbaik, hari diciptakan Adam alaihissalam, hari dimasukkan ke dalam surga, hari diturunkan ke bumi, dan hari juga diwafatkan.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menjumpai sahabat di hari ini, edisi Jumat 26 Juni 2026. Tanggal cantik untuk hari ini sahabat ya, spesial buat orang-orang yang cantik dan juga spesial buat hari yang cantik juga di Jumat kali ini. Di 08-1166-111-220 nanti sahabat juga bisa bergabung bersama kita. Untuk telepon juga SMS WhatsApp di nomor yang sama untuk merequest semua teman kesayangan siang hari ini. Yang juga ingin mengucapkan sesuatu yang spesial juga karena momen di 26 Juni 2026 ya, jarang-jarang juga nih tanggal-tanggal cantik hari ini. Di menit 16 juga, ini banyak angka 6 deh. Ya, selamat siang untuk semuanya di bagian utara sama selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat kabar sehat dan tetap semangat. Di cuaca panas kali ini, silakan selalu tetap banyak mengkonsumsi air putih biar tidak dehidrasi. Selamat siang sahabat, teman-teman kenangan akan kita hadirkan dan juga nanti ada informasi yang juga kita siapkan menemani sahabat semuanya. Kita sapa dulu nih buat Adit yang sudah lama gak bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, kita berharap selamat siang.
0: Iya Adit, gimana kabarnya, sehat hari ini?
1: Kabar Adit sehat kak.
0: Alhamdulillah.
1: Ya kak, udah makan siang kak?
0: Sudah, tapi sudah. Adit gimana, sudah makan siang kak?
1: Sudah kak.
0: Sudah. Apa nih aktivitasnya siang ini, Dit?
1: Aktivitasnya belajar lagi, siap makan siang.
0: Belajar lagi, siap makan siang.
1: Gimana nih, Kak, cuaca, Kak, di Painan, Kak?
0: Cuaca panas, Dit. Sangat sekali panasnya.
1: Panas, ya. Di Padang juga cuaca di Padang lagi panas juga nih, Kak.
0: Lagi panas juga.
1: Udah lama gak gabung ke radio, paket
0: data. Paket data habis. Gak ada wifi, Dit?
1: Gak ada, Kak. Ini paket aja.
0: Iya, oke deh. Baik, Adit, mau request lagu apa siang hari ini?
1: Gimana nih, Kak, lalu lintas di kota Painan sana, Kak?
0: Oh, ditanya lalu lintas dulu. Lalu lintas sih masih, apa ya, masih lancar-lancar aja nih, Dit, karena juga lagi beristirahat siang. Lagi santai juga di rumah. Nanti pukul 2 lah barusan mungkin kalau yang mau kantor lagi. Tapi sekarang nih udah banyak juga nih sahabat yang sudah berlalu lintas nih, kita lihat dari kamera CCTV.
1: Udah banyak juga ya di luar kota ya lalu lintasnya ya. Request lagu kak.
0: Boleh Dit, apa tuh?
1: Apa yang maksudnya? Lagu Tembang Kenangan Betelia Sonata kak.
0: Judulnya?
1: Air Dalam Gelas, ada gak?
0: Ada dong.
1: Ada, nanti sore siapa jalan kak?
0: Nanti sore, karaoke ya sama kak Vi?
1: Oh, karaoke ya kak. Sudah berapa hari ini Langkis FM gak siaran kak? Termasuk program Dangdut Sore gak ada bunyinya kak gitu kak.
0: Karena mungkin berita Indonesia Live lama mungkin, Dit.
1: Oh, gitu ya, Kak. Dangdut Sore nggak ada, Dangdut Heboh nggak ada hari Rabu malam, penyiarnya.
0: Dangdut Heboh?
1: Nggak ada penyiarnya hari Rabu malam.
0: Nggak tahu juga, Kak Vini, Dit.
1: Nggak tahu ya, Kak.
0: Iya.
1: Salamnya buat Eci Daniel.
0: Oke. Okay.
1: Kak Bibi.
0: Baik.
1: Vio.
0: Iya.
1: Adel, Bang Roma. Bang Roma jarang siaran gak? Siaran ya sekarang hari Senin.
0: Iya, karena Pek City sekarang. Karena banyak aktivitasnya di luar sekarang di Kepala Lasa.
1: Salam untuk PCT, Mak Uwo, Adel. Nanti malam siapa siaran, Kak?
0: Nanti malam ada Mak Uwo.
1: Salam untuk Mak Uwo.
0: Iya.
1: Fokus aja lagi, Kak, semua sahabat. Kak,
0: Oke Adit, makasih Adit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Adit sudah bergabung siang hari ini. Dan juga selamat siang untuk sahabat yang baru stay tune juga di Spot 1,2 Langkis FM. Ini buat Ayah Ferdi, yuk gabung ya. Mama Kanun Cuenek juga, ya Safira. Buat Yaya Fikri juga, Pak Oga, selamat siang Mas Rican, gimana kabarnya nih? Biasanya di Jumat ini libur ya, nanti boleh karaoke jam 4 atau sesudah Berita Indonesia Live ya. Selamat siang untuk semuanya, selamat bergabung aja untuk yang di perjalanan juga tuh siang hari ini. Untuk sahabat, hati-hati di perjalanan yang sudah OTW ke luar kota, menikmati suasana weekend nanti. Dan juga selamat siang untuk semuanya, di cuaca panas ini usahakan juga selalu banyak konsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air ya, dan juga konsumsi air putih yang banyak biar tidak dehidrasi. Tetap sehat sahabat ya untuk semuanya. Kita dengarkan dulu dari Nika Ardila sebelum kita puterin requestan Adit ya, dengan Izinkan.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Di suatu pagi yang cerah,
5: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
4: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
5: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, beli capek.
4: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
5: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
6: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Lengkis FM di menit 53 dari pukul 1 siang hari ini. Yang mau bergabung kembali sahabat, kita tunggu ya di program musik istirahat siang di Jumat ini. Tadi ada Pak Al yang ingin bergabung. Silakan Pak Al di 08116119120. Kita coba sapa kembali untuk sahabat yang mau request. Tadi ada Adit ya, dan juga sahabat-sahabat tadi juga ada yang musko-musko. Ini kita sapa juga nih buat Mama Naila. Gimana kabarnya Mama untuk di Jumat siang ini? Semoga sehat selalu ya. Dan banyak yang mungkin sahabat terkadang di Jumat ini sudah memikirkan mau kemana nih weekend gitu ya kan, atau memang perlu di istirahat aja di rumah dengan banyak kegiatan yang bermanfaat ya, kenapa enggak? Coba kita sapa dulu nih ada ya Ferdi. Halo, selamat siang ya. Gimana kabarnya ya, sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Baru dengar suara ya Ferdi nih, Vivi nih. Baru dengar Vivi suara ya Ayah Ferdi.
1: Wah, apa sih?
0: Hari, iya hari apa ya kemarin? Udah lama juga Vivi gitu ya kan. Cuman dengar-dengar yang lain gitu kan, pas-pas waktu siaran siang. Kalau sama Vivi nih baru nih Ayah gabungnya.
1: Aktivitasnya banyak di luar sekolah.
0: Nah itu dia, makanya Vivi tanya gitu. Biasanya kan biasanya kan
1: ya Jumat kemarin kan, ya kalau Jumat kan bre.
0: Iya.
1: Kalau di Jumat kemarin orang hajatan nadinya dapat. Nah itu makanya gak gabung.
0: Iya.
1: Sudah berapa kali Jumat ini? Kalau nggak salah apa 3 atau 4 ini, ada aja halangannya.
0: Makanya gitu kan, baru dengar suara Vivi, baru dengar suara Ayah nih gitu.
1: Iya, ini baru nih, sekarang ini pre.
0: Iya deh.
1: Tadi gimana cuaca hari Senin?
0: Cuaca panas nih ya?
1: Hah?
0: Panas, tapi berangin, nggak tahu juga nanti cuaca gimana sorenya.
1: Oh sama, ini juga. Panas, tapi ada anginnya.
0: Berangin. Ya,
1: jadi kerasanya nggak menyengat gitu.
0: Iya, nggak menyengat. Di sana suasana santai
1: ya,
0: gitu.
1: Kan enggak, panasnya sampai kulit ini gimana rasanya.
0: Panas.
1: Biar nuduhnya tempat ruangan yang tertutup, pakai loteng, segala macam juga kerasa panasnya. Ini mah, sejuk ini rasanya.
0: Walaupun panas tapi gak sejuk gitu.
1: Ada sejuknya, ada hawanya gitu.
0: Iya, benar sekali.
1: Biasanya kan enggak panas, ada anginnya, tapi anginnya itu membawa hawa panas. Kalau sekarang dia anginnya membawa hawa sejuk.
0: Karena juga dari perkiraan cuaca katanya 3 hari ke depan nih masih cerah.
1: Cerah
0: kayaknya. Cuaca Sumatera Barat ya, 3 hari ke depan cerah.
1: Kalau minta ayah cerah sih.
0: Tapi boleh, ini tapi mengintainya sore hari ini ya.
1: Jangan menyengat gitu. Kayak sekarang nih cerah tapi nggak menyengat.
0: Yang sedang-sedang
1: ya. Kalau kita memohon ini.
0: Iya.
1: Mohon ya kita. Jadi kalau kita aktivitas kan enak, kalau
0: iya.
1: Nggak menyengat gitu. Siapa yang udah gabung nih?
0: Ada Adit baru tadi ya.
1: Adit baru?
0: Iya.
1: Jalan belum?
0: Belum, nih kayaknya banyak yang lagi mendengarkan aja siang ini.
1: Oh gitu, lagi monitor aja yang banyak.
0: Lagi monitor. Tadi ada juga Pak Al di Pasar Baru mau bergabung, tapi belum sempat nih keduluan Ayah dulu.
1: Oh gitu. Ayah request lagunya apa
0: sih? Apa ya lagunya? Apa-apanya dong, bukan?
1: Lagunya udah lama. Ingat dari lupa lagu. Oh,
0: apa lagi nih ya?
1: Salah.
0: Coba deh mungkin
1: karena ada. Kalau ini sebelum dulu ya, pengennya aja dulu.
0: Dari
1: Pambers ada deh.
0: Pambers judulnya?
1: Terlambat sudah.
0: Terlambat sudah.
1: Iya.
0: Yeah. Itu aja ya, satu aja.
1: Iya. Yeah. Nanti kalau ingat di gabung lagi nanti.
0: Oke deh.
1: Nah, salam buat Adi, Pak Al di Pasar Baru, di Surabaya, sama Nela juga, di Domorgi, dan Airpa, di Kota Nyago, dan di Dapetu, Pak Obya juga, Mas Gwi juga, dan Mas Gwi Kroket lagi.
0: Nggak tahu juga nih, karena lagi sibuk, biasanya nih Mas Gwi Jumat.
1: Sibuk sekarang
0: dia
1: ya?
0: Iya, ada kegiatan terus di PCC nih.
1: Oh, gitu. Buat ini Jonathan ya, jalan-jalan gabung sekarang ya?
0: Siapa Bang Jonathan? Katanya kemarin Vivi ke sana radionya rusak, Vi, katanya gitu.
1: Oh gitu, ya sekarang kedengarannya Arif juga sekarang lagi.
0: Arif juga nih, mana nih? Arif sama si kecil nih kayaknya.
1: Arif Jembara. Dua R juga.
0: Iya, dua R.
1: Dua R pada kemana ini?
0: Kalau Bang Jonathan nih katanya radionya rusak, belum sempat kebeli, jadi jarang gabung sekarang.
1: Itu yang Jumaro di apa?
0: Muncul Nadi.
1: Cinadi.
0: Iya.
1: Alang juga ada Cinadi. Gabung Cinadi.
0: Iya.
1: Monitor nggak nih?
0: Semoga di monitor nih Muncul Nadi ya, karena anginnya masuk poin nih kalau di bawah.
1: Iya.
0: Coba tahu ketiduran gitu kan?
1: Semoga aja monitor ini nanti saya gabung nanti.
0: Iya, ayo. Ini ada
1: Pak Lampung juga kalau di monitor sama Bu Lampung. Bang Tinggi juga nih.
0: Iya.
1: Mami Papi kayaknya nggak pernah gabung lagi misalnya.
0: Mami Papi siapa tuh ya?
1: Hah?
0: Mami Papi siapa tuh?
1: Dekat kesononya beliau Murni.
0: Oh, nggak ada, jarang kalau di sini mah.
1: Jarang ya. Kemarin waktu Citra lagi nikah ketemu udah dibilangin. Oh, nggak pernah gabung sih.
0: Iya.
1: Kalau kerjanya sepi sendiri nih, nggak ada yang gabung gitu.
0: Pada sibuk-sibuk aktivitas sendiri nih kadangnya.
1: Iya.
0: Kita juga harus.
1: Pak Di juga tanya Pak Di.
0: Oh ya Pak Di, mana nih Pak Di ya kan Pak Di.
1: Pak Di.
0: Ibu Tinnya.
1: Ayah tanya sama Bundu ada katanya.
0: Cuman jarang gabung ya.
1: Kemarin lagi bilang Bundu. Bilangin Bundu ya perlu nanya kalau gabung gitu katanya. Biasanya nggak gabung siang hari juga malam kalau acara pantun gabung. Kalau ada acara gamat gabung, kalau nggak ada sama sekali.
0: Ayo ngilang aja satu-satu.
1: Salam juga sama Putri Lubek, sama
0: Pak Jamer.
1: Pak Jamer.
0: Nah itu dua sejoli tuh.
1: Nah itu dua sejoli. Kalau misalnya Pak Jamer gabung, udah kan nempel aja satunya.
0: Iya, nggak apa-apa, nebeng aja terus.
1: Nebeng aja terus.
0: Siapa lagi ya siapa nih?
1: Mungkin yang lain nih. Ininya paketnya banyak yang mahal-mahal kali.
0: Enggak. Ada
1: nih paketnya murah banget
0: sih. Oh, paket telepon.
1: Kartu
0: lama
1: kan udah
0: jadi terlalu lama dulu yang kalau kartu ya. Lama mama murah-murah nih pakai nomor
1: seminggunya 15.000.
0: Mbak Vivi yang paling murah lo ya, kalau Vivi mah 7.000 sebulan. Iya pakai telepon.
1: Ayah mah lebih murah lagi dari itu, tapi nggak bisa masuk aplikasi ayah.
0: Oh gitu.
1: Nah, maksud itu nama aplikasi anak, ntar anak yang ini.
0: Iya, deh kita promo aja nih kayaknya ini, promo promo nelfon murah.
1: Semenjak saya tukar kartu ini,
0: iya.
1: 1.100 sebulannya.
0: Ya karena mungkin banyak terkendala gitu, karena paket gak ada, wifi gratis juga gak ada, kemudian apalagi radio juga gak ada, banyak nih gitu ya kan kendalanya, udah Vivi telusuri gitu ya, kenapa gitu ya. Ditanyanya ada banyak kegiatan masing-masing sekarang, kalau Bang MT mah udah berlayar ke samudra gitu ya kan. Udah jarang. Siapa ya? Kalau Bang MT udah berlayar ke samudra, berlayar lagi, enggak di tempat
1: biasanya.
0: Iya, ke laut.
1: Ke mana sih?
0: Ke laut biasa. Pekerjaan ke laut gitu, nelayan ya. Kemarin kemana ya? Ya kemarin di tempat Pak Al nih.
1: Enggak pernah gabung lagi.
0: Iya. Udah banyak, udah satu-satu pada ada aktivitas masing-masing aja gitu loh ya.
1: Nah, salam juga buat ini, buat Sapira juga.
0: Iya ya, Sapira yang selalu stay tune juga nih.
1: Oke ya.
0: Oke ya, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak nih ya, kalau udah cerita nih tentang sahabat-sahabat juga. Di belakangnya ada siapa tadi, Putra Tanjung. Kita sama ya. Sama nih Putra Tanjung. Sama sukunya nih. Mus Jaya gimana kabarnya Mus Jaya, sehat? Pak Al yuk gabung lagi Pak Al. Pak Putra Bayang juga. Kemudian siapa lagi kita sapa? Ada Mama Puja ternyata nih. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Pipi.
0: Iya, selamat siang Mama Puja yang cantik. Gimana kabarnya, sehat hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
3: Halo, selamat siang.
0: Dikecilkan radionya, Mama Puja.
2: Apa?
0: Dikecilkan radionya dulu. Dikecilkan radionya. Sudah.
2: Masih kecil, udah.
0: Oke, Mama mau request lagu apa siang hari ini?
2: Dari Meriam Belina ada.
0: Judulnya?
2: Kerinduan.
0: Oke deh, lagi rindu nih ternyata sama siapa? Ayo. Sama seseorang aja lah sayangku. Oke deh.
2: Tentu dengan suami kan.
0: Iya dong pastinya. Cinta. Buat seseorang di sana.
2: Iya benar kan. Udah makan nih Bi?
0: Sudah Mama.
2: Iya. Mama pun juga udah.
0: Mama ada salam-salam dulu gak nih?
2: Salamnya buat Bibi.
0: Iya Mama.
2: Bapak Pajeri yang tadi.
0: Ayah Ferdi Ma.
2: Oh iya, Ayah Ferdi semoga sehat selalu. Buat anak Mama Puja lagi kerja.
0: Iya.
2: Nah, buat semuanya aja lagi ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di belakang tadi Pak Al, yuk gabung lagi Pak Al sebelum kita puterin request juga. Menunggu terus nih Pak Al ya. Gak apa-apa deh, yang penting bisa bergabung. Pak Al buatnya Pak Putra Bayang juga yang di sana, yang di sini, buat Ayah Safira juga, buatnya Kadafi, Pak Faisal. Semoga sehat ya. Dan di belakangnya siapa lagi, kita sapa dulu Putra Tanjung. Kita sama ya di sini Putri Tanjung. Halo, selamat siang Pak Al. Halo. Gimana kabarnya, sehat Pak Al?
4: Sapa lagi, kita sapa
0: di radionya dikecilkan Pak Al. Suara Vivi terdengar juga sampai di sini.
1: Sudah tidak dimatiin dulu
0: videonya. Oh iya, dimatikan aja dulu kalau kita ngobrol ya. Oke deh Pak Al, gimana situasi kondisi aman di sana? Halo. Panas. Aman. Ini kenapa nih jaringan Pak Al menghubungkan ulang? Menghubungkan
1: Pani. Iya. Jaringan itu kali.
0: Iya, jaringan yang menghubungkan.
1: Jaringan
0: ulang.
1: Salah. Lagi. Mana tidak sudah makan, Pi?
0: Sudah, Pak Al, kita sudah makan siang. Pak Al sudah makan siang?
1: Sudah habis makan siang. Salat itu Jumatan makan.
0: Iya, lagi ramai di sana, Pak Al.
1: Sekarang lagi sepi nih. Lagi gak ada
0: sepi,
1: orang.
0: Enggak ada orang.
1: Tapi siapa yang kemana nih? Siapa yang enggak muncul-muncul ya nih.
0: Sekali muncul langsung heboh ya.
1: Nanti enggak ada beritanya tuh.
0: Enggak ada beritanya sekarang. Bersemedi mungkin ya, karena kenapa hari Jumat sekarang.
1: Iya kali
0: deh. Iya deh. Pak Al, warikas agak apa siang ini?
1: Requestnya itu Pi, apa namanya, kapan Vivi kembali?
0: Ah, kapan Vivi kembali?
1: Dari Lola Drakel gitu.
0: Belum ada judul lagu itu.
1: Ada dong.
0: Iya.
1: Kapan Vivi kembali kan ada.
0: Ada. Gitu. Kalau kapan Vivi kembali, kapan-kapan nanti ya, singgah di sana kembali. Nah.
1: Dua boleh Pia?
0: Boleh satu
1: dua,
0: lagi
1: ya.
0: Iya.
1: Di sini aku menunggu di sana Pipi menanti.
0: Oh, lagu lama nih, lagu Malaysia ya kita nih.
1: Ah, Malaysia gitu.
0: Oke, nanti kita putarkan.
1: Ya. Ah, salam-salam ya buat Pipi, buat saya selalu Pi.
0: Amin.
1: Ah. Sama siapa di sana Pi?
0: Sendiri
1: studio.
0: Saja.
1: Oh, sendirian ya. Mm-hmm. Ayah sama yang barusan tuh ibu, gua apa namanya? Mama
0: Puja. Mama Puja.
1: Ah, Mama Puja.
0: Iya.
1: Yeah. Ayah Ferdi. Mm-hmm. Adik juga tuh. Mm-hmm. Sama Putra Bayang.
0: Iya. Yeah.
1: Sama ya semuanya aja lah ya. Ini lagi sibuk nih,
0: Pi. Siap, baik. Terima kasih, Pak Al.
1: Ya, makasih, Pi ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Al nih, sahabat di belakangnya tadi. Ada banyak juga requestan. Kita hadirkan lagi, sahabat. Satu persatu ada Pampers dengan Terlambat Sudah. Special request nih buat Ayah Ferdi.

Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development.

0: Direksi Umum Pengelolaan Pengabdian Pelayanan Publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.102.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.102.103.152.154.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
3: Wah, bagus ya.
0: Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
4: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Baik, untuk kali ini sahabat, kita di program Gawang Pesisir hari ini edisi Jumat di tanggal 26 Juni 2026 bersama Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan yang hadir di sini sahabat untuk OPD yang mungkin untuk sahabat nanti terkait tema boleh bertanya bersama kita di sini di 0811661912 via WhatsApp, SMS, telepon di nomor yang sama, atau juga nanti bisa meninggalkan live atau di komentar Facebook kita hari ini untuk meninggalkan pertanyaan terkait tema pembahasan kita hari ini. Langsung saja kita sampa untuk narasumber yang sudah hadir bersama kita, ada Bapak yang luar biasa ya untuk hari ini, semangat energiknya yang sudah berkesempatan hadir bersama kita di sini. Kita sapa dulu ke Bapak Marzan ya. Nih, Bapak Marzan ya. Boleh nih Bapak perkenalkan diri dulu ke sahabat-sahabat. Gimana kabarnya hari ini, siapa?
1: Sehat, sehat, alhamdulillah sehat. Oke, baik sahabat Langkisau FM yang saya cintai. Pada siang ini kami dari Kesbangpol telah sebagai narasumber. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Ya, saya sendiri Marzan sebagai kepala Kesbangpol, dan di samping saya juga ada kebetulan Bapak
2: sebagai sekretaris pada badan Kesbangpol.
1: Bapak Mulyandri ya. Bapak Mulyandri sebagai sekretaris. Ya, baik.
0: Untuk ya kali ini kita akan mengangkat tema nih, luar biasa juga untuk hari ini ya Pak ya, dalam rangka peringatan HUT RI ke-81 ya di tahun 2026 ini, Kesbangpol ini berperan penting dalam proses seleksi anggota paskibraka. Gimana gitu Pak? Mungkin langsung saja dijelaskan ya.
1: Iya, terima kasih buat Kesbangpol memang mempunyai adalah peran penting ya, mempunyai peran penting dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan HUT RI, baik dari tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sekarang. Jadi bahwa HUT RI ke-81 ini merupakan momentum memperkuat persatuan, nasionalisme, dan semangat gotong royong. Jadi Kesbangpol juga peran penting, khususnya ya dalam pembinaan paskibraka. Jadi kita sebagai sebuah badan yang pengelolaan untuk pembinaan anggota paski ini, kita sudah lakukan langkah-langkah dan beberapa proses yang telah dilakukan. Sampai tahap ini kita akan mengumumkan secara kedinasan, itu memang belum kita lakukan, namun kita akan lakukan. Begitu ya Pak Sek?
2: Iya. Iya kan? Baik, Pak Kabar.
1: Iya. Mungkin dalam itu juga kepada adik-adik yang akan menjadi pasukan pengibar bendera merah putih di tanggal 17 Agustus 2026 nanti di kabupaten tempatnya di Gor Ilyas Yakub, saya sebagai kepala Kesbangpol berharap nanti ya, ketika adik-adik nanti di mes, tolong dijaga nanti kekompakan, persatuan dan kesatuan di dalam tim anggota paskibraka, dan juga jaga kesehatan supaya di tanggal 17 Agustus nanti saya tidak kecewa dengan langkah-langkah yang telah dilakukan adik-adik nantinya. Jadi juga kami sampaikan beberapa tata cara seleksi ini. Ya, seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku gitu. Jadi jangan nanti ada salah sangka pula nanti ke Kesbangpol bahwa ini dipermainkan, tidak. Kita telah melakukan secara objektif. Tahapan yang seleksi yang meliputinya itu Pertama seleksi administrasi, siapa yang lewat administrasinya nanti dia akan lanjut dengan tes kesehatan. Dan setelah tes kesehatannya lewat nanti, nanti ada tes TWK, TU, dan itu pun juga dinilai ya, dinilai dengan tim. Jadi wawasannya itulah yang akan menentukan nasib sebagai calon paskibraka. Kemudian dilanjut dengan ada tes PBB, kesemataan, terus tes kepribadian dan wawasan kebangsaan. Apabila itu setelah nanti selesai, baru kita peringkingan lagi, adakan peringkingan. Dan ini pun akan kita laporkan hasil dari ini ke BPIP pusat. Dari awal pun BPIP akan penentu dan dalam hal untuk anggota ini sebagai calon paskibraka yang akan kita pakai nantinya. Kemudian juga kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Selatan dalam memeriahkan HUT RI ke-81 ini juga telah melakukan berbagai persiapan. Pertama, dalam pembentukan panitia HUT RI ini sedang berjalan, mungkin dalam waktu nanti keputusannya mungkin keluar. Juga untuk kami sebagai leading sektor, salah satu leading sektor dalam persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi, baik penaikan maupun penurunannya, kami juga akan siapkan hal-hal yang tugas kami dalam hal ini. Mungkin tambahan dari Pak Sekretaris bisa ada?
2: Kita taman Pak Kaban izin. Mungkin juga menambahkan daripada Pak Kaban, sebenarnya sepanjang beliau sampaikan sudah masuk juga dengan kronologi. Sekedar menambahkan bahwasanya yang pertama sekali tadi sesuai aturan daripada BPIP, kami dari Kesbangpol sudah melaksanakan kegiatan sesuai aturan perundang-undangan ya, begitu Pak Kaban ya. Untuk merekrut bagaimana tata cara dan kelola terhadap adik anak-anak yang nanti akan lulus seleksi dalam berpartisipasi sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Jadi untuk itu tentu ada tahapan-tahapan proses yang mesti kita laksanakan. Ya, yang sesuai yang kita dapatkan dari aturan BPIP yang tadi kami sampaikan. Yang pertama sekali setelah merekrut dengan kesehatan, kemudian tinggi badan dan berat badan sebagainya, yang telah lolos yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban bahwasanya itulah yang nanti akan meranking, yang diranking dan diterima sebagai anggota paskibra. Dan bagi adik-adik yang belum, nah ini mungkin menjadi tambahan bagi orang tua, bagaimana nanti anak-anak bisa kita siasati sehingga menjadi lebih tinggi sesuai maksimal ya Pak Kaban ya.
1: Iya, betul,
2: kemudian
1: betul, betul.
2: Lagi dengan kondisi fisik yang lebih kuat lagi Pak Kaban, sehingga Kesbangpol selaku penanggung jawab dan juga menjadi bagian daripada tupoksi untuk di pesisir selatan. Nah, gampang juga nanti Pak Kaban bisa mengirim anak-anak kita ke tingkat nasional. Alangkah bangganya terutama kami dari Kesbangpol, Pak Kaban sendiri dan Pak Bupati juga Pak Sekda, Pak Wabub dan Pak Sekda. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Kemudian untuk ibu-ibu guru yang di sekolah ya Pak Kaban ya. Agar nanti bagaimana juga karena 17 Agustus ini adalah suatu hari ulang tahun negara kita.
1: Iya, momen yang paling ini ya.
2: Momen yang paling
1: buat negara kita.
2: Ya, nah ini menjadi perhatian. Ini bagaimana nanti yang tadi juga disampaikan bahwasanya tupoksi di HUT RI ini terletak pada Badan Kesbangpol, namun penyelenggaranya seluruh warga negara Indonesia. Ya Pak Kaban?
1: Iya.
2: Nah itu mungkin.
1: Iya, mungkin.
2: Jadi mungkin Pak Kaban tambahan lagi.
1: Oke, siap Pak Sekretaris Pak Mulyandi. Itulah tadi tambahannya ya. Mungkin barangkali saya ada kelupaan ya. Sahabat Lengkisau FM yang saya cintai. Ada sedikit tadi belum sampai kami tentang persiapan HUT RI 21 ini. Juga kami juga berkoordinasi dengan TNI, Polri, OPD, sekolah, ormas, dan unsur terkait lainnya. Juga di samping itu kami juga akan mempersiapkan sarana-prasarana upacara. Dan juga kepada masyarakat, kami menghimbau agar nanti memasang bendera merah putih dan umbul-umbul selama bulan Agustus. Mungkin barangkali nanti ada penetapannya dari tanggal 1 Agustus sampai 18.
2: Nah, mungkin barang-barang ada juga tambahan Pak Gaban, mengingatkan kepada seluruh masyarakat Pesisir Selatan, khususnya yang di daerah kabupaten kota. Nanti ada pembagian 1000 bendera itu Pak Gaban.
1: Oke. Sebelum bulan Agustus nanti kita dari Kesbangpol juga akan juga ada memberikan pembagian 1000 ya. 1000 bendera. Program itu. Juga kepada calon paskibraka yang akan dijadikan sebagai pengibar nanti ya, agar nanti bisa menjadi contoh dan teladan bagi dan bagi adik-adik generasi-generasi yang berikutnya gitu ya. Terus mungkin ada tambahan dari Pak Sekretaris.
2: Baik Pak Gaman, ini karena kami berdua ya,
0: iya,
2: Pak Gaban dan Sekretaris, tentu sesuai dengan job description yang diberikan oleh pimpinan. Dalam hal ini juga di saat pengibaran bendera nanti, ini adalah acara yang mudah-mudahan yang meriah dan mesti didukung oleh seluruh warga negara Indonesia, karena ini adalah momen yang tidak bisa dilupakan. Ini adalah sejarah. Nah, kemudian lagi mengingatkan kepada sahabat Langkisau semua, tadi juga sudah disampaikan bahwasanya kami nanti juga ada untuk memeriahkan acara di malam resepsi ya Pak Gaban ya.
1: Iya.
2: Ini tentu dengan pimpinan kita, Bapak Bupati kita, Bapak Wabu, Bapak Sekda, kemudian seluruh OPD yang terkait ataupun OPD yang ada. Ini kita agendakan. Dalam hal ini kita juga sudah melakukan rapat koordinasi beberapa kali ya Pak Gaban ya. Nah, nanti ini ada keputusan, tapi yang pasti insya Allah mudah-mudahan di tahun 2026 ini Pesisir Selatan dengan semboyan yang disampaikan oleh Pak Bupati kita
1: ya,
2: tumbuh berkembang dan berkelanjutan. Nah, ini menjadi lebih perfect lagi. Nah, apalagi nanti kami mengingatkan dari Badan Kesbangpol, biasanya kami itu sesuai agenda kita membagikan bendera kepada masyarakat di depan Kodim Pak Gaban.
1: Oh, di Taman Spora.
2: Taman Spora. Nah, itu. Jadi nanti silakan kepada seluruh masyarakat yang berkenan, dan mudah-mudahan bendera ini adalah simbolis dan sebagai lambang kita ya Pak Gaban ya. Nah, nanti dibagi bersama TNI Polri yang tadi juga disampaikan Pak Gaban. Nah, tahun-tahun yang lalu juga demikian, dan mudah-mudahan tahun ini juga ada wacana dalam artian sudah dirapatkan ya Pak Gaban ya, bahwasanya penilaian kantor yang seperti Pak Gaban sampaikan.
1: Iya, itu salah satu rangkaian dari kegiatan Pemda kita.
2: Gitu.
1: Jadi Kabupaten Selatan Pesek bahwa tahun 2026 kita bikin semeriah mungkin. Jadi ada rencana yang sudah dibuat bersama OPD yang dipimpin oleh Pak Sekretaris dan Pak Sekda dan Pak Bupati, kita dengan Pak Obub, itu bahwa kegiatan di tahun ini tentang memeriahkan HUT RI itu sebanyak 31 kegiatan. Rangkaiannya banyak.
2: Mantap ya Pak Gabannya.
1: Iya. Namun seperti itu juga para sahabat Langkisau juga berharap ya, harapan kepada generasi muda agar menanamkan disiplin, integritas, jiwa kepemimpinan, dan cinta tanah air, dan mengajak kepada pelajar agar mempersiapkan diri dan bisa berpartisipasi, siapkan diri nanti di tahun kedepannya untuk ikut bisa seleksi paskibraka. Jadi mungkin kami juga berencana di tahun besok akan menganggarkan sebuah anggaran tentang pembinaan persiapan anggota paskibraka kita di tahun berikutnya. Karena tanpa ada persiapan, berdasarkan daripada kita lihat di tahun saat ini, itu adik-adik pelajar itu yang berpotensi baik postur tubuh itu cukup untuk memadai, itu karena tidak mempunyai wawasan yang cukup, akhirnya mereka tereliminasi. Jadi ada beberapa
0: kriteria juga gitu ya, Pak ya?
1: Gimana?
0: Kriterianya gitu ya?
1: Kriteria gitu. Jadi adik-adik yang mempunyai postur tingginya lebih dari 170 itu banyak yang gugur karena wawasan tadi itu. Wawasan. Jadi kita mencoba nanti akan menyampaikan ke pimpinan kita Bupati Selatan dan Wakil Bupati nanti bahwa untuk menjaring bibit-bibit yang unggul-unggul tadi itu dengan cara seperti ini, kita akan lakukan pembinaan nanti ke sekolah-sekolah SLTA di Kabupaten Selatan. Mungkin Pak Syek masih ada
2: ya,
1: di tambahannya mungkin ya, kepada masyarakat ya. Pesan-pesannya
2: ya, juga tadi juga sudah kita singgung secara kebersamaan bahwasanya pentingnya pengetahuan yang sangat yang dituntut oleh ideologi Pancasila, Badan Pengelola Ideologi Pancasila. Kemudian kita tentu berharap bagaimana generasi muda Kabupaten Pesisir Selatan ya menjadi mudah dalam seleksi, dan insya Allah mudah-mudahan dengan kondisi pembinaan yang berkelanjutan seperti dari orang tua dan guru, sehingga anak-anak ini menjadi anak regenerasi muda yang bisa diharapkan oleh nusa dan bangsa. Yeah. Nah, mungkin seperti itu. Nah, dalam hal ini semua menyangkut dengan tinggi, kemudian menyangkut dengan fisik lah katakan seperti itu. Yeah. Kemudian dan pengetahuan ini tentu kita tidak bisa lepas daripada aturan yang ada diberikan oleh Badan BPIP ideologi Pancasila ya Pak Gaban. Mungkin itu Pak Gaban.
0: Ya, sejauh dari tahapan kemudian juga tadi sudah disinggung juga untuk seleksi dari paskibraka gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Mungkin ada nggak Pak terkendala mungkin dari beberapa hal untuk di tahun ini dalam proses perseleksian ini?
1: Kendala dalam proses penelitian ini secara apa tidak ada. Ya, kita melakukan seleksi ini sesuai dengan aturan aja. Cuman kita melihat daripada kenyataan yang ada, ada anak-anak itu yang potensinya dari sisi bentuk, postur, tubuh, cuman mereka kalah dari wawasan, kalahnya pun sangat tidak signifikan, cuman sedikit. Jadi perlu penambahan yang mereka lihat beberapa ilmu tentang wawasan kebangsaan, kemudian juga tes TW-nya gitu kan. Jadi kalau seandainya ini kita lakukan nanti, barangkali ini lebih positif untuk Kabupaten Selatan nantinya, untuk anak-anak paski ini. Dan juga kita kemarin udah juga ikut memberikan usulan dari permintaan provinsi untuk dijadikan sebagai pengibar bendera pusaka merah putih di tingkat provinsi. Kita juga usulkan 4 orang. Namun kita dapat bocoran hasil seleksinya itu, Pak Syek, itu hanya 1 yang lolos.
2: 1 ya.
1: Karena itu tadi kita ikuti proses itu, kita lihat kan.
0: Iya.
1: Kita anak-anak kita memang agak ini, agak kurang dari bentuk postur ini kan. Wawasan oke lah, tapi dari sosial postur kalah lagi kita.
2: Berarti harus lengkap semua ya Pak Gaban ya. Lengkap semua persyaratan ya.
1: Iya, lengkap ya.
0: Harus lengkap dan menarik juga penampilannya.
1: Iya. Penting itu, penting sekali itu. Pertama itu kan postur. Tegap, lenteng, tinggi, kemudian itu. Kekuatan lain pun sudah mempersiapkan hal seperti itu. Kita coba tanya dengan rekan-rekan kawan kita sebagai Kaban ya.
0: Iya.
1: Gimana caranya ini? Nah, kami segini ya kan. Kami telah melakukan persiapan dari awal, kami persiapkan dengan anggaran ini. Nah, ini yang selama ini Pesisir Selatan agak apa namanya itu kan, agak ini. Enggak tahu, mungkin kita kedepannya nanti kita berharap kedepannya ya, kita akan lakukan ini. Ya.
2: Mungkin satu saat nanti kita butuh sosialisasi untuk ke seluruh sekolah, Pak Kaban.
1: Sah, itu yang kita harapkan.
0: Iya, makanya itu tadi yang mau ditanyakan gitu, bagaimana untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu kan? Apakah mungkin dari segi wawasan tadi, mungkin anak-anak lebih giat lagi gitu pembahasannya tentang ideologi atau mungkin di mana kalahnya ya untuk dia bersaing gitu. Kalau untuk postur tubuh atau mungkin udah lebih oke gitu, tapi untuk wawasan mungkin lagi.
1: Iya, iya. Kita akan lakukan itu nanti ke sekolah-sekolah dan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa kedepannya nanti kita harus transparan dalam rekrutmen anggota paski ini. Sekolah itu tidak boleh nanti intervensi, ini anak Sianu, ini tidak boleh ya. Mereka harus
0: sportif ya.
1: Sportif, sportif dan secara uji kemampuan. Jadi sebelum itu nanti kita akan berikan apa namanya itu pembekalan ya, pembekalan terhadap siswa-siswa tersebut. Karena kita kasihan juga ya kepada mereka-mereka yang tinggi-tinggi. Ya kemarin ini kita beberapa kali minta ke BPIP. Untuk lakukan diturunkan tingginya karena tidak cukup karena tidak cukup anggotanya kalau kita tetapkan 170 pria tidak cukup jadi anggota paski kita minta turunkan lagi sekian senti. Begitu juga dengan perempuan yang ini, putrinya kita juga minta. Nah, jadi kenapa? Karena itu tadi yang tegap-tegap tadi itu kalah dengan ini. Wawasannya kurang, jadi kita perlu berikan informasi nanti tentang ini. Mungkin Pak Sek tambahannya?
0: Iya, tambahannya mungkin dengan Pak Sek.
2: Iya.
0: Itulah. Mau lagi boleh?
2: Jadi dalam hal ini yang disampaikan oleh Bapak Kaban, mungkin suatu saat nanti kita akan membuat suatu program juga ya Pak Kaban ya.
1: Iya.
2: Dan untuk mensosialisasikan ke seluruh sekolah, bagaimana agar siswa-siswa kita, anak-anak kita, generasi muda kita sudah sulit untuk tidak ikut perseleksian daripada aturan BPIP ini. Karena kalau kita kaji ya, kalau menyangkut dengan tinggi, anak-anak kita sudah tinggi. Kemudian menyangkut dengan wawasan, belum ditanya, anak-anak kita sudah paham apa itu pertanyaan. Nah, sudah ada bahan penjawab. Jadi ini mungkin butuh sedikit peningkatan lah. Kita tingkatkan lagi bagaimana Pesisir Selatan ini di mata, kalau perlu di mata nasional ya, kemata nasional, anak-anak kita, generasi muda kita jauh lebih baik ke depan Pak Kaban.
1: Iya, iya. Iya gitu kan. Jadi mengenai seleksi dari tahun sekarang kita sudah mulai secara transparan. Kalau dari dulu-dulunya kita kan sekolah ini 5, kita tetapkan sekali kan. SMA itu 3. Ini nih. Sekarang tidak, kita buka pendaftaran seluas-luasnya. Jadi kita memberikan link secara online. Jadi pendaftaran secara online, silakan.
0: Di mana itu, Pak?
1: Itu ada namanya aplikasinya itu aplikasi. Yang diberikan oleh BPIP.
0: Iya.
1: Jadi itu tuh program BPIP nanti yang kita lakukan. Jadi tidak ada lagi utusan ini SMA contohnya. SMA Sutra 5, ini utusan enak itu. Kita tidak lakukan itu. Dan sekarang pun seperti ini. Makanya pendaftaran tahun ini, penseleksiannya kemarin itu 473 ya kalau salah.
2: Lebih kurang Pak.
1: Lebih kurang ya. Nah, lakukanlah penseleksiannya. Langsung banyak tereliminasi. Karena wawasan tadi, wawasannya kurang. Ya, gitu. Jadi setelah kita lihat di lapangan, itu kenalannya berarti kita harus siapkan. Kita harus lakukan pembekalan-pembekalan terhadap anak-anak sekolah ini nantinya.
0: Ya, itu salah satu. Untuk biasanya paskibraka ini berapa orang dibutuhkan Pak untuk PA dan P-nya?
1: Gitu.
0: Anggotanya untuk semuanya?
1: Oh iya. Untuk perempuan itu 35. Untuk putranya itu 38. Jadi jumlahnya 73 orang.
0: 73.
1: Ya, kebetulan kita ada kita utus ke Sumbar untuk sebagai pengibar.
0: Iya.
1: Di sana tuh kita mungkin barangkali kita pakai cuma satu orang mungkin masuk ke Sumbar. Jadi tiga lagi balik ke pusat selatan. Ke pusat,
0: yeah.
1: Karena kita udah dapat di tahun kemarin sebagai pengibar di gedung apa namanya tuh di
0: istana, ya?
1: Istana. Jadi tahun sekarang kita udah dapat, jadi Sumbar sekarang agam. Kabupaten Agam, dari Kabupaten Agam yang dapat karena mungkin kita kemarin udah tahun kemarin kan udah dapat tuh kan.
0: Jadi rolling lagi gitu.
1: Gantian kali ya. Enggak mungkin pesel ke pesel aja gitu kan.
0: Siap.
1: Oke, ya bagi yang tidak masuk nanti jadi saya pesan ya kepada adik-adik yang ikut seleksi kemarin, bagi yang tidak ikut nanti sebagai anggota PASKI jangan bekerja lagi, karena rekrutmen itu kita lakukan secara objektif,
0: yeah.
1: Dan hasil nya itu berdasarkan dari kemampuan adik-adik semua. Jadi kita perankingannya sesuai dengan nilai yang
2: ditentukan.
1: Adik-adik dapatkan, yeah. Sendiri. Itu banyak kan?
2: Yeah, yeah.
1: Oke, okay, gitu. Yeah.
0: Ada lagi nanti tambahannya?
2: Ya, yeah, mungkin gitu. Untuk menyangkut dengan rekrut itu sudah panjang lebar kita sampaikan ya.
0: Atau mungkin ada media sosialnya yang disampaikan dari Kesbangpol sendiri?
1: Oh iya, yeah, iya, yeah, yeah. Kita dari Kesbangpol juga mempunyai media sosial. Yeah. Ada Facebook ya?
2: Mm-hmm. Apa Facebook? Ada IG juga.
0: Ada IG ya. Juga
2: masih Kesbangpol Pesisir Selatan.
1: Oh iya Kesbangpol Selatan. Baik, udah.
0: Siap, baik. Terima
1: baik. Kasih. Sebelum kita tutup, iya. Saya cuma ada pesan. Kami Kesbangpol mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Selatan untuk bersama-sama mensukseskan peringatan HUT RI
2: yang ke-81.
1: Ya, mari kita jadikan bulan kemerdekaan ini sebagai momentum memperkuat persatuan, meningkatkan semangat nasionalisme, serta mendukung para generasi muda melalui program Paskibraka. Ya, Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka.
0: Merdeka.
1: Sekali lagi, merdeka.
0: Wow, mantap ya, luar biasa. Okay. Terima kasih untuk Badan Kesbangpol yang sudah hadir pada hari ini, dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat kisah semuanya. Okay. Dan kita tunggu di lain waktu dan kesempatannya bisa kembali hadir bersama kita di studio Langkisah FM. Dan untuk sahabat di manapun berada, terima kasih untuk yang sedang mendengarkan.

Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.142.154.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
3: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
2: lo kok merokok?
3: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
2: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
3: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
2: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
4: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
5: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
6: Iklan layanan masyarakat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang.
1: Dari kawasan Jalan Raja Gusolim Painan 91,2 lagi saya FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat kita di program Karaoke bersama lagi saya sore hari ini, yang mau bergabung silakan ya, sebelum nanti kita akan putarkan Berita Indonesia Live ke ruang dengar sahabat. Tadi katanya Adit nih mau karaokean. Boleh silakan Dit, dicoba lagi Dit di 081166191220. Ya, selamat malam untuk semua. Selamat malam, selamat sore. Waduh, kemana nih pikirannya? Selamat sore aja untuk semuanya. Selamat bergabung di program Karaoke di sore hari ini. Buat sahabat-sahabat yang gak ada kegiatan ataupun juga mau menyumbangkan suara emasnya ke studio, boleh, kita tunggu ya sampai nanti jam 5, karena nanti jam 5 kita hadir di Berita Indonesia Live. Akan berbanding sahabat semuanya.

Yang via streaming juga selamat sore, selamat menikmati suasana sore hari ini di Pantai Cilocok Painan sembari berolahraga ringan ya, karena di Jumat biasanya aktivitas-aktivitas yang cukup menarik biasanya dilakukan itu olahraga ringan di sore ini biar menambah juga salah satu kesehatan. Dan untuk olahraga itu biasanya sebuah hal yang perlu dilakukan sore hari ataupun di pagi hari biar menambah juga stamina dan kekuatan untuk menambah imun tubuh. Dan ternyata sahabat, kalau untuk olahraga itu biasanya banyak sekali ya manfaatnya, yaitu untuk kesehatan fisik dan mental. Olahraga merupakan salah satu cara paling praktis juga dan sederhana nih menjaga kesehatan tubuh, tetapi kerap kali diabaikan. Padahal ini banyak loh sahabat yang manfaatnya, menjaga berat badan tetap ideal, menumbuhkan rasa percaya diri dan membuat tidur lebih nyenyak serta mengatasi stres. Dan juga mengembalikan gairah untuk mencegah meringankan nyeri punggung juga menjaga tekanan darah tetap stabil. Gimana nih sahabat semuanya di sore hari ini yang mungkin mau siap-siap olahraga juga? Gak apa-apa juga, sehari itu diberi sesi 2 kali ya per hari, yaitu misalnya 15 menit di pagi hari dan 15 menit di sore hari. Semoga selalu tetap sehat sahabat. Dan untuk berolahraga sendiri itu perlu dilakukan biar badan tetap fit. Sebuah olahraga yang bertahap juga bagi pemula gitu ya, dan memulainya dengan olahraga yang sederhana saja. Misalnya berjalan santai ataupun naik turun tangga. Aktivitas ini bisa juga membuat detak jantung meningkat dan membuat tubuh banyak berkeringat. Ayo nih buat Adit, karaoke dulu Dit. Silakan Dit, kita tunggu Dit. 08116619120. Mas Rican juga katanya mau kesini. Boleh, silakan Mas Rican, kita tunggu yang mau karaoke-karaokean untuk menghibur suasana hati sore ini biar lebih membaik. Sebelum nanti juga akan kita putarkan berita Indonesia Live sesaat lagi.

0: HG Armada ya, menemani Rock Sore hari ini. Ini lagu yang cukup hit juga di masanya. Ya, kita punya raga tapi tidak hatinya. Aduh, curhat ya. Sial aja nih buat semuanya ya, daripada gak ada yang berkaraoke. Karena kita juga program karaoke, lebih baik ya pipi lagunya tipis-tipis aja. Gak terlalu besar, terlalu kecil juga di sahabat ya. Dan nadanya juga pasnya di situ aja. Ya, ini untuk sahabat yang mau berkaraoke nanti kita tunggu lagi ya. Kita ke ini dulu, tembang yang satu ini menemani di sore ini tembang-tembang slow rock aja, biar mengingatkan juga ke seseorang atau mungkin juga ke kenangan lama. Karena sahabat juga banyak punya kenangan-kenangan dengan tembang-tembang slow rock-slow rock. Apalagi nih tembang-tembang Malaysia ya, yang mungkin lebih ke rindu atau mungkin rindu kenangan bersama seseorang, kenangan dengan yang lama atau mungkin juga dengan orang tua gitu ya, kan banyak ya. Oke deh, ini ada siapa kita hadirkan dulu nih sahabat, ada eksis ya, dengan mencari alasan nih ya, kan mencari alasan biar semuanya ya terlihat baik-baik saja, tapi semuanya ya amburadur deh. Kita sapa nih ya Ferdi yang selalu setia. Halo ya, selamat sore. Iya ya.
1: Sudah lama ya gabung di radio.
0: Iya.
1: Sudah lama ya gabung juga di acara kerajaan radionya. Baru kali ini ayah dengar pipi nyanyinya lengkap.
0: Aduh duh. Karena bawaan hati atau suasana hati nggak tahu juga nih ya.
1: Iya begitu, kalau nggak ada yang gabung kita yang nyanyi.
0: Iya, memang kayak gitu ya, emang kita program karaoke gitu ya kan, walaupun pas-pasan.
1: Tapi, iya emang begitu, emang tapi baru kali ini ayah dengar.
0: Iya. Baru kali ini ya, dari sekian banyak hari gitu ya.
1: Udah berapa tahun ya gabung?
0: Udah berapa tahun? Aduh, ayam bisa aja deh.
1: Mungkin ini.
0: Iya.
1: Pernah juga TV nyanyi, tapi ayah nggak monitor. Tapi yang ayah monitor baru kali ini.
0: Oh gitu. Oh iya ya. Iya. Biasanya iya. Juga Vivi banyak duet nih sama Raja Minang. Tapi Raja Minang nggak tahu juga kenapa nih sekarang nggak datang.
1: Oh gitu ya. Iya. Yang satu ayah yang lengkap sendiri gitu nggak duet. Kalau duet sih pernah ya.
0: Pernah ya. Tapi yang lengkapnya satu ini aja.
1: Iya, solo baru ini.
0: Itu pun amburadur gitu.

0: Itu pun amburadur. Agak hilang-hilang tipis suara gitu ya kan. Agak-agak gimana gitu suaranya.
1: Mantep juga itu mah.
0: Nadanya keterlaluan tinggi gitu.
1: Kalau yang amburadul itu jalan kemana, larinya kemana, itu baru amburadul. Tapi jalannya di tengah, sekali ke pinggir, sekali ke tengah, itu udah biasa.
0: Udah biasa. Oke, makasih Ayah nih masukannya luar biasa.
1: Tapi orang arahnya ke utara, kita arahnya ke selatan, itu yang emang enggak itu.
0: Siap-siap Ayah, makasih. Aduh, udah didengar dari tadi ya. Ternyata ada yang dengerin Vivi nyanyi ya.
1: Masih satu jalur,
0: kata apa. Walaupun nadanya naik turun-naik turun gitu ya.
1: Kalau kadang ke pinggir, kadang ke tengah, itu mah udah biasa, itu namanya jalan.
0: Siap. Iya. Iya, daripada gak ada gabung ya kan, mending Pipi yang nyanyi.
1: Ayah nih, tahu asasinya tempat ayah yang kurang pas. Tapi api ayahnya yang kurang pas, nggak bisa ayah sama api.
0: Oh, kan bisa ya.
1: Kalau bisa, ayah udah gabung aja nih dari rumah.
0: Iya, dari rumah aja ya kan. Nggak perlu jauh-jauh juga ayah ketarusan kalo, dari sini.
1: Kalau ayah dengar, musiknya kedengaran. Tapi giliran ayah masukin suara, musiknya hilang.
0: Oh, jadi di situ ya kan kendalanya.
1: Itu kendalanya. Kalau ayah cuma monitor doang, ini di HP kedengaran musiknya. Jelas emang jelas.
0: Iya.
1: Terang. Tapi giliran ayah masukin suara, musiknya hilang.
0: Jadi susah ayah ngikutin jadinya ya.
1: Jadi susah jadinya. Tapi kalau misalnya bisa kayak biasa itu mah ayah misalnya nggak ada yang gabung ayah pasti gabung aja, biar aja ya sendiri nyanyi gitu.
0: Iya, nggak apa-apa, yang penting nggak ada yang gabung.
1: Iya. Ntar kalau ada yang gabung lagi terus dia break lagi. Tapi kalau nggak ada yang gabung ini lagi. Karena kalau jumat kan ya istirahat.
0: Iya.
1: Nggak kemana-mana. Sini aja sayangnya HP ayah, apa di sini sinyalnya nggak mendukung apa gimana?
0: Nggak tahu di mana salahnya itu ya?
1: Kurang tahu juga ayahnya.
0: Iya, salahnya di mana?
1: Saya dengar juga Adit lancar-lancar aja.
0: Iya, nggak tahu juga ya Adit bisanya nggak bisanya kayak gitu ya kan? Kenapa bisa Adit lancar-lancar aja? Ya? Nanti ada ditanya ya, Adit gimana caranya Adit berkaraoke gitu ya, ya di kita tanya dulu ya gimana caranya.
1: Ya udah deh ya.
0: Oke ya.
1: Ayo request apa dulu?
0: Boleh ya, apa requestnya ya?
1: Kereta senja.
0: Kereta senja. Itu ya lagunya.
1: Ya.
0: Oke, ya makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih buat Everdi juga udah mendengarkan ya kan. Adit, gimana Adit gabung Dit? Kita tunggu Dit. Yuk Dit. Nah, ini Adit nih mau bocoran ya gimana karaoke-nya biar pas kata ya Everdi nih. Halo Dit.
2: Halo, lagi tanya sama sore.
0: Sore. Iya, gimana caranya biar pas dari jauh?
2: Kalau nyanyi sih, kalau dari jauh lewat streaming, terus lewat WA nyanyinya dengan kan musik lewat WhatsApp gitu kan.
0: Oh, jadi Adit dengarnya di dua HP gitu?
2: Enggak satu HP, tapi musiknya lewat WhatsApp, tapi radionya radio box.
0: Oh, jadi radionya Adit dengan jadi satu HP satu semua gitu karaoke juga di situ.
2: Iya, Kak.
0: Oh, pakai radio box. Radio box online ya. Dihidupin dulu pertama, terus lewat WA lagi.
2: Kita telepon radionya, jadi kita dengar musiknya lewat WA, nanti masuk lagunya nanti.
0: Oh, jadi pas tiba, jadi pas nada sama lagu suara kita gitu ya.
2: Iya, Kak. Misalkan kita telepon lagi Sony.
0: Iya,
2: Kita dengar suara Kak Dipta di WA, terus ya. Kita minta nyanyi lagunya ke nasib pengamen.
0: Iya, contohnya.
2: Masuk lagi kata penyanyi, masuk lagi kita nyanyinya gitu, Kak.
0: Musiknya dengar lewat radio box online.
2: Bukan dari WA.
0: Iya, dari WA musiknya dengar di situ.
2: Ya, musiknya bisa Kak Vivi putarin musik lewat radio, dari WA radio kan. Jadi Kak Vivi menyetakkan satu HP ke komputer radio itu.
0: Oh jadi, oh ya ya tahu Kak Vivi, dari HP ya didengar ya langsung ya.
2: Iya Kak.
0: Oke, siap.
2: Maksudnya kita dengar radio bom online pak, telepon WA radio dulu gitu Kak.
0: Iya tahu Kak Vivi, ngerti dah. Semoga ya Ferdi juga bisa kayak gitu nih ya. Makanya ya Ferdi juga nanya tadi gimana caranya. Iya, kita gak bisa nyanyi jadinya. Oke, Adit. Makasih, Adit.
2: Iya, Kak. Boleh nyanyi, Kak?
0: Iya dong, boleh, Dit. Baru nanti kita berita Indonesia Live nih.
2: Lagu apa, Kak? Darah-darah sewaku, Kak.
0: Darah. Semoga aja nih, Ayah Ferdi dengar ya. Masih dengar nih ya. Caranya kayak gitu loh ya. Makanya Adit lancar-lancar jaya nih nyanyi ya. Boleh apa tuh?
2: Judulnya apa yang bagus lagu dangdutnya?
0: Dangdut, coba kita lihat dulu ya. Dangdut karaoke. Kerinduan kopi dangdut dingin, derita di atas derita, payung hitam mandi kembang mata air cinta. Kubuk bambu, dawai asmara, benang biru, cinta hitam, air mata perkawinan.
2: Apa ada Kak?
0: Oleh-oleh.
2: Mengizet kubuk bambu Kak.
0: Kubuk bambu. Oke, Dit. Siap lagi.
2: Kalau Kak, Ayah Ferdi mau nyanyi.

0: Lanjut, lagu dingin ada nggak?
1: Dingin ada. Okay. Lagu dingin ya.
0: Rencana mau puisi ntar lagi, boleh nggak? Nggak.
1: Sebentar. Puisi ya? Kenapa hari Minggu, Dit?
0: Apa, Kak?
1: Hari Minggu bisa.

0: Minang yang ada di studio. Halo Raja Minang, sapa dulu dong.
1: Sehat selalu adik.
2: Sehat selalu adik.
0: Salam untuknya Vio sama Adel Febri.
2: Iya.
1: Bang Roma.
0: Iya, ayam ini tadi ya gabung ya.
2: Iya, ada yang tadi di gabung tadi.
0: Salam untuk ayah Ferdi sama ayah Safira.
2: Iya.
0: Boleh request lagu tak?
2: Boleh di, tapi kalau seandainya nanti terputar ya.
0: Oh, lagu apa dekat miliknya Pauzana lah kakak.
2: Judulnya ada Cintamu Rinduku, bukan?
0: Cintamu Rinduku aja dekat, yang pilihan kak Bibi aja ikut deh.
2: Oh, ikut deh, ini lagu barunya nih sama Arif ya.
0: Oke kak, assalamualaikum kak.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit, ada yang Ferdi tadi. Sekarang ada di Minang. Tadi bilangnya telat ya.
1: Iya.
2: Tapi gak apa-apa ya, masih ada waktu juga. Iya,
1: barang makan nih. Dulu kita masih remaja, Ariel Noah.
2: Dulu kita masih remaja yang ada judulnya.
1: Iya, lagunya siapa tuh? Lagu soundtracknya Dilan. Kita masih remaja.
2: Sekarang udah tua,
1: belum? Belum. Ya, dulu kita masih remaja.
2: Aduh.
3: Boleh nomor 3 tuh gak ada malam-malam?
2: Apa tuh? Oh, ini yang belum karaoke-nya nanti dulu kita putarin di karaoke.
1: Dulu kita masih remaja.
2: Adek.
1: Ya, salam-salam tuh adik tadi.
2: Original aja ya?
1: Original, oke. Okay. Selamat mendengarkan, semangat terhibur yang suka lagu-lagu pop.

0: Terima kasih. Oke. Raja Mina.
1: Oh,
0: ya, untuk sahabat dimanapun berada, itulah program Karaoke Bersama Kisah sore hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua sudah mendengarkan. Kita akan nanti lanjut dengan Berita Indonesia Live sesaat lagi. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkisa FM.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi SFM. Selamat Berita Indonesia Live hari ini diikuti untuk hari ini reportase ada dari Suara BAPI FM Kabupaten BAPI Papua Selatan, dari Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, dan In FM Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Dari Persada Editox ada Radio Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Gagak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Serta dari laporan khusus redaksi diikuti oleh Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Solokna Indah FM Kabupaten Solok Sumatera Barat, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Dan untuk hari ini akan dipandu bersama Yoga Pratama. Baik sahabat di mana pun berada, mari kita ikuti Berita Indonesia Live hari ini Jumat 26 Juni 2026 bersama Radio Suara Pasuruan yang akan dipandu bersama Yoga Pratama selengkapnya.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan masa, di Bogor
1: karena
2: ini.
1: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live, edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, sudah siap suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan dan Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda untuk di sesi pertama. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Douglas Prastia dari Suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan. Ia akan berbagi kabar sosialisasi sadar wisata di MAPI, PLT Asisten 1 Sedda MAPI, ajak masyarakat kelola potensi wisata secara optimal.
1: Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Papua Selatan menggelar kegiatan sosialisasi sadar wisata Kabupaten MAPI yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawah PKP, Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai kampung di Kabupaten MAPI dan merupakan para pengelola maupun pelaku wisata. Acara tersebut dibuka oleh PLT Asisten 1 Sedda MAPI Umbu Sugara yang ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya kegiatan. Dalam sambutannya, DRH Umbu Sugara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah memilih Kabupaten MAPI sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi sadar wisata. Menurutnya, kehadiran tim dari provinsi merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata. Hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena Bapak Ibu dari Provinsi Papua Selatan hadir di Kabupaten MAPI. Mari kita sambut dengan tangan terbuka dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini sampai selesai agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengembangan pariwisata di daerah kita, ujarnya. Ia berharap melalui kegiatan tersebut masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat sehingga mampu mengembangkan usaha di sektor pariwisata yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, Umbu Sugara menegaskan bahwa Kabupaten MAPI memiliki potensi wisata yang sangat besar, baik wisata alam maupun wisata budaya, keindahan alam yang masih asri, kekayaan seni tradisional, ukiran khas, serta berbagai kearifan lokal merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Potensi wisata Kabupaten MAPI tidak perlu dilagukan lagi. Tuhan telah menganugerahkan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa kepada kita. Tugas kita adalah mengelola potensi tersebut dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat baik bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk kembali melihat berbagai lokasi wisata yang ada di sekitar Kota Kepi seperti kawasan wisata di Kampung Soba, kawasan Jalan Bandara, serta sejumlah lokasi wisata lainnya. Menurutnya, apabila masih terdapat kendala-kendala pengelolaannya, maka harus dicarikan solusinya bersama agar ke depan destinasi wisata tersebut dapat berkembang dengan baik. Atas nama pemerintah Kabupaten MAPI, Umbu Sugara juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Papua Selatan atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan sektor pariwisata. Melalui kegiatan sosialisasi sadar wisata ini, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta kelestarian destinasi wisata, sehingga Kabupaten MAPI mampu menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Papua Selatan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya ada informasi dari Radio Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada rekan Julia Prabowo yang akan berbagi kabar program Destana, upaya minimalisir resiko bencana di Kabupaten Malang.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia memasuki masa pergantian musim dan ancaman perubahan iklim. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang, Purwoto Esos MSI, menghimbau masyarakat luas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta dampak angin kencang seperti pohon tumbang. Masyarakat juga diajak untuk aktif melakukan langkah preventif seperti kerja bakti membersihkan membersihkan saluran air guna mencegah banjir dan tanah longsor saat musim hujan tiba. Itulah sebabnya BPBD Kabupaten Malang serius dengan program Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan dari dampak buruk bencana serta meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk kelompok rentan dalam mengelola sumber daya demi meminimalisasi risiko. Kepada masyarakat, Proto juga meminta agar setiap kejadian bencana atau situasi menonjol segera dilaporkan pada kesempatan pertama kepada pihak camat atau Forkopimcam serta BPBD Kabupaten Malang agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Program Destana ini akan terus disosialisasikan pada masyarakat hingga menyeluruh di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan sesi Persada ID Talk setelah jeda berikut ini.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
5: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live, edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Bahaya Nafsa. Selengkapnya bersama rekan Suci Avandi.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
6: Selamat siang Mas Suram People, kembali lagi dengan Suci Avandi. Wah, kayaknya agak asing suara ini ya, namun kembali lagi suara ini. Oke, pada siang hari ini Mas Suram People, saya Suci Avandi di program Inspirasi Kita, di mana ada hal spesial yang bakalan Suci bawakan pada kesempatan kali ini Mas Suram People. Dan kali ini spesial hari Jumat, ini tanggal 26 Juni ada Bapak Agung Dewantoro AMDKEP dari perawat Puskesmas Ambal Ambil. Nah, kita bakalan nanti ngobrol tentang bahaya nafsa bareng beliau. Untuk itu kita sapa dulu ya Pak Agungnya. Sehat Pak Agung?
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Ya. Hari ini hal yang baru bagi Pak Agung mungkin ya.
7: Pertama kali.
6: Ya. Kalau biasanya nanganin pasiennya, sekarang ngobrolin tentang... Ya. Bahayanya nafsa terkait tentang kemarin-kemarin mungkin dapat pengalaman-pengalaman tentang nafsa ya Pak Agung ya. Nafsa itu sepertinya bukan lagi hal yang tabu di masyarakat kita ya Pak ya.
7: Iya. Nafsa itu sekarang lagi merapat mulai dari anak sekolah, mahasiswa, dan juga apa itu? Juga profesor. Masyarakat kecil, kaya, semua diserang semua pakai
6: banyak nafsa, yang pakai ya. Nafsa ya. Nah, untuk itulah pada hari ini kita bakalan ngebahas tuntas tentang nabza ini ya Pak Agung ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak Agung ya, kita ngobrolin awal-awalnya dulu nih ya. Mungkin di antara kita nih bingung Pak Agung ya, nabza itu singkatannya opo toh? Mungkin boleh dijelasin Pak Agung.
7: Sebelumnya kenapa kok dikatakan nafsa itu bahaya? Dan apa arti nafsa itu sendiri? Jadi kita harus tahu dulu apa pengertian itu nafsa. Ya. Nah,

0: juga. Dan yang ketiga, bahan adiktif. Bahan adiktif itu juga berpengaruh psikoaktif, dan itu di luar psikotropika dan narkotika. Jadi tidak terlalu, apa itu? Tidak seperti kayak psikotropika sama narkotika, cuma sama-sama kecanduan.
1: Nah, kalau dari sudut pandang tenaga kesehatan nih Pak Agung ya, seberapa serius sih masalah penyalahgunaan nabza ini saat ini di Indonesia?
0: Sangat serius banget Mbak, soalnya apa? Sekarang ini sudah merabak sampai ke anak sekolah. Terutama itu anak sekolah yang perlu kita waspadai dan juga kita jaga. Selama ini kita dari Puskesmas seluruh Kabupaten Pasuruan, kita tidak henti-hentinya untuk penyuluhan ke sekolahan. Dan itu setiap bulan kita melaksanakan itu. Dan jika kita juga menerima di setiap Puskesmas seluruh Kabupaten Pasuruan untuk apa itu? Bisa konsultasi, bisa untuk pemeriksaan screening, bisa untuk menindaklanjuti apa yang terjadi yang sudah terkena apa itu? Nafsa. Yang ada di wilayah Puskesmas masing-masing di Kabupaten Pasuruan.
1: Dan itu hampir setiap bulan ya pasti
0: setiap
1: ada.
0: Bulan kita melaksanakan itu.
1: Iya. Kalau boleh tahu Pak ya, ini kita ngobrolin dari dampak kesehatannya nih. Apa dampak yang paling sering terjadi pada tubuh seseorang yang menggunakan nafsa? Mungkin Pak Agung banyak nih pengalamannya ketemu orang-orang kayak gini. Boleh diceritain mungkin Pak?
0: Iya. Dampaknya banyak kalau di wilayah kebanyakan sih ini ya. Ini mengarah ke jiwa. Mengarah ke jiwa. Jadi kita itu di wilayah Kabupaten Pasuruan banyak remaja dan orang dewasa itu pakai narkoba, itu banyak mengena secara pusat dan itu dia pulang-pulang itu sudah enggak ingat.
1: Halusinasinya
0: muncul. Terus pokoknya mengarah ke jiwa dan halusinasi, depresi itu muncul semuanya. Nah, makanya kita itu tidak selain mengarah ke jantung, ke tubuh yang lain, tapi ini paling resikonya ini ke saraf pusat, jadi ke halusinasi, depresi. Itu yang kita khawatirkan sampai sekarang dan itu sudah terjadi.
1: Nah, biasanya mereka kayak gini ke Puskesmas dulu atau mereka datang ke Puskesmas dalam keadaan sudah telat, Pak?
0: Iya. Rata-rata datang dengan keadaan sudah telat. Dan kita akhirnya kita screening, kita tangani, dan kita kerjasama dengan rumah sakit dengan penanganan mengarah ke jiwanya itu.
1: Nah, ini Pak, tadi kita ngobrolin nih, ternyata remaja kita nih banyak banget ya yang sudah terpengaruh sama lingkungan. Apa yang bisa dilakukan remaja Pak agar tidak mudah terpengaruh lingkungan yang negatif, terlebih ketika ada banyak sekali orang yang mengajak untuk mengonsumsi nafsa? Kalau menurut Pak Agung bagaimana Pak?
0: Kalau untuk remaja, terutama untuk anak sekolah, itu ya kalau pulang dari sekolah, segera pulang. Terus kalau ada apa-apa, jangan lupa ke sekolah yang ke bu guru atau ke orang tua paling utama. Terus orang tua wajib untuk mengetahui anaknya pulang jam berapa. Dan itu wajib. Nanti kalau enggak tahu pulang jam berapa, akhirnya bermain-bermain pasti itu ada. Terus untuk remajanya, untuk anak sekolah, itu harus berani bilang tidak dan harus berani menolak yang namanya narkoba.
1: Oke, terima kasih Pak Agung. Tadi pesannya banyak sekali bagi kita semuanya, terlebih bagi saya nih, banyak sekali oase-oase baru yang pastinya saya mulai terbuka. Oh, ini ya ternyata ciri-ciri dan lainnya pengguna nafsa, dan kita perlu membentengi diri kita sendiri ya Pasuruan People, agar kita, orang-orang sekitar kita, lingkungan kita terhindar dari nafsa. Dari sini sudah jelas ya Pasuruan People, bahwasanya Pasuruan People mungkin keluarganya atau tetangganya atau siapapun di sekitarnya yang pengen sembuh, pengen terbebas dari nafsa ini, silakan bisa konsultasi sama Puskesmas terdekat, nanti ke
0: pemegang program
1: nafsa di sana akan diarahkan nanti gimananya. Semoga dari apa yang disampaikan Pak Agung tadi itu bisa mempermudah kita dan bisa menjadi hal yang baru atau menjadi petunjuk untuk Pasuruan People yang ada di rumah sana. Dan kami berdua juga pamit undur diri Pasuruan People. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setelah dari Persada ID Talk, selanjutnya ada informasi dari Radio Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, dan Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Langsung saja ke informasi dari Radio Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, ada Cilia Sidik yang akan berbagi kabar ngopi bareng KPPI, Wakil

0: wali kota menyatakan, perempuan jangan jadi pelengkap, berani berorganisasi, dan terjun di kancah politik.
1: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, peran perempuan dalam kancah politik dan pengambilan kebijakan strategis menjadi sorotan utama dalam kegiatan ngopi alias ngobrol perempuan politik inspiratif yang digelar oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Kota Tegal di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal. Wakil Wali Kota Tegal yang juga menjabat sebagai Ketua KPPI Kota Tegal, Tazkiyatul Mutmainah, tampil tegas menyerukan agar perempuan tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan harus berani memegang kendali kepemimpinan. Dalam forum tersebut, Tazkiyatul menekankan pentingnya keterwakilan perempuan yang lebih signifikan di berbagai lini pemerintahan. Ia menargetkan ambisi besar untuk meningkatkan partisipasi perempuan di tingkat parlemen daerah pada periode mendatang. Lebih lanjut, Tazkiyatul menaruh perhatian serius pada isu perlindungan perempuan dan anak di Kota Tegal. Sebagai langkah konkret, ia mendorong pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Perlindungan Anak sebagai payung hukum yang kuat bagi warga. Hal ini dilatar belakangi oleh data kasus kekerasan yang meskipun mengalami tren penurunan, namun masih menyisakan catatan krisis terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Tazkiyatul menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal penegakan hukum yang berpihak kepada korban. Ia secara khusus mengingatkan bahwa praktik mediasi untuk kasus kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyalahi aturan hukum yang berlaku. Kegiatan yang juga dihadiri oleh tokoh perempuan Jawa Tengah Sri Hartini dan Ina Hadianala ini turut menguatkan narasi bahwa perempuan berdaya adalah kunci kesejahteraan bangsa melalui kepemimpinan yang tangguh dan keberanian dalam mendorong kebijakan yang adil. Tazkiyatul berharap perempuan di Kota Tegal mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sri Hartini menambahkan dimensi baru dalam diskusi tersebut dengan mengangkat isu ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa perempuan bukan sekedar pengelola rumah tangga, melainkan penjaga masa depan bangsa. Ia optimis melalui sinergi multi pihak, Jawa Tengah mampu menjadi lambung pangan nasional yang tangguh. Senada dengan hal tersebut, Ina Hadianala memberikan pernyataan keras terkait darurat kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan pendidikan dan juga pesantren. Ia menegaskan bahwa segala bentuk pembiaran dan normalisasi terhadap kasus tersebut harus dihentikan. Demikian Cilia Sidik dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda mendengarkan informasi dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ada laporan tentang Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Selengkapnya bersama rekan Henti Ludiana.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Radio Suara Ngawi kembali menghadirkan program Talkshow Interaktif pada Jumat 26 Juni tadi pagi dengan mengangkat tema Menaklukkan Tantangan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ngawi, Amar Budi Setio, statistisi ahli muda, dan Yevin Amandri Medika, statisti ahli muda. Dalam dialog dijelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, termasuk yang memanfaatkan platform digital. Ambar Budi Setio, statistisi ahli muda, mengatakan, pelaksanaan sensus di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha agar bersedia memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Selain itu, petugas sensus juga harus menghadapi beragam kondisi geografis, karakteristik usaha yang berbeda-beda, serta perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, perencanaan program pemerintah, serta pemetaan potensi ekonomi daerah secara lebih tepat sasaran. Ambar dan Yevin mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Ngawi untuk menerima petugas sensus yang datang dengan identitas resmi BPS, serta memberikan data yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. Kerahasiaan data responden dijamin dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah kami sampaikan. Pendengar LPPL se-Indonesia, kami akan segera kembali untuk sesi yang ketiga.
3: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
5: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Jumat 26 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Sudah siap di sesi ketiga, Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi Beilove yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
6: Pendengar LPPL Indonesia, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat PP Muhammadiyah Din Samsudin mendorong digelarnya dialog antar organisasi masyarakat atau ormas Islam guna memberikan masukan dan mengawal jalannya pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Menurut Din, dialog tersebut penting agar roda pemerintahan berjalan secara terukur dan responsif terhadap berbagai persoalan bangsa. Ia mengatakan gagasan itu sejalan dengan langkah Presiden pertama RI Soekarno yang pernah memprakarsai dialog organisasi-organisasi Islam untuk membahas kondisi kebangsaan. Hal ini dikatakan Din dalam acara Haul ke-56 Bung Karno di Jakarta pada minggu lalu. Din meminta organisasi sayap Islam PD Perjuangan itu menjadi motor penggerak dialog dengan mengundang berbagai ormas Islam serta memfasilitasi pertemuan untuk membahas kondisi Indonesia pada saat ini. Ia menilai Bung Karno merupakan tokoh pemersatu yang mampu membangun solidaritas di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural, lintas agama, lintas suku, dan lintas golongan. Menurutnya, Bung Karno juga dikenal mampu untuk mengintegrasikan kawasan kebangsaan, keagamaan, menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh lintas mazhab, serta konsisten mengusung konsep Trisakti. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi terakhir, kita bergeser ke Gema Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ada informasi tentang PKM MUBA Raih Terbaik 1, Program Prioritas Kepala Daerah Tingkat Sumsel. Selengkapnya bersama rekan Elisa Anwiana.
7: Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Kabupaten Musi Banyuasin kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pada penilaian tahap pertama perencanaan pembangunan dan program unggulan daerah dalam ajang penghargaan pembangunan daerah tahun 2026, Kabupaten Musi Banyuasin berhasil meraih predikat Kabupaten Terbaik Satu Provinsi Sumatera Selatan. Untuk kategori program prioritas kepala daerah melalui program keluarga maju. Capaian ini menjadi bukti bahwa perencanaan pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Musi Banyuasin dinilai mampu menghadirkan program unggulan yang terarah, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Toha Tohen menyampaikan keberhasilan PKM meraih predikat terbaik 1 di tingkat Provinsi Sumatera Selatan patut disyukuri. Mekanisme penyaluran PKM melalui tahapan perencanaan yang matang di mana data warga calon penerima dilakukan pengecekan DTSN yang merupakan kategori desil 1 hingga 5 lalu diinput ke sistem informasi pemerintah.
0: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live untuk hari ini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2:102.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2:102.103.152.152.134.29090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2:2pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
3: Yes, gitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
2: lo kok ngerokok?
3: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
2: Udah deh, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
3: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
2: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
4: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita yang harusnya kita boleh menikmati selama halal dan bersyukur kepada Allah. Dan kita harus banyak berterima kasih kepada Allah juga karena Allah menjadikan syukur yang kita ucapkan dengan Alhamdulillah menjadi penyebab apapun yang kita butuhkan bisa bertambah dan bertahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Jadi tugas kita adalah menikmati dan berterima kasih. Termasuk Allah masih memberikan kita umur hari ini yang harusnya kita maksimalkan di atas ketaatan kepadanya dan juga bertaubat dari dosa-dosa di masa lalu kalau memang masih ada. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan salam hormat. Dialah utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa, kita akan melanjutkan bedah kita agar doa dikabulkan. Sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang tulis oleh Dr. Sa'id bin Ali Waqf Al-Qahtani Hafidahullah. Kita akan masuk poin ke-29. Sedikit mengingatkan, poin terakhir yang kita bahas adalah berdoa di hari Arafah pada saat melaksanakan haji. Dan poin yang perlu kita titik beratkan di sini, kalau satu waktu Bapak Ibu insya Allah dimudahkan haji, maka Arafah itu waktu kita betul-betul harus ya dimaksimalkan dengan cara kita berdoa kepada Allah, perbanyak doa. Sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, kalau misalnya opsinya ada yang bertanya, mana lebih baik di hari Arafah? Saya baca Quran atau saya berdoa? Maka jawabannya tetap berdoa. Kalau misalnya pilihan yang lain apa saja tetap doa. Karena kata Nabi SAW, doa yang paling baik adalah hari Arafah. Jadi boleh kita makan, boleh minum, boleh istirahat, tapi jangan berlebihan. Karena waktu Arafah itu terbatas sekali. Dari mulai sebelum duhur sampai maghrib saja. Dan Nabi SAW menggunakan sholat duhur di jamak bersama asar, kasran, dipangkas. Kemudian Nabi SAW khutbah hari Arafah. Setelah itu sahabat tidak ada yang istirahat. Setelah itu mereka terus berzikir kepada Allah selepas waktu asar masuk ya, sampai menjelang maghrib. Nabi SAW keluar dari kemahnya kemudian mengangkat tangan ke langit berdoa, tidak menurunkan tangan sampai selesai terbenam matahari. Jadi harus hati-hati sekali kita dalam menghadapi hari Arafah. Ada banyak sekali jemaah kita yang malah sibuk dengan ngobrol, makan ya, akhirnya waktunya terbuang-buang. Apalagi yang VIP biasanya ya, karena segala macam makanan, minuman disiapkan. Akhirnya sibuk dari makan, minum, istirahat, dan toilet saja. Ya, sebenarnya sayang sekali. Dan dicontohkan oleh Nabi SAW, setelah hari Arafah itu, pas tiba maghrib, kita tinggalkan Arafah, kita menuju ke Muzdalifah. Nah, Muzdalifah itu hari istirahat. Makanya Nabi SAW sengaja mentakhirkan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, lalu beliau tidur sampai pagi. Beliau tidur sampai menjelang subuh, habis itu beliau sholat subuh baru meninggalkan Muzdalifah. Jadi memang siangnya kita sibuk ibadah, malamnya kita ya istirahat. Dan kita perlu tahu hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan hamba-hambanya dari api neraka. Sebagaimana kata Nabi SAW, sungguhnya tidak ada hari yang paling banyak Allah lepaskan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Nah seperti itu kurang lebih. Dan ini yang terakhir kita bahas. Sekarang kita masuk ke poin 29. Yaitu berdoa setelah tergerincir matahari sebelum waktu duhur. Nah ini banyak, waktu ini banyak luput dari sebagian orang ya. Jadi menjelang duhur kayak tadi. Ya, pas sudah mau masuk waktu duhur, di saat itulah kita berdoa kepada Allah SWT. Jadi bukan antara azan dan iqomahnya, tapi menjelang duhurnya. Disebutkan dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 4 rakaat setelah tergerincir matahari sebelum duhur. Kemudian beliau bersabda, "Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'i wa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih." Sesungguhnya ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. Dan aku suka ada amal baikku yang naik pada waktu itu. Hadis ini tentu ada footnote di bawah 143 diriwayatkan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Juga dikatakan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka apabila tergelincir matahari dan tidak kembali tertutup sampai sholat duhur dilaksanakan. Maka saya suka ada kebaikanku yang diangkat ke langit saat itu. Ya, itu ada footnote di bawah nomor 146 diriwayatkan oleh Ahmad secara marfu. Baik, di sini ada penjelasan ulama tentang masalah hadis ini. Pendapat yang paling kuat tentunya dimaksud adalah waktu duha. Mulai dari waktu duha sampai masuk waktu duhur. Karena ada sebuah hadis qudsi yang dihasankan oleh para ulama riwayatnya. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, rukuklah untukku di waktu duha itu. 4 rakaat, maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Nah, hadis ini selain menyebutkan tentang keutamaan sholat duha, kalau orang kerjakan 4 rakaat, kita kan sudah tahu kalau 2 rakaat itu sama dengan bersedekah untuk 360 sendi kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada 360 sendi, dia harus bersedekah setiap hari untuk sendi-sendi tersebut supaya Allah tetap pertahankan. Dan 2 rakaat sholat duha bisa menutupi 360 sendi tersebut. Tapi kalau ibu dan bapak menambah 2 rakaat lagi, jadi 4 rakaat, maka dapat hadis yang baru kita sebutkan tadi. Sebagaimana saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal pagi, terbit matahari, maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Jadi pendapat yang paling kuat, hadis yang baru kita baca di buku kita di poin nomor 29 adalah waktu duha. Sampai menjelang duhur. Jadi kalau kita mulai aktivitas pagi itu, yang penting sudah terbit matahari, usahakan diikuti dengan sholat duha 4 rakaat, baru sampaikan hajat kita, itu tempat mustajab doa. Ya, dan dimaksud dengan potongan hadis di sini, sesungguhnya waktu itulah dibuka pintu-pintu langit dan aku ingin amal soleh dinaikkan ke langit pada saat itu. Dan kita tahu diantara amal soleh yang baik adalah doa, adalah berdoa. Kembali kita ingatkan lagi ya, doa itu Bapak Ibu sekalian, yang paling afdal justru diucapkan di saat kita lagi tidak ada hajat. Kita hanya sekedar mau minta rahmat Allah, tambahan rahmat. Seperti kita lagi sehat, minta supaya ditambah kesehatannya. Kita lagi melimpah harta, kita minta agar diberikan keberkahan. Kebahagiaan sudah ada, kita minta agar dipertahankan kebahagiaan tersebut. Tamak dengan rahmat Allah ini lebih afdal dibandingkan kita lagi ada masalah lalu kita minta jalan keluar. Jadi lebih baik ibu dan bapak minta, ya Allah pertahankan kesehatanku daripada nanti sakit baru ibu dan bapak bilang, ya Allah sembuhin saya. Dua-duanya berpahala. Tetapi kalau kita minta dalam kondisi kita lagi lapang, itu jauh lebih afdal. Makanya kata Nabi SAW, ini pernah kita jelaskan di awal-awal buku, waktu saat kita bedah buku kita ini, kata Nabi SAW, ya, kenali Allah berfirman, wahai anak Adam, kenalilah. Maaf, Nabi SAW mengatakan, kenalilah Tuhan kalian, maksudnya berdoalah di saat lagi lapang, maka dia akan mengenali kalian di saat kalian sedang sempit. Jadi kalau ada orang mau, lagi ada masalah, ujian, dia mau cepat dapat jalan keluar, justru di saat dia sedang sehat, lagi lapang, banyak berdoa. Banyak berdoa. Oleh karena itu, sering kita titik beratkan dari awal bedah buku ini juga, tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Nah, termasuk seperti sekarang hujan turun, ini waktu mustajab doa. Sudah kita pernah jelaskan itu hari ya. Ya, dan banyak sekali waktu mustajab yang sudah kita bahas di bab kita dalam buku ini gitu ya. Jadi jangan disia-siakan walaupun hanya 1-2 doa. Misalnya kita mulai dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allah ridolah kepadaku misal. Ya, kalau saya biasa baca doa yang paling ringkas saya bilang begitu, ya Allah ridolah kepadaku. Karena keridoan Allah ini kalau kita dapat berarti semuanya Allah akan penuhi gitu ya. Itu paling ringkas. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya gitu kan, bahwasanya Allah ridho kepadanya, Allah ridho kepada Nabi SAW, Allah ridho kepada para sahabat. Makanya kita kalau bilang, misalnya sebut nama sahabat Abu Bakar, kita bilang radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, maksudnya Allah ridho kepadanya. Nah, keridhaan Allah ini adalah nikmat yang paling besar yang didapatkan seorang hamba. Makanya dalam hadis tentang masalah ahli surga ya, kalau kita insya Allah sudah masuk dalam surga semuanya dan kita berkumpul di sana karena keimanan dan amal soleh, maka Allah akan mengatakan kepada para hamba-hambanya, apakah sudah cukup apa yang aku berikan? Waktu itu kita sudah nikmatin istana, dayang-dayang, makanan, pakaian, semua sudah dinikmati dan Allahu a'lam berapa lama. Tapi yang jelas waktu itu Allah belum menampakkan zatnya yang mulia. Maka Allah mengatakan, apakah kalian sudah puas dengan apa yang kuberikan? Maka kita semua ahli surga berkata, semoga kita termasuk ya, optimisme kita. Bukan kita memastikan ahli surga, tapi kita mengatakan optimis dengan keimanan dan amal soleh, kita mengatakan itu. Maka ahli surga akan berkata, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan selang kau masukkan kami ke dalam surga dan selamatkan kami dari api neraka. Pernah saya sebutkan ada perkataan atau riwayat dari Ibnu Qayyim rahimahullah, nanti di istana kita di surga, Bapak Ibu sekalian, ada satu pintu di bagian belakang, itu kalau kita buka kita bisa lihat neraka ya, dengan segala macam siksaannya, supaya kita langsung lebih menyadari lagi tentang besarnya nikmat surga itu. Nah, seperti itu kurang lebih. Maka ahli surga mengatakan, nikmat apa lagi yang kami inginkan selain kau selamatkan kami, masukkan kami ke dalam surga, selamatkan dari api neraka. Maka di saat itu Allah berfirman, hari ini aku berikan kepada kalian keridoanku. Nah, ridho Allah ini artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan marah pada makhluk tersebut. Allah akan penuhi kebutuhannya. Makanya minimal doa begitu, ya Allah ridhoallah kepadaku. Gitu kan? Itu minimal doa. Kalau bisa kita berdoa macam-macam lebih bagus gitu ya. Minta semua nikmat itu dipertahankan. Nah, ini pendapat. Ada juga pendapat yang mengatakan hadis ini menjelaskan tentang waktu khusus menjelang duhur. Ya, makin dekat duhur maka makin masuk dalam hadis ini. Tapi saya bilang tadi pendapat yang paling kuat Allahu a'lam yang dimaksudnya sebenarnya waktu duha. Ya, waktu duha. Jadi kita kuatkan dengan tadi jangan lupa ikuti dengan sholat duha. Kalau mau maksimal lebih bagus itu 4 rakaat. Walaupun 2 rakaat sudah cukup. Karena hadis tadi tentang 4 rakaat dipastikan Allah akan penuhi hajat kita pada hari itu. Lalu juga amal soleh akan dilaporkan di langit sampai menjelang duhur. Dan Nabi SAW mengatakan, dan aku ingin di waktu-waktu itu diangkat amal solehku di langit. Dan termasuk amal ibadah atau amal soleh yang baik adalah doa. Adalah berdoa. Ya. Juga seperti kalau kita masih punya orang tua hidup, ya bisa kita doakan. Tidak harus tunggu meninggal. Ya, Rabbi gfirli wali walidayah itu dibaca di saat orang tua kita hidup dan juga sudah meninggal. Dan kata para ulama, orang yang baca Rabbi gfirli wali walidayah, dia mendapatkan pahala buat dirinya dan juga buat orang tuanya. Karena dia bilang, Rabbi gfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayah, dan kedua orang tuaku. Karena ada penyebutan orang tua, maka kemungkinan besar minta pengampunan buat diri sendiri akan diijabah oleh Allah. Itu diantaranya, kita juga baca tentang rumah tangga kita misalnya, Rabbana srif anna adaba jahannam, inna adabaha kana garama, inna hasaat mustaqarra wa muqama, dalam surah Al-Furqan ya. Ya Allah, alihkanlah kami, jauhkan kami siksa api neraka, karena siksanya itu sangat kekal, menyakitkan. Kemudian itu adalah seburuk-buruk tempat kita tinggal, lalu kita baca suhanya sesudahnya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan kami, anak-anak kami, penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang beriman. Doa ini dibaca bagi orang yang belum nikah, orang yang sudah menikah, sama. Akan mendapatkan keberkahan kalau selalu diulang-ulangi. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang masalah poin ke-29. Tentu sholat duha ini pendapat yang paling kuat, tidak ada batasnya Bapak Ibu ya. Jadi mau sholat 8 rakaat, mau 12 rakaat bebas. Ya. Tapi minimalnya 2 rakaat. Kalau mau mendapatkan tadi mustajab doa, maka kita sholat 4 rakaat. 4 rakaat ini pernah kita jelaskan, bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa 4 rakaat juga sekaligus ya. Selanjutnya poin ke-30, masalah juga di bulan Ramadan. Ini tidak asing tentunya, bahwasanya waktu itu mustajab doa. Di antara hadis tentang bulan Ramadan, dan Ramadan ini nama bulan ya, bulan-bulan Hijriah. Sebelum kita masuk ke masalah hadisnya, perlu Bapak Ibu punya pertanggalan yang ada Hijriahnya. Yang ada Hijriah ya. Kita kan selama ini sudah dari kecil sudah tahu Januari sampai Desember gitu ya. Tapi usahakan kalau beli tanggal, yaitu ada tanggal hijriahnya. Jadi mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini Ramadan bulan ke-9, baru Syawal bulan ke-10, Zulqa'dah, Zulhijjah, 11 dan 12. Kenapa kita harus tahu ini? Karena banyak di antara muslimin belum tahu kalau Ramadan bagian daripada 12 bulan dari bulan hijriah. Banyak di antara muslimin tidak tahu, oh ternyata sudah masuk puasa Iyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulannya ya, karena dia pas 13, 14, 15 dari bulan Hijriah ya. Berapa banyak di antara muslimin tidak tahu ternyata sudah masuk di 1 Zulhijjah yang pernah kita jelaskan itu 1 sampai 9 Zulhijjah, ini hari-hari emas kita. Hari-hari yang mengalahkan keutamaan Ramadan itu ada di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ya. Dianjurkan puasa 9 harinya, 1 sampai 9, tanggal 10 nggak bisa puasa karena itu adalah...
2: Hai sahabat Langkisau.
3: Kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
3: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
2: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
3: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
2: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
3: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
4: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisa FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapi Cayo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babalik sahabat di hari Jumaat di tanggal 26 Juni 2026, tanggal 26 bulan 6 tahun 2006. Hari gini ko awak babalik bersama mak uo di siko. Mengawanan sahabat Langkisau sadonyo dalam program badendang coba gamai. Sahabat Langkisau sampai jam 10:30 malam kawani sahabat sadonyo untuk kebapasan lagu dendang, kebapasan lagu gamai, minta diputarkan lagu dendang juga gamai langsung saja kemari bergabung menelepon, mau WhatsApp, mau SMS. Ayo di 0819-6619-120. Selamat malam sahabat Langkisau. Semoga sahabat Langkisau sadonyo yang mendengarkan di frekuensi 91,2 MHz ataupun yang mendengar melalui streaming di aplikasi Radio Box Online sehat sadonyo, sanang hatinyo kini ko. Pastinyo sahabat Langkisau makwo kawani jo lagu-lagu dendang jo gamai sampai pukul 10:30 malam. Langsung saya laman telepon ke Mario. Langsung ada nama masuk sekali. Awak angkat telepon ko dulu. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam makwo.
0: Selamat malam Adit. Apa kabar Adit? Dit.
1: Apa kabar Adit? Lai sehat di siku.
0: Alhamdulillah. Sedang mengadit malam ini ko.
1: Sedang nangah mau berjawab di radio lagi sah.
0: Oh betul. Apa kan dak lagu dek adit lagu dendang ini ko? Jo lagu gamai mulia lah.
1: Oh lagu dendang mau.
0: Iya.
1: Api dah berada mau.
0: Lagu siapa?
1: Lagu dendang api dah berada.
0: Afina Branner yang mana judulnya?
1: Apa yang ada mau lagu mau yang lagu terbaru mau?
0: Terbaru yo, cigo lo yo. Afina Branner dendang yo.
1: Yo.
0: Oh, cari lo yo. Wadik banyak na lagu ni nak. Mana lagunya kok? Cuba lo.
1: Lagu baru-baru ni kini keluar di TikTok atau YouTube.
0: Iya. Banyak lagunya kalau Alvina Branner yang baru, tapi yang lagu dendang ayo nak tahu mau yang mana dendang baru ya.
1: Apa yang ada lagu Alvina Branner yang duduk mau?
0: Kalau Alvina Branner yo yang ado judulnya Alvina Branner yang badu siko diginyang bana samo dendang pasisi ya paibaraun
1: apa saya nama mau diginyang bana tu cak lagu.
0: Diginyang bana ko yo. Jadi bolehlah salam-salam Adit.
1: Salam untuk ayah Ferdi, Mak Wo, Kak Fifi, Tio. Adel Febri. Bang Roma. Kuih saya nama Wo ala cek lagu lu kuat telefon ya.
0: Jadi Adit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Pak Ogah yang kabar buang. Pak Ogah coba diulang balik Pak Ogah di 0819-6619-120 atau sahabat nangkap SMS ke WhatsApp langsung ju. Jadi selamat malam. Halo, selamat malam Langkisau FM.
2: Halo, selamat juga Mak Wo.
0: Selamat malam Mama. Bagaimana kabarnya?
2: Celalu cek celalu.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana Mama nih sekarang nih?
2: Lagi di rumah.
0: Di rumah. Iyalah, mau lagu apa Mama nih?
2: Anak Tiung.
0: Anak
2: ya,
0: Tiung. Jadilah anak Tiung ya. Nanti mak buah putarkan nih. Salam-salam silakan.
2: Salam buat mami. Buat Mak Wu. Buat adik.
0: Ya.
2: Buat ayah Predi, semoga sehat selalu. Semuanya aja lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ogah, langsung aja Pak Ogah ya. Ada Mama Puja soalnya tadi. Kan ni si kuih Pak Ogah dek Mama Puja ya. Lah kan, nah Pak Ogah apalah. Mau tunggu kan Pak Ogah ini kau apa di 0819619120 ah. Ha, kalau indah ah berputar lagu lei sampai Malaki Isa beko ah, agak lama Pak Ogah menunggu lei nak gapa ah. Selamat malam Pak Ogah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang di mana Pak Ogah sini kok?
3: Sedang di rumah.
0: Apa ke kandak lagu Pak Ogah kok?
3: Kandak lagu gini kok apa lah si jamu merah.
0: Ah. Boleh lah. Salam-salamnya.
3: Ah, salam-salamnya. Ibu toko kopi je selam-selam adik tadi terpon ke mau.
0: Oh betul.
3: Padahal.
0: Jadilah. Beko diputar joget si jambu merah kau di.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah sampai lang kisah langsung ni dibuka langsung tiga nama gabung sekali ya. Do Adit, ada Mama Puja, ada Pak Oga. Ah, jadi langsung aja Mak Wu putarkan lagu yo. Karena sebentar lagi awak sambil menunggu lo yo. Masuk waktu solat Isya untuk wilayah Kota Painan, jo sekitarnya. Beko berbalik-balik sahabat masih dalam badendang, jo bagamai.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon sajo lalai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
3: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
2: lo kok merokok?
3: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
2: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
3: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
2: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
4: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
5: Hai sahabat Langkisau,
6: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
5: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
6: di 91,2 Langkisau FM.
7: Media

0: 91.2 Langkisau FM berbaliat dalam badendang jo bagamai bersama Mak Wo di siko sabek Langkisau ba kabanyo sabek nang kabar gabuang di malam hari ko langsung sajo mana lepun kemari ka ma WA SMS boleh ju nomornyo 0819 6619 120. Kau dicari sampai Langkisau malam hari ko di wilayah Kota Painan yo lumayan ramai yo. Kalau dari CCTV live monitoring Kabupaten Pesisir Selatan, tampak kalau di Pantai Carocok Painan yo ramai anak-anak bermain. Kalau di Taman Spora ramai orang berbelanja, ramanggale jajanan-jajanan malam hari ko. Kalau sahabat ingin bergabung langsung aja di 0819 6619 120. Selamat malam Langkisau FM.
1: Selamat malam Mak Wo cantik.
0: Hey, pandai mana putri malu ba akabanyo.
1: Hey, lata agak do Mak Wo ko putri malu.
0: Deh, di mana putri malu gini ko?
1: Biasanya Mak
0: Uo,
1: di hati Mak
0: Uo. Oh, apa kandak putri malu malam kini, Mak Uo? Yes, cik.
1: Kandaknya, yang mau ratok pak, ratok? Tepuk tangan, apa? Rendo bagai raya, Mak Uo.
0: Rendo bagai raya?
1: Lah nanya, Mak Uo.
0: Layan dene dong.
1: Ayo, ni boleh dua, Mak Wo.
0: Boleh.
1: Cik lai, apa ratuk pasaman lah, Cik Mak Wo.
0: Ratuk pasaman, Cik. Jadi, salam-salam lagi dulu.
1: Salam sepesan, Cik Mak Wo. Semoga sehat selalu, semangat, sukses. Kalau pulang, sehat di jalan, Mak Wo. Masih ada, Mak Wo, di Labanan hujan.
0: Oh, di Labanan hujan. Siko lah yang hujan, Edo. Gerimis, sekolah yang alun ledo tapi lain mau mantel Mak Uo tanang alat tu.

0: Assalamualaikum,
1: mama, mama, ayah. Waalaikumsalam, bye bye you, Putri Malu. Selamat malam Langkisau FM.
0: Selamat malam juga, Mak Lu yang cantik.
1: Pandai mana, bunda. Mbak Akaba, bunda Sia.
0: Gimana, Mak Lu?
1: Sedang bar. Ancak bunda kecilkan apa radio bunda stek lu. Gimana kabar bunda siak ni?
0: Kabarnya baik-baik saja,
1: Alhamdulillah.
0: Gimana kabar Mak Wu?
1: Sehat, sama dan bunda siak. Kalau di sini sekarang galau-galau hari cuaca. Kalau di siak ba kini cuacanya ke bunda?
0: Di siak le mendung-mendung manja aja baru.
1: Oh, mendung manja.
0: Terus anong orang ramai lah ini kan libur panjang, ramai lah orang Biano di Istana Raja.
1: Oh, sampai malam kok di Istana Raja Siak tuh masih ramai orang kok bunda?
0: Masih. Menjelang Isa tuh tutup lah.
1: Oh, gitu. Kalau ke Siak kan kurang kok libur kecek bunda nak. Kalau ke Siak ke mana rancaknya? Kalau misalnya sampai Langkisau yang dari Painan kok, yang dari Pasisya kok berjalan-jalan ke Siak, ke mancaknya tuh bunda?
0: Kurang kebanyakannya ke itulah, ke istana itulah jalan-jalan.
1: Ke istana Siak tuh ya? Ke istana Raja Siak tuh ya? Oh.
0: Cuman kan daerah di pinggir-pinggir sungai itu, pinggir sungai Siak itu.
1: Oh, jadi
0: di pinggir itu tuh taman-taman sepanjang pinggir itu.
1: Oh, jadi lebih
0: banyak juga santai-santai, lari-lari pagi santai di pinggir-pinggir danau Siak itu.
1: Oh, betul.
0: Banyak taman-taman di situ.
1: Banyak taman-taman,
0: Cuma dia mulai tuh di Istana Raja itu lah, tempat-tempat
1: nongkrong-nongkrong, betul ya, pepe libur, main-main gitu ya.
0: Jalan-jalan lah Mak Uwo, kasih Mak Uwo.
1: Oh, tenang lah besok kalau libur lo Mak Uwo, Mak Uwo pahit lo kasih ya, alai nama bunda mengawanan.
0: Alai itu aman lo tuh.
1: Bunda nak pulang kampung lo ke Pasisi ya?
0: Ke pulangnya. Banyak apunya, ekornya di belakang mau pulang.
1: Oh, payah awak nak.
0: Cucu masih kete-kete, nak maunya ditinggalkan tuh. Nak mau tinggalkan sama neneknya.
1: Oh, betul. Ya nak kalau masih kete-kete kok cucu agak payah dibawa nak bunda nak.
0: Payah dibawa. Hanya nak pai seorang, pai sadunya.
1: Iya nak boleh tinggal tu. Tinggal cik merana.
0: Nak namu ya tinggal tu. Baik-baik sedonyo. Awak kok dapat pulang tu kan seorang-seorang dah.
1: Ayo nak kok dibawa pulang surang gitu nak mengawani.
0: Ayo, itulahnya.
1: Iya, jadilah apa kan dak lagu ka bunda kini ko?
0: Lagu Ajo tu lah cik. Mana rancak lagu Ajo?
1: Ajo buset. Ajo kok banyak lagunya nak.
0: Dak Ajo buset do Ajo tu Ajo piaman tu. Yang menyanyi Jone tu mah Ajo tu. Lagu Ajo tu nama nak rancak pilih sana di Mak Uwo rancak. Rancak Mak Uwo rancak lo di bunda tu nak.
1: Jadilah genre yo lagu apa yo?
0: Lagu lagu rancak di Mak Uwo.
1: Tunggu lo. Awak cari lo Joni.
0: Naga kocak-kocak tu setiap naga lucu-lucu tu.
1: Jadi Lego Pagai ya. Lego Pagai lah ya doa.
0: Lego Pagai ya jadi. Le ya no Mak Uwo. Le boleh dua Mak Uwo.
1: Boleh apa cik le dek bunda?
0: Dari apa? Dari Ginyang Mak Taci boleh tak?
1: Ginyang Mak Taci boleh ya.
0: Ginyang Mak Taci itulah cik dari Niskan Sarif kan?
1: Iya.
0: Jadi itulah. Salam-salamnya terutama buat Mak Uwo. Untuk Pipi, untuk Adele, untuk Indi, untuk untuk Roma. Siapa masuk tadi ke bawah?
1: Tadi ada Mak Putri Malu, ada Mama Puja, Pak Ogah, Jo Adit yang lah bergabung.
0: Ha, itulah untuk Putri Malu, Mak Puja. Mak Puja, ya masuk yang kan masuk, itulah. Tapi salam dari Bunda Sia.
1: Jadi.
0: Salam kompak selalu di udara. Masuk. Terima kasih Mak Uwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Sia. Semoga walaupun tak bisa pulang kampung libur kini, tapi Bunda bisa terhibur atau hilang rasa rindu ko kata tabaye kan rasa rindu di Langkisau FM yo Bunda yo. Ah sabek Langkisau nak bergabung 0819619120 ah. Kok kamu ngecek-ngecek libur sampai Langkisau? Kamu ngecek liburku yo perjalanan jauh ke luar. Jadi perhatikan dia yo keselamatan saat berkendara. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Assalamualaikum Allah.
1: Waalaikumsalam Pak Faisal. Apa kabar?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Sedang ni mah Pak Faisal kini ko?
2: Dari bakure.
1: Baru pulang bakure. Jadilah apa kan dak lagu Pak Faisal?
2: Yeah. Pucuk pisang temo.
1: Pucuk pisang jadi.
2: Salam-salamnya untuk Bunda Siak tadi.
1: Ya.
2: Oh. Heeh. Untuk Pak Jambil. Untuk Ucu Nadi dia pasti. Atau untuk mamu saya di Kincim.
1: Oh, iya.
2: Selebihnya bungkui aja lah, Mawo.
1: Bungkui aja sadanya lah.
2: Iya. Itu, Mawo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Selamat malam, Pak Faisal. Yang baru pulang bakure. Semoga rezeki hari kini bertambah di hari bisu balupik ganda, yo. Selalu mencari rezeki. Untuk sahabat lagi saya turun dan mendengar kini, Mawo doakan rezekinya balimpah kalau hari urang libur kok banyak pengen luaran ya, kau membawa anak berjalan, kau membawa anak makan di luar, itu perlu pitilah biasa. Semoga rezekinya banyak supaya bisa membawa anak berjalan. Halo, assalamualaikum Adit, apa kabar Adit?
3: Halo Mak Wo, tambah request.
1: Boleh ya, apa request ya Adit kini kau?
3: Dari baru Mamang Ganas, Dendang Perantauan.
1: Dendang Perantauan, jadi
3: salam boleh Mak Wo?
1: Boleh lah, lanjut.
3: Jaraan untuk KBP, PCT, Bang Roma, Bung Kris dan Mak Wo, sampai lagi tahun di mana pun berada.
1: Jadi Adit,
3: salam untuk Ayah Sapira, Ayah Mak Wo. Alam bagabung Ayah Sapira, Mak Wo.
1: Alun bagabung Ayah Sapira lah. Ayah Sapira kalau sedang monitor boleh lah langsung dijawab. Boleh langsung salam-salam Adit yo.
3: Yo Mak Wo, assalamualaikum Mak Wo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adit. Sampai Langkisau. Itu adalah tadi Adit Sabanta Koko yang sedang menangakan di Padang. Kalau sampai Langkisau, okay, Cik Mak Wo tadi, kalau awak ko kepai libur, biasanya memang libur ko, awak kan membawa anak keluar. Nangka jauh, nangka dekat, pasti awak berkendara, gitu kan. Kok nak pakai Honda, kok nak memakai auto atau memakai bus, gitu kan, memakai kendaraan umum. Yang perlu awak perhatikan apa keselamatan awak saat berkendara. Jadi, sahabat, yo, salah satu yang perlu diperhatikan saat berjalan kan kini adalah ada namanya GPS atau informasi tentang terkait jalan-jalan gini ko. Sahabat bisa mencek sebelum pai jalan-jalan ma atau jalur-jalur ma yang bisa dilewati atau tidak bisa dilewati. Baak kok gitu? Karena untuk tanggal 29 Juni 2026 ko, kalau sahabat akan pai keluar kota atau melewati jembatan Jeruai, ruas jalan Bukit Putui Bateh Kota Padang kilometer 8 baleh plus ampe ratui Bungus Taluk Kabuang Kota Padang, arus lalu lintas sementara ko akan dialihkan melalui jembatan sementara atau baili yang mana kendaraan dengan berat maksimal 25 ton diperbolehkan melintas. Jadi untuk sementara Kalau sahabat ya tanggal 29 bisa melakukan perjalanan lewat jalan Jembatan Jeruai, dua jalan Bukit Putih Padang, Batik Kota dan Kota Padang. Ah, tu jadi harus lewat jalan alternatif Rio tanggal 29 besok. Ah, ikut informasi langsung ko dari Balai Pengerjaan Jalan Nasional ko BPJN Sumatera Barat ya menginformasikan. Jadi kalau sahabat pengen keluar kota, bisa jo cek ya di BPJN Sumbar melalui Instagram atau media sosial lainnya. Kalau sahabat ya apalagi yang di wilayah Kota Padang atau awak yang di wilayah Sumatera Barat, bisa cek ya jalur-jalur masih nanelo atau bisa dilalui atau jalur-jalur mana yang dialihkan atau di pakai lewat jalur alternatif lima mencaliaknya gitu. Ah, sahabat bisa langsung cek saya di BPJN Sumbar Instagram atau PU underscore jalan underscore Sumbar yo, atau buat saya BPJN Sumbar di Instagram. Tu ada akunnya, ada informasi-informasi situ sahabat lang kisau. Kok jalan-jalan yang mayang bisa dilewati atau jalan kok kini ditutup sementara karena sedang dipeloan gitu yo. Atau jalan-jalan mayang sedang dialihkan, ada situ informasinya sadonyo. Jadi sahabat tak langsung beko membawa anak ke Paibaraun, ke pai keluar kota, ke pai ke tampek nenek, ke tampek eteknyo gitu yo. Alah tengah jalan kironyo jalan lewatnyo tak ditutui atau dialternatifkan gitu jalannya tidak bisa dilalui, terpaksa berputarnya jauh lebih jauh gitu ya. Jadi kalau lah dari awal tahu jalan-jalan mana yang harus dilewati, jalan-jalan mana yang bisa sahabat lewat atau jalan alternatif mana yang dipakai atau ditutui, cek saya langsung di BPJN Sumbar melalui akun Instagramnya. Langsung aja sahabat, mau putarkan lagu-lagu yang lah diminta aja sahabat lang kisah sadonyo di malam hariko di Badendang Jo Bagamat.

0: aja.
1: Lagu bari kuih ko, ayo lagu judulnya Pembungkuih Lape.
2: Pembungkuih Lape, maaf wah.
1: Itulah judulnya pucuk pisang. Pucuk pisang ko kan daun pucuk pisang tu pembungkuih lape gitu.
2: Oh yo. Aku terkena.
1: Iya. Terkena lo dibuat jelek. Ayo banyak aja suwe pucuk pisang kau.
2: Banyak banget.
1: Ah contoh hari tempat tu.
2: Ada aja po.
1: Ketika bawa sunek jolong eh.
2: Yo.
1: Sunek rasu.
2: Ah lo tahu bawa.
1: Jolong kan lu bawa sunek. Kena cuma tari dong. Tak jodoh jodotor kayak dong.
2: Tak. Tak
1: jodoh laser kayak dong.
2: Tak.
1: Lu jodoh kun nyonya. Dia sohai kepala kuncing kiri itu Yohano di sambilu.
2: Yo.
1: Sudah dia sohai di sambilu. Alat kedua mereka diam dia aja yang lawah di palu ini kesinan. Sudah jo. Sudah tu di palu ini lo pucuk pisang. Asal jua asal. Itu mana aja suara pucuk pisang. Jadi lagu berikut ko si tampan basunek je pucuk pisang.
2: Dengar aja ya. Orang Padang di pasar mudik.
1: Yo, ya, ya. Sudah tempat emang.
2: Pucuk pisang lah gue. Di bawah dek. Oh di Malik.
1: Oh di Malik. Oh di Malik. Ini sepi api. Ano.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

91.2 Langkisau FM, balik dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Makwo di Siko. Bersama sahabat Langkisau sadonyo yang menangga melalui frekuensi 91.2. Badanan Jawa Bagamai masih mengawanan sahabat Langkisau sampai pukul setengah 10 malam koyo sahabat Langkisau. Kanang kabaga buang dan lalu sempat baga buang langsung aja di nomor 08 sebalik 66 19 120.

0: selamat malam.
1: Halo Lantino, selamat malam.
0: Selamat malam. Ma, boleh dikatakan dulu radionya Vamos Jaya.
1: Wah, ya kau lah jauh dari radio.
0: Ah, tu mantap. Apa khabar kamu sayang ini kau?
1: Ah, khabar alhamdulillah, leh sihat kau.
0: Alhamdulillah. Leh rami kau, apa nya kau? Kade umpan yang ini kau?
1: Oh, mungkin mantu-mantunya belum lembu. Mungkin Senin kau mulai sih. Orang kan tadi menimur aku di rumah kau.
0: Ya, anak-anak SD tadi terima rapor, nak. Jadilah, Bang Musaya.
1: Aku kini ada acara lo di Kinci sama Mama Wo.
0: Apa acara tu?
1: Aku aku goyang dari Abang Wayu sama Seri ni, gua. Di aku Mas Haji dari Munir, gua.
0: Oh, betul. Iya. Semoga aman-aman sih sambil beracara sinanya.
1: Iyo lah, aman mau tanang-tanang ni tu, kan? Saalai kan pun apa ni mana cara?
0: Yang penting aman, kok rami, tak sampai terjadi hal-hal yang tak inginkan. Jadi Bang Musaya kan hendak lagu apa kini kok?
1: Dari apa lah naik kini mau dari Eno Viola.
0: Kalau kini lagunya Rendang juga mai. Lagu nama kan diputar.
1: Lagunya Dora-Dora itu kan Dendang tu,
0: Mawo. Lagu Dora-Dora ya, Pak Cibuk lu ya. Dora-Dora.
1: Yalah, Fit Bulin.
0: Ya. Dora-Dora. Laya lu naik lah itu. Dora-Dora. Ayo, aman.
1: Aman.
0: Iya.
1: Salam-salam, Mawo.
0: Jadi?
1: Alah banyak gabung. Alah banyak gitu gabung malam ini, kok.
0: Woi, lah banyak nak bergabung.
1: Oh, terlambing Musjaya.
0: Hei, itulah kamar saya Bang Musjaya lah. Rami tadi.
1: Tadi aku mau secara mencari puan impah. Ada lo pesanan tadi orderan.
0: Oh, betul.
1: Orang kan libur ke tiba. Jadi, orang menggali puan impah tu banyak minta orderan tadi. Mencari sebanyak 30 lah.
0: Oh, banyak juga yo kalau mencari buah nipah tu barak ini kalau dijual rago gini yo.
1: Oh, kalau di Siko agak murah mau kalau dibanding daerah Padang. Oh. Kalau di Siko orang berani membeli yang kadang tu 10.000 ya mau.
0: Oh, itu yo agak murah nak.
1: Itu baraknya siapa mau? Sampai 20 kilo, pembalik kilo cie tu.
0: Oh, iya nak yo. Banyak isinya nak.
1: Banyak tu yang dijual orang dia po di kantor lantas painan.
0: Iya.
1: Situ nyo ngale.
0: Iya.
1: Kan terbayang dia mau.
0: Lai terbayang. Oh betul. Jadilah lagu salam-salamnya lai silakan.
1: Salam-salam be mau di studio Langkisau FM, semoga sehat selalu, rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Itu buat Pak Jamber. Di Lubek, Putri Malu, Abang Faisal, kemudian buat Mama Puja, Bunda Sia, Pak Oga di Sago, Mau.
0: Iya, Pak Oga, iya.
1: Awal lah gabung ni, Mama Mau.
0: Pak Oga nomor satu bergabung tadi, dia awal lah gabung dia.
1: Korea Adit mana ni ada ganteng mana ni mak?
0: Oh Adit lah dua kali lo bergabung tadi mak, mama saya.
1: Dua kali ya.
0: Iya.
1: Uncu Nadi di Moro Penan?
0: Uncu Nadi nanadun bergabung lah ya. Uncu Nadi di belakang ko kayak ko. Beko diangkat telefon.
1: Iya, minggu ko agak jarang Uncu Nadi gabung kok di lagi show ni mak. Sibuk mana Uncu Nadi ini mak?
0: Itulah mak. Uncu Nadi ko sibuk mana Uncu Nadi? Uncu Nadi bergabung lah si Shelly.
1: Lah banyak sesuatu yang Junadi ya.
0: Beko lah kehabisan tak bisa putar lagu leh doa. Lapan dua lagu.
1: Iya. Ya Ferdi. Ferdi diteruskan.
0: Iya.
1: Ya Sapira.
0: Ya Sapira.
1: Kemudian buat SBY. Gabung SBY.
0: Udah SBY.
1: Mas Rican. Gabunglah macam di malam kini ko di Langkisau.
0: Iya.
1: Kita bungkui aja selele mau.
0: Jadi Mama saya.
1: Terus aja dulu, Mama.
0: Yup.
1: Burung Nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Langkisau FM.
2: Iya, Mama. Assalamualaikum, Mama.
0: Waalaikumsalam, Ayah Safira. Apa kabar Ayah Safira kini?
2: Tadi terangnya ada Uncu Nadi dari Langat sore.
0: Tadi tu Bang Musjaya. Uncu Nadi lu bergabung lah tu. Uncu Nadi kau di belakang kau.
2: Oh iya. Oh, siapa tadi? Indra Jaya.
0: Musjaya.
2: Musjaya, iya. Salah tangan sore. Musjaya sore. Salam tu Ayah Safira kita.
0: Iya, Ayah Safira lah banyak loh orang menyalam tadi mah. Pak Oga, Mamana, Mama Puja, Samu Adit.
2: Iya, tapi awak tadi sembahyang kita gitu.
0: Oh, ke masjid tadi. Oh,
2: betul. Iya, itu terlambat. Mota lo sama dari masjid.
0: Jadilah nak Pak Ado. Apakah dia minta lagu gini ko dari Ayah Safira? Lagunya awak dendang ke gamai yo?
2: Oh, gamai. Gamai lagunya lagu Pucuk Pisang.
0: Pucuk Pisang lah naik.
2: Pucuk Pisang naik. Ancak lagu ko lagi.
0: Lagu ayo, ngulih yo, gamai cari ya, gamai untuk Ayah Safira.
2: Cari lah, mau rancak.
0: Lagu, lagu, manja. Ngulih yo.
2: Yeah.
0: Lagu Mak Oya lah ini yo, Mak Oya.
2: Mantap lah.
0: Mak Oya, beko Mak Oya putarkan dia.
2: Ya mau.
0: Jadi.
2: Salam untuk apa lampu? Ada Mas Rican.
0: Mas Rican.
2: Putih Malu. Ada Bunga Boni. Ada Bang Pendi. Ada Ayah Ferdi.
0: Ya.
2: RPJ.
0: Ya.
2: SBY. Bamut mana? Bamut mukalla telor. Tidak ada lagu mana?
0: Iya.
2: Ada siapa lagi tu? 22 R. Pade Bude.
0: Iya.
2: Ada siapa? Adik di Padang. Lala. Madi libur di kampung libur kini orang lah libur.
0: Ditanya dek ya Safira dia nak libur ke kampung iya nak.
2: Dia libur kampung orang mulai libur petang lah dan jalan seminggu tinggal dua minggu lagi.
0: Iya.
2: Salam nih. Ada Pipi, ada Rio Kibo, ada Adel. Ada Eci. Ada siapa ni? Apa Oga?
0: Apa Oga?
2: Salam tu untuk ibu Oga.
0: Untuk ibu Pak Oga di rumah.
2: Iya, di rumah. Itu salam tu untuk salam tu untuk Anisa.
0: Jadi.
2: Intinya pokoknya Adit selalu sehat, selalu sehat, mudah-mudahan saya Adit murah sakit Adit.
0: Amin.
2: Uncu Nadi enggak mau bunyi tadi bergabung alam Momo.
0: Jadi.
2: Ayo Safira pamit lah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayah Safira. Sahabat lagi sao. Tu tadi ya do Ayah Safira. Jo tadi ada Bang Musjaya jo. Belakangnya ada Uncu Nadi tadi ditut-tut. Aduh sempat tangkek lah ya Uncu Nadi. Boleh lah dicuba kemari balik di telefon di 08 Sabalian 6619120 di. Halo, selamat malam.
3: Oh,
0: saya mau. Dua kali mana telefon, dua kali nak tangkek. Nangka tiga baru tangkek deh. Bale tu.
2: Ini
0: kira tempi apa bu? Tempi rami orang kalau ada Jumaat kan tak tahu je nanti. Itulah lah. Tak lambat pun cun Adi. Memaku orang lah rami orang.
2: Itulah tak kaluk dia.
0: Oi, tak kaluk bayu.
2: Ni wala-wala lah orang turi. Kenapa tu tak kaluk.
0: Oh, betul. Jadilah. Apa kan nak lagu dia cun Adi malam hari ini kau?
2: Eh,
0: berlagu sekali tu. Oi, berlagu lah. Caranya minta lagu lah. Lagu dia macam Nadi tu.
2: Ya. Orang kata dah agak ilmu.
0: Nunde. Apa tu? Lagunya.
2: Lagu apa tu? Kamari Pentang.
0: Ah, Kamari Pentang. Ah, Adi.
2: Ah, dari Istanbul. Ini ada tu?
0: Lai.
2: Ada salam ni tu?
0: Ya, di boleh lah.
2: Oh, iya. Salamnya untuk mahu ni lah.
0: Terima kasih banyak.
2: Yang dari rumah, sejauh, beku, mahu, selamat yang baik. Hari malam.
0: Undi, yuk batu mana.
2: Thank you kepada Mak Mengganas.
0: Ya, patang dek nak sempat balik-galega dan nak hari mati lampu sewilayah pesisir selatan.
2: Ya, wak, ada acara bersama.
0: Acara
2: beralik.
0: Oh, acara. Oh, sibuk ya. Ya, besok lah ya.
2: Ya, beralik. Ya, puan-puan simpan di motor.
0: Oh, simpan di motor.
2: Oh, ya. Thank you kepada PCT ada. Di sini malu. Bunda Siak.
0: Ya.
2: Pak Jandar, ya, Pak. Pak Jandar, ya, bayang.
0: Ya, Safira nak habis salam ni, Ayah Safira tu. Anak tak kanan.
2: Ya, tak kanan. Itulah, Ayah Safira. Kau ni ada salam ni, boleh.
0: Aneh. Lai tadinya keceknya, awak maafkan lah uncu Nadi ke bergabung lah ceknya. Lai itu ceknya tadi.
2: Lai
0: itu ceknya.
2: Itu saya pergi. Mesti jaya di sini-sini. Pasal dia di mana dia pasang ni?
0: Iya.
2: Pasal dia pasang tak? Dan juga kepada Mama Puja di Andris.
0: Iya.
2: Selanjutnya kepada Ayah Si. Dia kepada Kekinai.
0: Iya.
2: Ada tuan mu, pandangan dia selalu ada pesalam ke dia mah?
0: Sepek saja salam, jadi lah.
2: Jadi kamu kadang tak pernah
0: salam. Ayo batu.
2: Ada pesalam ke tak dia mah?
0: Pesalam ke tak dia nyanyi, jadi terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada uncu Nadi, ya, yo. Dan kabar gabung via WA jadi juga. Nanan alun sempat bergabung. Boleh dicubo di WA kan aja gitu ya. Di WA kan. Wah, putan lagu ikut cik. Gitu ya. Jadilah. Awak angkat telefon. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Bertambah lagu Mama Puja kini kok.
3: Iyo bertambah cak lung kanyang mana ni dok?
0: Andeh, tiyo mak kalau lung kanyang harus ditambah mak.
3: Iyo tambahnya cieknya dok lagunya banyak dok.
0: Oh
3: kan?
0: Betul. Jadi apa ke tambah dek lagu dek mama?
3: Narancak lah.
0: Apa narancak kiri kau? Lagu rancak asa dok ya mak? Lagu dek mama.
3: Narancak aja lah bingung lah Mama Puja.
0: Lagu-lagu Dayuang Palinggam, lagu-lagu lama atau lagu-lagu baru?
3: Yang lama aja lah.
0: Jadi. Bugih lama atau Dayuang Palinggam nama gini kok?
3: Bugih lama.
0: Bugih lama se. Jadi.
3: Iya, kurancak.
0: Iyalah salam-salam mama balik ya.
3: Jumat Allah.
0: Terima kasih.
3: Uncu Nadi malam tadi serius banget jadi si panci moto mana ngarabap padahal sama pujado mah nanya capo sama pujado mah
0: undi cuek aja undi babaya itu Uncu Nadi nak asik nih nak sero Uncu Nadi tu saking sero mana ngarabap mama puja nak tak nampak dong
3: ah ya sih serius banget nanya mendengar orang barabap tu
0: undi ya tak boleh itu dong Uncu Nadi.
3: Iya, mak puja mah rombongan mau menteri pai mah. Kami tunjuk Uncu Nadi tu, Uncu Nadi tak adonya mah menggeleng-geleng kiri kanan ya tu.
0: Langsat asik ah surang mana ngarabap kau yo. Ayah bapa. Iya,
3: saya hobi mana ngarabap tu kan.
0: Ayo batu ah.
3: Oke, saya.
0: Jadi mama.
3: Ya, kalau masih banyak lagi ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mama puja bapak lihat menambah bertambah malam hari ko. Mama puja curhatlah setek. Uncu Nadi kalau lah mendengar rabab, nak tampak orang lalu. Ko bentuk lagu, bentuk lirik lagu bentuk ya. Nak nampak orang lalu dek sakit seru eh. Itulah yo kalau kadang kalau kesukaan ko nak itulah sabek nak sedang mendengar lagu tersuku yang sedang awak suku atau sedang apa melakukan hal yang awak suku nak kadang terlalu fokus terlalu konsentrasi tingkat tinggi nak orang nak awak kena kadang di sana awak kan itu nak sabek nak kena nak nampak lalu do kadang alami memo kan mah. Oi, oi, itu nak awak tak dengar dah asik ah surang itulah kalau awak melakukan hal yang awak sukui tu nak lalu pun orang sekali liang dia buat. Jangan betul itu nak Uncu Nadi. Besok kalau Uncu Nadi sedang mendengar rabab di luar, kok ada acara-acara orang bermain rabab, cigok-cigok lah biasa sedang mendengar-dengar tu, aja lupa dicigok lah kiri kanan Uncu Nadi. Kok nampak ada nak lewat itu. Ayolah sahabat lah kisau lah. Malam hari ko masih mau wagia lagu dendang jo lagu gamai. Dan ada banyak jo yang bergabung dan meminta putar lagu. Langsung saya putarkan yo lagu malam hari ko.

出来。

Dan sahabatlah kisah sampai di siko mak uo mengawani sahabat dalam badenang jo bagamai yo pastinya sahabatlah kisah semoga terhibur jo lagu-lagu nanalah diputarkan. Bersabuk balik awak di Jumat Mungko dan lagu dari Bang Musjaya beko mak uo agih yo lagu Kapitang Lubang Batu. Pastinya sahabatlah kisah selamat malam dan lagu uo menutup perjumpaan awak dalam badenang jo bagamai. Hariko, selamat malam.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat Langkisau, berita liputan malam edisi Jumat 26 Juni 2026 hadir bersama Eci Daniel dengan informasi terbaru menutup perjumpaan kita di hari ini. Sahabat Langkisau, Dinas Perikanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menggelar sosialisasi gerakan sadar konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA di Aula Kantor Wali Negeri Kota Tarata, Kecamatan Sutra, Kamis kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta yang merupakan anggota Dasawisma Negeri Kota Tarata. Yang mana tujuan sosialisasi kali ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk kehidupan sehari-hari mendukung kesehatan keluarga. Di mana sahabat Langkisau, dalam sosialisasi kali ini peserta mendapatkan edukasi terkait pentingnya pemenuhan gizi seimbang, keamanan pangan, serta pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas. Di mana penyampaian materi dilakukan dengan demonstrasi memasak langsung oleh tim TPPKK Kabupaten Pesisir Selatan, di mana menampilkan pengolahan menu berbahan pangan lokal sehat bergizi, yang mana kegiatan ini diharapkan untuk anggota Dasawisma menjadi pelopor dalam penerapan sekaligus menyebarluaskan pola konsumsi pangan B2SA di lingkungan masing-masing sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Sahabat Langkisau, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pesisir Selatan melakukan penilaian terhadap 10 unit kearsipan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola dokumen pemerintahan. Di mana dalam penilaian yang dilakukan tim penilai kearsipan, tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan arsip di setiap bagian di lingkungan Setda Kabupaten Pesisir Selatan berjalan sesuai standar dan mendukung terwujudnya administrasi pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan juga modern. Dalam proses penilaian, sahabat Langkisau, tim melakukan evaluasi dalam berbagai aspek pengelolaan arsip mulai dari pembenahan, pencatatan, penyimpanan, hingga penyusutan arsip. Penilaian dilakukan berdasarkan standar operasional kearsipan yang telah ditetapkan. Di mana 10 bagian di lingkungan Setda yang meliputi bagian umum, bagian organisasi, bagian administrasi pembangunan, bagian tata pemerintahan, bagian perekonomian, bagian protokol dan komunikasi pimpinan, bagian pengadaan barang dan jasa, bagian kesejahteraan rakyat, dan bagian keuangan dan pelaporan serta bagian hukum dilakukan penilaian, di mana penilaian kearsipan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan yang profesional, transparan, dan terintegrasi guna mendukung pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dan sahabat Langkisau, demikianlah informasi yang dapat Eci Daniel sajikan dalam berita liputan malam di edisi Jumat 26 Juni 2026 ini. Eci dan seluruhnya kru bertugas hari ini mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.